0: dan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
0: Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Ta'awun, kekuatan bila kita bersama. Apa itu ta'awun? Ta'awun bermaksud saling membantu, bekerjasama dan menguatkan antara satu sama lain dalam perkara yang baik. Islam bukan agama yang membina manusia untuk hidup sendirian. Islam membina jemaah, membina keluarga, membina kejiranan, membina masyarakat dan akhirnya membina seluruh negara, sebuah negara. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan formula yang sangat jelas dalam firman-Nya, wa ta'awanu 'ala birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan hendaklah kamu saling membantu dalam kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu saling membantu dalam dosa dan permusuhan, dalam surah Al-Maidah ayat 2. Menariknya, Islam tidak sekadar menyuruh bekerjasama. Islam menentukan untuk apa kita bekerjasama. Kalau bekerjasama buat kebajikan, itu disebut ta'awun. Kalau bekerjasama buat perkara yang tak betul, itu bukan teamwork yang Islam suruh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi contoh tauladan yang baik. Kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pembinaan Masjid Nabawi, baginda tidak duduk di bawah teduhan, sekadar memberi arahan. Angkat dia itu, angkat dia ini. Buat itu, buat ini. Rasulullah tidak seperti itu. Baginda sendiri turut mengangkat batu dan bahan binaan bersama para sahabat. Ketika perang Khandaq contohnya, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu mencadangkan supaya digali parit untuk mempertahankan Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima idea tersebut dan kemudian baginda sendiri turun menggali parit bersama para sahabat. Bayangkan ya, baginda ni dia seorang rasul, baginda pemimpin besar Madinah. Tetapi apabila umat bekerja, pemimpinnya tu turun bekerja. Itulah yang disebut ta'awun. Bukan kamu buat, tetapi mari kita buat. Rasulullah SAW pernah bersabda, al-mu'minu lil-mu'minin kal-bunyani yashaddu ba'duhu ba'da. Maksudnya, seseorang mukmin dengan mukmin yang lain ibarat sebuah bangunan, sebahagiannya menguatkan sebahagian yang lain. Dan baginda menyilangkan jari-jarinya. Satu bata mungkin kecil, tapi apabila semuanya tersusun dan saling menguatkan, terdirilah sebuah bangunan. Saudara sidang pendengar Radio Pilihan Nombor 1 Orang Selangor, kalau kita melihat negara hebat dibina dengan kerjasama. Kita lihat negara-negara yang berjaya bangkit selepas peperangan kemiskinan atau krisis. Kejayaan mereka tidak datang kerana seorang manusia hebat sahaja. Ia memerlukan kerajaan, rakyat, institusi pendidikan, industri, pekerja, usahawan dan masyarakat bergerak bersama. Kita tengok bagaimana Jepun membina semula sebuah negara selepas Perang Dunia Kedua melalui pendidikan, industri, disiplin dan kerjasama masyarakatnya. Korea Selatan berubah daripada sebuah negara yang pernah sangat miskin kepada ekonomi maju melalui pembangunan modal insan, industri dan usaha kolektif selama beberapa dekad. Ibrahnya mudah. Tokoh hebat boleh mencetuskan perubahan, tetapi bangsa yang bekerjasama membebaskan perubahan. Dan kita di Malaysia sebenarnya sudah lama mengenali konsep ini. Kita tengok bagaimana orang kampung panggil kita gotong royong. Kenduri, semua datang membantu. Rumah rosak, jiran membantu. Banjir, sukarelawan turun membantu. Ada kematian, masyarakat datang tanpa perlu dijemput. Itulah ta'awun dalam wajah Malaysia. Malaysia, China, India, Iban, Kadazan, Dusun dan seluruh rakyat Malaysia mungkin mempunyai budaya yang berbeza. Tetapi apabila negara diuji, kita mesti tahu bila masanya perbezaan diletakkan ke tepi dan kemanusiaan diletakkan di hadapan. Kerana bendera kita cuma satu, yakni jalur gemilang. Saya juga nak mengambil kesempatan nak memesan, memberi nasihat kepada anak-anak muda Malaysia. Zaman anda sangat kompetitif. Semua mahu menjadi nombor satu. Itu bagus. Tetapi jangan sampai kita fikir kejayaan orang lain adalah ancaman kepada kita. Belajarlah collaborate. Bukan hanya compete. Kalau kawan kita hebat teknologi, kita hebat pemasaran. Seorang lagi hebat keuangan, gabungkan kekuatan. Tubuhkan syarikat. Bina set up. Bangunkan community. Masuk gerakan koperasi contohnya. Jangan hanya fikir apa aku boleh dapat. Mulakan bertanya, apa yang kita boleh bina bersama. Itulah mentaliti pewaris negara. Saudara pendengar yang saya kasihi, sebatang lidi mudah dipatahkan. Tetapi apabila lidi-lidi itu diikat bersama, ia menjadi kuat.
0: Bersama-sama yang berbahagia, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maulidur Rasul buat semua pendengar Selangor FM. Kalau kita nak dapatkan syafaat baginda, kenalah kita rajin-rajin berselawat tiap-tiap hari ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatan ini daripada saya, Ustaz Zul, Bilal Masjid Negeri Selangor, khas untuk semua pendengar Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
1: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.

0: trafik lancar di lokasi. Peringatan kepada pengguna lebuh raya bukanlah lita lumba, maka sentiasa patuhi had laju yang ditetapkan.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Okey, 8.21 minit pagi waktu ini. Kita masih lagi dalam jam yang ketiga segmen
1: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Dan semestinya kita masih lagi dalam Sembang Santai untuk
1: Sembang Tu Set.
0: Okey, untuk sempena Maulidur Rasul hari ini nak kita nak sembang-sembang santai mengenai akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak kita. Jadi sifat atau sikap atau akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling anda ingin contohi dan anda cuba aplikasi dalam kehidupan seharian anda. Pak Usus Sanit, alhamdulillah, waalaikumsalam. Salam Maulidur Rasul juga buat Pak Usus Sanit. Terima kasih hadir di WhatsApp Kunti Selangor FM. Terima kasih. Sis Noh Hidayah binti Hussein dari tempat kerja, kerja juga ke? Samalah kita eh. Sis Noh Hidayah binti Hussein kata, macam saya pula, saya akan ikut cara dan akhlak baginda Rasulullah SAW. Memaafkan orang dan jangan buat kesakitan pada orang. Sebelum tidur, saya akan maafkan semua orang. Bila bangun pagi, kita akan rasa tenang seperti tiada apa yang berlaku. Terima kasih banyak Sis Noh Hidayah binti Hussein. Okey, ini komen Farah dari Shah Alam, katanya bagi saya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat indah sebab baginda sentiasa lembut, sabar dan hormati orang lain walaupun berdepan dengan perkara yang menyakitkan hati. Kita mungkin tak mampu sempurna tapi kita boleh cuba ikut satu demi satu. Contohnya belajar bercakap baik walaupun tengah marah. Terima kasih Farah dari Shah Alam. Amir dari Kelang, kadang-kadang kita rasa akhlak yang baik itu perkara yang besar sedangkan benda kecil pun sebenarnya boleh jadi contoh akhlak Rasulullah SAW. Antaranya senyum, beri salam, hormat ibu bapa, bantu jiran, jaga percakapan. Nampak mudah tapi nak konsisten itu yang mencabar. Terima kasih Amir dari Kelang. Hakim dari Petaling Jaya katanya, bagi saya akhlak seseorang paling jelas apabila dia marah. Masa semuanya baik memang mudah nak jadi baik. Tapi bila orang buat kita sakit hati, kita masih boleh kawal percakapan dan tindakan, itu baru cabaran. Rasulullah SAW mengajar kita tentang sabar dan memaafkan. Terima kasih. Aina dari Gombak, saya rasa topik ini sangat dekat dengan kita. Kita selalu sebut, saya nak ikut sunnah Rasulullah SAW. Tapi akhlak juga sebahagian daripada sunnah. Kalau kita rajin ibadah tapi masih suka sakitkan hati orang, mungkin kita kena muhasabah semula diri kita. Terima kasih banyak Aina dari Gombak. Okey, anda pula bagaimana? Komen anda, pendapat anda. Siti dari Kajang, saya paling kagum dengan sikap Rasulullah SAW yang sangat penyayang. Baginda bukan sahaja baik dengan keluarga dan sahabat, malah kepada kanak-kanak dan orang yang berbeza dengan baginda. Jadi saya rasa kita kena belajar untuk kurang menghukum dan lebih memahami orang lain. Terima kasih banyak Puan Siti dari Kajang. Jadi anda pula bagaimana pendapat anda? Sifat atau sikap Rasulullah yang anda ingin contohi dalam kehidupan seharian anda? Kita terima pemanggil. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Selamat pagi Kak Dewi. Terima kasih hadir. Okey, Kak. Agak?
2: Okey. Ya, saya.
0: Okey, Kak Dewi. Sikap Rasulullah yang Kak Dewi rasa kita boleh contohi sama-sama.
2: Contohi sifat Nabi, dia kalau beri salam awal sebelum orang lain beri salam.
0: Kita bagi salam dulu kat dia. Macam tu. Okey. Lagi?
2: Satu lagi, dalam keadaan dia bercakap, lemah lembut.
0: Dia tak kasar lah kan? Dia tak kasar, dia tak marah-marah kan?
2: Tak ada marah-marah. Kiranya dia orang yang bertakwa kan?
0: Alhamdulillah. Ada lagi Kak Dewi?
2: Banyak lagi contohnya. Cuma kita je yang tidak mengikutinya.
0: Betul, tapi kadang orang kata bila sebut pasal sunnah je, orang kata kahwin banyak, poligami je kan?
2: Itulah orang sekarang macam-macam.
0: Sebenarnya sunnah Rasulullah ni banyak kan Kak Dewi, macam Kak Dewi sebut tadi. Okey Kak Dewi, terima kasih.
2: Okey, selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Dewi. Okey, terima kasih. Okey, Pak Ngah Yusof Johar dari Balik Pulau, Pulau Pinang katanya bersabar dan sedia bermusyawarah. Terima kasih Pak Ngah Yusof. Tuan Abdul Aziz, jangan ingat poligami je eh. Poligami bukan satu-satunya sunnah Rasulullah SAW. Kenapa saya cakap macam tu? Nak berlaku adil tu bukannya senang eh. Okey, anda pula bagaimana pendapat anda mengenai sifat Rasulullah SAW yang ingin paling anda contohi dalam kehidupan seharian anda? 019-330-4425 boleh hantarkan kini melalui WhatsApp. Atau nak jadi mencakap Dewi tadi, ada masa sikit lagi, mungkin sempat kot. 03-2287-3203 atau 03-2287-3204. Juga saya sedang bersiaran secara langsung di TikTok Live. Nak komen macam Pak Ngah Yusof Johar tadi pun boleh di TikTok Live. Komen berkomen di situ. Juga Encik Abdul Aziz Ibrahim, terima kasih eh. Kembali lagi selepas ini dalam Sembang Tu Sen, tertarik Kopi O Selangor FM. Ini dia Hijaz, dia kekasih Allah.

0: dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Jangan terlepas juga untuk slot-slot khas kami pada setiap hari, yang mana hari Isnin temu bual kita Selangor segalanya tentang negeri kita.
1: Hari Selasa, Semangat Pagi, kupasan berkenaan dengan buku-buku pilihan.
0: Khamis, kita akan bersama dengan Bandaraya dan PBT kita, isu komuniti dekat dengan anda.
1: Hari Jumaat, ada apa nak tanya? Tanyalah. Hashtag Merentasi Limitasi. Soal jawab agama dan kemuskilan agama. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Okey, itu dia Christina Aguilera baru saja berlalu dengan Beautiful. Membawa kita sekarang ini 8.36 minit pagi. Kita masih lagi dalam
1: Sembang Tu Se.
0: Okey, topik Sembang Tu Se hari ini kita nak ambil vibe Maulidur Rasul. Kita nak tanya dengan anda, nak tanya pendapat anda mengenai akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak kita. Jadi sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling ingin anda contohi dalam kehidupan seharian anda. Okey, Roslan dari Banting, pada saya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh kita praktikkan bermula di rumah. Cara kita bercakap dengan pasangan, anak-anak dan juga ibu bapa pun mencerminkan akhlak kita. Jangan sampai dengan orang luar kita boleh senyum dan lembut, tapi dengan keluarga sendiri kita cepat marah. Terima kasih. Nurul dari Ampang, dalam zaman media sosial ni akhlak sangat penting. Kadang-kadang kita mudah komen, kecam dan sebarkan sesuatu tanpa fikir perasaan orang lain. Kalau kita benar-benar mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita patut belajar menjaga lidah termasuk jari kita ketika menaik komen. Terima kasih. Faizah dari Sepang, bagi saya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita bahawa menjadi orang baik bukan hanya ketika orang nampak. Tapi yang lebih penting ialah bagaimana kita buat baik ketika tiada siapa yang memuji. Buat baik kerana Allah SWT, bukan sebab nak orang kata kita baik. Terima kasih. Komen anda pula bagaimana? Boleh kongsikan pendapat anda mengenai sifat Rasulullah SAW, akhlak Rasulullah SAW yang paling ingin anda contohi dan ingin anda amalkan dalam kehidupan seharian kita. Tuan Ainul Jafar AJ, terima kasih. Anda boleh hantarkan komen 019-330-4425. 019-330-4425. Juga boleh komen di TikTok Live. Terima kasih. Terima kasih Tuan Ainul Jaafar AJ dah hadir dari Hulu Selangor. Terima kasih. Lepas ini, Faiza, Liza dari Subang Jaya, ada saya suka satu perkara tentang akhlak Rasulullah SAW, iaitu baginda sentiasa menjaga perasaan orang. Jadi dalam kehidupan kita, sebelum bercakap atau bergurau, fikir dulu. Jangan sampai kita anggap benda tu lawak tapi orang lain sebenarnya simpan luka. Terima kasih. Haziq dari Kuala Selangor, saya rasa kita tak perlu tunggu jadi sempurna untuk mula memperbaiki akhlak. Hari ini mungkin kita belajar kawal marah, esok belajar memaafkan, lusa belajar lebih banyak membantu orang. Sikit demi sikit, insyaAllah kita usaha jadi insan yang lebih baik dari hari ke hari. Terima kasih banyak. Jadi anda masih lagi ada masa, masih lagi ada ruang dan peluang untuk anda komen berkomen mengenai topik Sembang Tu Se hari ini, mengenai akhlak Rasulullah SAW, akhlak kita. Sifat Rasulullah SAW yang paling ingin anda contohi, ingin anda amalkan dalam kehidupan seharian anda. Okey, insyaAllah selepas ini, Haji Daulah katanya jangan syirik dengan undang-undang Allah SWT dan juga undang-undang Al-Quran. Terima kasih Haji Daulah. Masih lagi ada ruang dan peluang selepas ini untuk anda hantarkan kiriman anda, untuk anda hantarkan pendapat anda mengenai akhlak Rasulullah SAW yang anda rasa kita boleh amalkan, supaya sama-sama kita ambil iktibar, sama-sama kita belajar, sama-sama kita perbaiki diri, insyaAllah ke arah yang lebih baik sehingga ke nafas terakhir kita. Kerana semestinya pada nafas terakhir kita nanti, kita nak dikenang sebagai insan yang baik, insyaAllah. Mudah-mudahan. Amin. Okey, selepas ini kita ada info trafik terkini dan kembalinya saya akan sambung lagi baca kiriman-kiriman anda untuk topik Sembang Tu Se hari ini dalam Teh Tarik Kopi O Selangor FM.

Itu dia Dewa, 2019 baru saja berlalu dengan Laskar Cinta Chapter 1. Membawa kita sekarang ni 8.50 minit pagi dah pun di hujung-hujung Sembang Tu Sen. Nah, habiskan baca kiriman anda. Okey, Firdaus dari Kelang katanya, saya selalu pegang satu perkara, jangan rasa kita baik hanya kerana kita tak menyakiti orang secara fizikal. Sebenarnya kata-kata pun boleh melukakan, sebab itu saya cuba sebelum cakap, ketika marah saya diam dulu. Takut satu ayat yang keluar boleh jadi penyesalan bertahun-tahun. Terima kasih. Aisyah dari Kajang, kadang-kadang kita terlalu sibuk nak nampak baik di mata manusia sampai terlupa nak jaga hati manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita tentang kelembutan. Bagi saya, kalau kita boleh buat seseorang rasa dihargai walaupun hanya dengan senyuman atau kata-kata yang baik, itu pun satu bentuk akhlak. Terima kasih. Hakim dari Ampas, sekarang ni kita kena jaga akhlak bukan sahaja depan orang tapi dekat media sosial juga. Kadang-kadang tangan kita lebih laju menaip daripada otak berfikir. Bila dah komen baru menyesal. Jadi saya rasa akhlak Rasulullah SAW perlu kita bawa sampai ke telefon dan juga media sosial kita. Terima kasih. Nurul Iman dari Sepang katanya, saya rasa kita semua ada kekurangan, tak ada siapa yang sempurna. Tapi bila kita kenangkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekurang-kurangnya kita ada contoh untuk kita kejar. Kalau hari ini kita berjaya kurangkan satu perangai buruk, alhamdulillah itu pun sudah satu perubahan. Terima kasih. Salmah dari Rawang, kadang-kadang kita minta Allah SWT lembutkan hati orang terhadap kita, tapi mungkin kita juga perlu tanya diri sendiri, sudahkah kita lembut dengan orang lain? Jadi saya rasa kita kena sama-sama banyak muhasabah diri. Akmal dari Petaling Jaya, saya selalu fikir satu hari nanti kita semua akan pergi. Yang tinggal bukan berapa banyak kita ada, tapi bagaimana orang mengingati kita. Saya harap apabila saya tiada nanti, orang akan ingat saya sebagai orang yang pernah berbuat baik kepada mereka. Terima kasih. Zulaika dari Kelang, pada saya akhlak Rasulullah SAW bukan sekadar cerita yang kita dengar ketika Maulidur Rasul sahaja. Ia sepatutnya hidup dalam cara kita bercakap, bekerja, melayan keluarga, berjiran, berdepan dengan orang yang berbeza pendapat dengan kita. Kalau kita boleh bawa sedikit akhlak baginda dalam kehidupan seharian, insyaAllah dunia kita pun akan jadi lebih indah. InsyaAllah. Terima kasih. Okey, terima kasih banyak pada semua pendengar Selangor FM yang sudi hantarkan kiriman, hantarkan komen, hantarkan pendapat anda. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih. Mungkin pagi ni kita banyak bercakap tentang akhlak Rasulullah SAW, tentang sabar, tentang memaafkan, tentang kasih sayang, juga tentang kelembutan baginda. Tapi akhirnya semua itu kembali kepada satu soalan yang paling dekat dengan diri kita. Apa yang sudah berubah dalam diri kita? Kerana mengenali Rasulullah SAW bukan sekadar mengingati nama baginda. Mencintai Rasulullah SAW bukan sekadar memperbanyakkan selawat di bibir. Tapi cinta itu seharusnya terlihat pada akhlak kita. Pada cara kita bercakap dengan ibu ayah, cara kita melayan pasangan dengan anak-anak, cara kita maafkan orang yang telah pernah melukakan hati kita, pada cara kita jaga hati orang lain walaupun hati kita sendiri sedang terluka. Jadi mungkin hari ada pagi ni kita ada teringat seseorang yang pernah kita sakiti, seseorang yang pernah kita marah, seseorang yang dah lama kita tak hubungi kerana ego dan salah faham. Mungkin hari ini adalah masa untuk kita mulakan semula. Kerana kita tak pernah tahu berapa lama lagi Allah berikan kita kesempatan untuk perbaiki akhlak dan hubungan dengan manusia. Kalau hari ini kita belum mampu jadi seperti Rasulullah SAW, jangan berhenti mencuba, kerana mungkin satu kebaikan kecil yang kita lakukan hari ini menjadi asbab Allah SWT memandang kita dengan rahmatnya, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak pada anda semua yang sudi hantarkan kiriman. Selepas ini, utama 9 pagi dari Pusat Berita RTM Angkasa Puri Kuala Lumpur, disusuli dengan laporan trafik dan juga kita akan ada Semangat Pagi bersama-sama Datuk Dr. Budiman Mahmud Zuhdi, insyaAllah. Akan melekat bersama-sama kami, Selangor FM.

0: Sambutan Maulidur Rasul perlu menjadi wadah memperkukuh kecintaan umat Islam terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan meneladani sirah, akhlak dan sunnah baginda dalam kehidupan seharian. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan penghayatan itu penting bagi memperteguh ukhuwah serta mendorong umat Islam menjadi masyarakat yang membawa rahmat dan kebaikan. Sementara itu, Datuk Seri Fadilah Yusof menyeru umat Islam agar mengutamakan rahmah, hikmah dan persaudaraan dalam menangani perbezaan selaras tema tahun ini, Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dalam pada itu, menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, kecintaan kepada Rasulullah SAW perlu diterjemahkan melalui akhlak baik, tutur kata lembut serta sikap saling memaafkan dan prihatin. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan pula berkata, budaya ilmu perlu diperkasa menerusi pembacaan sirah dan hadis bagi membantu umat Islam memahami serta meneladani kehidupan baginda. Perkembangan pesat kecerdasan buatan AI memerlukan kerangka perlindungan yang jelas. Ia bagi memastikan kemajuan teknologi tidak menjejaskan hak, kreativiti dan mata pencaharian penggiat seni. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu antara isu yang dibangkitkan Gabungan Persatuan Perfilman Malaysia. Selain AI, isu hak milik intelek karya yang menggunakan dana awam, rumah mampu milik untuk penggiat seni serta peruntukan pembangunan dan latihan turut dibangkitkan. Katanya semua pandangan akan diperhalus bagi memperkasa industri perfilman. Dalam perkembangan berkaitan, industri perfilman negara perlu bergerak lebih berani, kreatif dan terbuka seiring perkembangan teknologi seperti AI, animasi dan kandungan digital tanpa mengabaikan budaya, nilai serta akhlak masyarakat. Menurut Perdana Menteri, kemajuan teknologi dan jati diri budaya perlu digembleng bagi membina industri kreatif yang lebih kukuh, kompetitif dan bertaraf antarabangsa.
1: Supaya sikap kita itu harus juga lebih lunak, lebih terbuka. Tidak terbuka sehingga luntur budaya dan akhlak dan nilai. Tapi tidak terlalu mengongkong. Bayangkan filem mau dikembangkan sebagai suatu industri yang lebih kompetitif dan menarik khalayak, tetapi terlalu banyak sekatan kongkongan. Tidak mungkin berkembang.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Menara Finas di Damansara semalam. Dalam perkembangan sama, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menyifatkan Menara Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, Finas, sebagai nadi baharu industri perfilman negara dengan kemudahan bertaraf dunia bagi menyokong ekosistem kreatif yang lebih moden dan berdaya saing. Kemudahan itu merangkumi studio pentas bunyi, pawagam digital dan muzium filem serta pusat penyimpanan lebih 81,000 bahan arkib audio visual negara. Beliau berkata kebajikan tenaga kerja turut diberi keutamaan termasuk menangani isu kelewatan pembayaran gaji selepas sesuatu produksi selesai.
2: Kadang-kadang di sini ada yang kadang, walaupun kerajaan beri dana, tapi kadang-kadang projek dah siap, kerja dah siap, akan ditayangkan tapi gaji masih tak bayar. Jadi we want to put those days far behind us dengan bidang-bidang yang perlu kita lakukan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Pihak sekolah diingatkan supaya tidak menyembunyikan atau melengahkan laporan kes salah laku pelajar termasuk buli. Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Bukit Aman, Datuk Nur Hisam Nordin berkata, laporan segera membolehkan polis menjalankan siasatan dan langkah pencegahan pada peringkat awal bagi mengelakkan kejadian menjadi lebih serius.
3: Untuk omnipresent ataupun polis dilihat kawasan sekolah. Jadi alhamdulillah juga, kalau saya boleh kata kesedaran lah untuk guru besar dan pengetua ni, isu ni tak perlu ataupun janganlah disorok. Jika ada berlakunya kes-kes buli ataupun sebagainya, segeralah melapor kepada kami. Beberapa langkah ataupun kaedah sedang kita usahakan antara pihak polis dan juga pihak Jabatan Pendidikan di negeri-negeri. Antara langkah-langkahnya itu ialah lawatan lebih kerap.
0: Datuk Nur Hisam Nordin. Penyusutan paras air di Empangan Muda Kedah sejak beberapa bulan lalu menjejaskan pendapatan nelayan darat apabila hasil tangkapan ikan air tawar semakin berkurangan. Tinjauan RTM mendapati paras air menyusut ketara sehingga menampakkan tebing tasik, tunggul kayu dan pokok yang mati. Ikuti reaksi nelayan Ahmad Abdul Hamid dan Muhammad Yusof Mat Ali.
4: Kurang banyak lah kan, bila surut tu ikan tu nak biar dah tak ada tempat lah. Jadi kurang banyak. Biasa kalau ni pun sebab tahan banyak teruk sikit hari je lah. Kalau betul-betul hari kena sehari luar tu boleh lah 20 kilo itulah. Susah sikit lah.
5: Tergurang sikit lah sebab ikan duduk dalam kayu. Kita tak boleh ambil ikan banyak tapi kita tak boleh ambil. Sebab apa? Dia bila duduk dalam kayu kita nak terbuka tak boleh lekat. Kalau macam air penuh mudah kita ambil sebab dia tak ada opiak. Tak ada banyak lah. Teropiak limit dah 5 kilo tu lah. Dulu sungguh 30 kilo, 40 kilo. Sebab dia banyak, tempat dia luas, dia mudah kita ambil.
6: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya, luar negara. Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan rancangan menaikkan tarif terhadap pelbagai barangan import dari Kanada kepada 50% mulai 1 Januari tahun depan. Trump berkata tarif itu membabitkan kereta, truk, alat ganti automotif serta keluli. Susulan itu, Kanada berikrar mengenakan tarif timbal balik. Perdana Menterinya Mark Carney berkata langkah itu akan berkuat kuasa 8 September. Presiden Perancis Emmanuel Macron sedang mengubal undang-undang bagi melarang penggunaan telefon bimbit di sekolah menengah. Macron berkata langkah itu bertujuan melindungi kanak-kanak daripada kesan penggunaan skrin secara berlebihan. Menurut beliau, tanpa telefon di sekolah bermakna mengembalikan ketenangan dalam pembelajaran. Larangan itu dijangka berkuat kuasa seawal sesi persekolahan baharu. Dua anggota pasukan pengaman Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB terkorban dalam seram hendak di Jonglei, Sudan Selatan. Misi PBB di Sudan Selatan memaklumkan 7 lagi termasuk 3 anggota pengaman cedera dalam serangan oleh individu bersenjata tidak dikenali. Ketuanya Anita Kiki Gubeho mengecam serangan itu sebagai tidak boleh diterima. Manakala PBB memberi amaran insiden berkenaan boleh dikategorikan sebagai jenayah perang. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Chelsea memulakan era Xabi Alonso dengan kemenangan 3-2 ke atas Fulham awal pagi tadi. Joao Pedro membuka jaringan selepas hanya 31 saat sebelum Morgan Rogers dan Cole Palmer turut mencetak gol. Fulham membalas menerusi Josh King dan Gonzalo Garcia, namun Chelsea berjaya mempertahankan kelebihan untuk mengutip 3 mata. Dalam Serie A Itali, Daniel Malen muncul wira hat-trick ketika AS Roma membelasah Fiorentina 4-0 untuk merajui carta Liga. Penyerang Belanda itu menjaringkan 3 gol, semuanya hasil umpanan Paulo Dybala. Nicolo Pisili melengkapkan kemenangan Roma yang menyaksikan pasukan itu mengatasi juara bertahan Inter Milan di tangga teratas. Beralih ke sukan berbasikal, peringkat ketiga perlombaan Vuelta Espanya dibatalkan susulan ribut hujan batu yang membahayakan keselamatan pelumba. Semua pelumba termasuk pendahulu kesuruhan Tadej Pogacar terpaksa berlindung di sebuah hotel ketika cuaca buruk melanda laluan di Pyrenees. Bagaimanapun, penganjur memutuskan perlombaan dihentikan selepas hujan lebat dan hujan batu melanda kira-kira 25 km sebelum penamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kecintaan kepada Rasulullah SAW perlu diterjemah dalam kehidupan. Jangan sorok kes buli, segera lapor, elak lebih parah. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Biasanya, kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Stangon FM, pilihan tepat.
1: 70-an.
2: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
1: 80-an.

0: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.
1: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Ambil ketika memandu, fokus pada pemanduan, patuhi had laju yang ditetapkan. Semoga selamat sampai ke destinasi.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Ramai yang beli buku tapi tak sempat habis baca. Macam mana tu? Itulah sebabnya kita ada Semangat Pagi. Dato' Dr. Budiman akan kongsikan intipati paling penting daripada buku-buku terbaik dunia supaya anda dapat input bermutu dalam masa yang singkat. Dapatkan inspirasi bagi anda dalam slot Semangat Pagi bersama-sama Dato' Dr. Budiman setiap Selasa 9.15 pagi eksklusif di Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Okey, 9.16 minit pagi waktu ini. Seperti yang janjikan, jam yang terakhir di Tarik Kopi O hari Selasa, kita ada kata rancangan khas bersama-sama Datuk Dr. Budiman Muhammad Zuhdi dari Komuniti Selangor Baca untuk Semangat Pagi hari ini. Assalamualaikum Datuk.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar?
1: Alhamdulillah baik adanya. Datuk, apa khabar?
2: Asyik-asyik. Awal bersama siapa di konti?
1: Saya go solo hari ini.
2: Alhamdulillah.
1: Sebelum ni Datuk sebelum ni dah dengan DJ Ida kan, pukul 10:30 macam tu.
2: 10:30 ya.
1: Kalau ni hari ni kembali ke waktu asas 9.15 pagi untuk Semangat Pagi. Okey Datuk, hari ni macam yang Datuk kongsi
2: hari
1: dalam
2: hari ni kita pun sama-sama sedang bercuti hari ini kan.
1: Betul.
2: Kita ada sambutan Maulidur Rasul dan kita difahamkan di UPM akan diadakan sambutan di peringkat kebangsaan.
1: Betul.
2: Saya tengok alhamdulillah pagi ini pun ramai yang bercuti. Awan, cuma Awan, saya nak petik sebuah buku.
1: Okey.
2: Pada tahun 1978, seorang ahli sejarah Amerika Syarikat nama dia Michael H. Hart. Dia mencatatkan Nabi Muhammad SAW sebagai individu pertama berpengaruh di dunia dalam sebuah bukunya, A Ranking of the Most Influential Person in the History. Jadi, kita bayangkanlah mana sosok tubuh Nabi Muhammad SAW ini merupakan suri teladan. Ada banyak teladan-teladan yang kita boleh dapatkan daripada segi kesabarannya, istiqomah dalam perjuangannya, dan kemudian bagaimana sesurgalur perjuangannya sebagai seorang anak yatim dan kemudian membawa mencu agama Islam itu ke seluruh menjadi rahmatan lil alamin. Jadi memang itu antara perkara-perkara yang patut kita ambil. Dan sebenarnya ada banyak buku juga. Saya malam tadi baru saja menelaah sebuah buku juga berkaitan dengan sejarah Nabi Muhammad SAW. Maknanya kalau semakin kita banyak membaca, kita akan dapat banyak panduan-panduan yang diberikan. Cuma pada hari ini, seperti biasa, ini minggu yang keempat kita. Kita mengupas buku Sabar berkaitan dengan buku bertajuk Asuhan Budi. Dan buku ini kita nak ucapkan terima kasihlah kepada para pembeli buku ini. Dan buku ini sebenarnya diterbitkan oleh Akademi Jawi Malaysia. Iaitu sebuah pusat agensi syarikat yang menjalankan khidmat profesional Jawi, penyelidikan, penerbitan dan juga percetakan. Jadi kepada kawan-kawan yang telah membeli, dia boleh pergi ke laman web. Kalau masukkan kod promosi Budiman, dia akan mendapat diskaun sebanyak 5%. Tapi tawaran ini terhad sepanjang siaran Asuhan Budi ini di Selangor FM sahaja. Saya tengok bila saya berhubung dengan individu yang menguruskannya, dia cakap alhamdulillah sudah ada pesanan. Jadi kita ucap terima kasih. Tidak-tidaknya kita mendapat banyak manfaat. Dan saya nak kongsikan beberapa perkara lagi. Saya sebutkan di situ, apakah yang disebut sebagai songkok pendeta. Dan Zabar ni, pada tahun 1956, iaitu di Kongres Bahasa dan Persatuan Melayu-Melaya yang ketiga di Istana Besar Johor Bahru, beliau dianugerahkan gelaran pendeta. Jadi maknanya ini adalah merupakan penghormatan tertinggi kepada seorang individu yang telah meletakkan bahasa Melayu dan sastra Melayu di peringkat Nusantara. Dan saya nak petik juga dalam sebuah buku yang saya baca, Suluh Pendeta, tulisan Nur Ziyati Muhammad Rosman, disebutkan ketika diberikan gelaran pendeta itu, Zabar dia macam terkejut sangat. Dan majalah Mastika 1956, dia menulis tentang hadirin tunduk dan khusyuk selepas mendengar pengisytiharan Zabbah sebagai pendeta. Dan apabila songkok itu disarungkan kepada kepala Zabbah sebagai tanda pengiktirafan, Zabbah tak dapat berkata-kata lagi. Kerongkongnya tersekat, dadanya sebak. Yang dapat dilahirkan hanya air mata. Sedu-sedan sebagai penyataan rasa terharu oleh ucapan penghormatan yang begitu mulia dianugerahkan oleh Kongres Bahasa Melayu dan Persuratan Melayu yang ketiga di peringkat Malaya pada ketika itu. Jadi maknanya, susuk tubuh orang yang nama Zabbah, kalau kita lihat, sangat-sangat memberi manfaat kepada perkembangan bahasa Melayu. Tetapi buku Asuhan Budi yang kita bincangkan selama selama sebulan ini, setiap hari Selasa, dia memberi pandangan-pandangan pilar rukun yang berbeza. Tetapi sebab itu yang paling penting sekali, Zabbah meletakkan setiap individu di kalangan kita, dia mesti mengenal kadar diri. Apa maksud dia itulah? Mengenal kadar diri ini bermaksud dia tahu mengukur kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirinya. Okey? Dan kelebihan dan kekurangan ini dia merujuk kepada pengetahuannya, kelebihannya, akal budinya, kekuatannya, cerdik, bodoh, pandai, ingatan dan memori. Bayangkanlah, orang hari ini faham bahawa kalau kita nak buat apa-apa, kita kena kenal diri kita. Tetapi Zabbah melalui tulisannya itu, dia telah menulis berkaitan dengan mengenal kadar diri. Dan Zabbah sebut, apabila dia sedar kelebihan dan kekurangan diri, maka dia akan sedar bahawa Tuhan ada kelebihan yang tidak terhingga dan tidak bersifat kekurangan barang sedikit pun. Maka terpeliharalah seorang itu daripada sifat takbur dan sombong sesama manusia dan sesama makhluk. Jadi saya nak sebutkan, Puan, buku ini ada prinsip-prinsip tertentu yang boleh digunakan sebagai garis panduan. Jadi sebelum apa-apa, disebutkan tentang kenal dulu diri, kenal dulu tentang kelebihan, kenal dulu tentang kekurangan. Begitu juga kalau kita nak pergi kepada fokus kerjaya kita, kalau kita ni kaki celoteh, kuat bercakap, bolehlah duduk di konti radio. kan? Tapi kalau dia penyenyap, kalau dia jenis kurang bercampur, jadi mungkin boleh dia menjadi mata-mata gelap. Jadi ada kerjaya yang sesuai kepada setiap individu itu, tetapi bergantung kepada apa yang disebut sebagai pendeta Zabbah sebagai mengenal kadar diri. Dan Zabbah juga menyebut beberapa perkara tentang supaya memperbaiki perangai diri. Maksudnya apa? Hari ini disebut sebagai akhlak lah. Jadi, tiap-tiap orang wajib berusaha mendapatkan perangai yang baik dan dengan sedaya upayanya menolak perangai yang tidak baik. Sebab itu nanti dalam selepas kita dengar lagu, dalam bahas yang ke-9, Zabbah walaupun ahli bahasa, tetapi dia menulis tentang agama dan kemestiannya kepada manusia. Ini memberikan pandangan jalur kefahaman yang berbeza dengan ditulis oleh mungkin pada ketika itu oleh ulama, oleh ustaz tentang kefahaman kepada agama itu sendiri. Tetapi apa rukun yang diberikan di sini ialah bagaimana perangai diri itu boleh diperbaiki, dirukunkan, dimanfaatkan dan digarispanduankan dengan faham maksud agama. Jadi di sini disebut sifat-sifat perangai yang kurang baik itu boleh dibaiki dengan diusahakan, bukannya dengan tetap dan tidak boleh berubah-ubah. Katakanlah umur dalam sini, perangai yang betul adalah apa? Jaga makan, jaga kesihatan. Jadi maknanya kalau setiap minggu tu kita pergi ke kopi berjenama, boleh tak kita ubah menjadi kopi herbal? Boleh kan?
1: Boleh
2: tak kita kurangkan manisan dalam makanan, lebihkan manis dalam senyuman? Boleh juga. Jadi maknanya soal perangai-perangai ini adalah merupakan perkara-perkara yang boleh diubah. Dan disebut lagi beberapa kali tentang bidalan Melayu, Zakbar menulis, rupa tak dapat diubah, fi'il laku dapat. Ha, ini tulisan-tulisan orang lama lah. Kan? Kita dah lama tak dengar perkataan fi'il. jadi ketika buku itu ditulis, dia bermaksud tentang bagaimana bidalan-bidalan Melayu itu yang rupa tak dapat diubah, fi'il laku dapat, maksud sejahat sekeji mana pun manusia, tetapi kalau dia nak perbaiki, dia boleh membuatkannya sedemikian rupa. Jadi kita berhenti seketika.
1: Okay.
2: Apa lagu kita sempena Maulidur Rasul ni?
1: Ini lagu, orang kata lagu kumpulan nasyid legend juga ni, daripada Al-Mizan, Junjungan Mulia.
2: Okey, alamak. Itu zaman kita kecil-kecilan dah.
1: Okey, Junjungan Mulia daripada Al-Mizan untuk Semangat Pagi, Selangor FM.

0: Ramai yang beli buku tapi tak sempat habis baca. Macam mana tu? Itulah sebabnya kita ada Semangat Pagi. Dato' Dr. Budiman akan kongsikan intipati paling penting daripada buku-buku terbaik dunia supaya anda dapat input bermutu dalam masa yang singkat. Dapatkan inspirasi bagi anda dalam slot Semangat Pagi bersama-sama Dato' Dr. Budiman setiap Selasa 9.15 pagi eksklusif di Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Okey, kembali dalam Semangat Pagi bersama-sama Datuk Dr. Budiman Mohd Zodi dari komuniti Selangor Baca. Okey, Datuk.
2: Wan, lagu Junjungan Mulia tadi, Kumpulan Al-Mizan itu sangat nostalgia sebenarnya. Awak mungkin generasi yang lebih muda. Macam saya, generasi yang usia kanak-kanak sekitar lewat 70-an dan 80-an, memang lagu itu memang menjadi lagu hafalan kita. Kenapa? Ustazah tu ketika dia nak mengajar tentang sejarah Nabi, kan, dia kata macam mana nak ingat? Kan? Jadi dia kata, dia ajarlah lagu Junjungan Mulia Kumpulan ni. Al-Mizan ni. Dia kata, okey, bila Nabi lahir? Dia sebut, malam Isnin subuh yang indah, 12 Rabiul Awal. Jadi dia pakai itu. Jadi jadi kita nak ingat siapa nama bapa Nabi. Dia ajar lagi, Abdullah nama bapanya, Siti Aminah ibunya. Jadi memang memang lagu itu sangat nostalgia lah. Jadi memang satu ketika dulu, jadi ada dua kumpulan tu. Satu Al-Mizan, saya ingat saya. Satu lagi kumpulan Al-Jawahir. Ini ada dua-dua yang pada saya nasyid-nasyid moden lah. Yang kemudian baru kita kenal kumpulan-kumpulan selain, kemudian naik yang Raihan kan. Dan sebagainya. Jadi ini antara pelopor nasyid yang terawal lah. Okey, kita pergi kepada buku kita. Dan saya dipanggang kita hari ini kita akan menghadkan sedikit masa kita kan memberi laluan kepada sambutan Maulidur Rasul Tingkat Kebangsaan yang akan diadakan di UPM. Tapi saya nak sebutkan tak, dalam buku ini sebagai kaedah besar, apabila Zakbah menulis berkaitan dengan agama dan kemestian kepada manusia, iaitu perbahasan dalam bab 9, beliau sebutkan bahawa agama itu adalah satu peraturan hidup bagi memimpin manusia dalam kehidupan di dunia terhadap kelakuan, perbuatan baik dan jahat, salah dan betul, sebagai persediaan bagi kehidupan di hari kemudian. Dia sebutkan dan dia letakkan lagi ada empat perkara yang akan didapati dalam agama. Pertama, menyuruh baik dan berbuat baik. Kedua, melarang jangan tidak percaya dan jangan berbuat jahat. Ketiga, menjanjikan balasan baik bagi yang percaya dan berbuat baik. Keempat, menjanjikan balasan susah dan kecewa bagi yang ingkar dan berbuat jahat. Saya nak sebutkan ini kerana apa? Kerana sebahagian besar daripada tulisan Zakbah itu menceritakan tentang perangai akhlak. Dan jadi, Zakbah sebut dalam para seterusnya ialah, jadi nyatalah bahawa tujuan yang sebenar, bahkan yang utama terpenting sekali daripada segala agama, segala suruhan larangan, serta janji balasan senang dan susah yang diberikan itu adalah kerana hendak memimpin laku perangai. Oh, ini bahasa orang lama ni. Jadi maksudnya, perangai itu, kelakuannya itu ditentukan dengan agama. Jadi disebutkan beberapa kali dalam buku ini, kan? Jadi Rasulullah ditanya oleh sahabatnya, apa arti agama dalam buku ini? Apakah yang dikatakan agama? Lalu Rasulullah menjawab, agama itu nasihat. Tiga kali Rasulullah sebut, agama itu nasihat, agama itu nasihat, agama itu nasihat. Maka dia tanya lagi, nasihat siapa? Nasihat Allah, kitab, rasulnya, pemimpin-pemimpin orang Islam dan segala muslimin yang kebanyakannya iaitu yang tunduk mengikut nasihat tersebut. Jadi alhamdulillah, Wan, kita sudah pun sebenarnya sebulan mengupas berkaitan dengan buku ini. Jadi pada saya, buku ini adalah buku yang asalnya merupakan ceramah di radio oleh Zakbah ketika Radio Malaya pada ketika itu, dan kemudian ceramah itu dijadikan dalam bentuk buku. Ternyata setelah hampir 70 tahun yang lalu, Zakbah telah mengupas masalah kemerosotan budi pekerti masyarakat Melayu yang tersepit antara tradisi dan cabaran pemodenan. Jadi Awan pun tahu pada ketika itu semangat roh apa dakwah Islam pada ketika itu, dengan kita baru saja merdeka, zaman pasca merdeka, pengaruh daripada British kan. Jadi Zakbah telah menulis kepentingan menjaga alam, kepentingan menjaga budi pekerti untuk survive dalam hidup ini. Jadi akhirnya Puan, kita nak ucapkan terima kasih kepada pihak Akademi Jawi kerana berkongsi buku ini dengan saya, dan akhirnya buku ini sangat relevan. Dan kita nak juga ucap terima kasih kerana mereka yang membeli buku ini secara online, saya sebutkan, masukkan kod promosi Budiman dan akan dapatkan diskaun sebanyak 500%, dan tawaran ini terhad sepanjang siaran Asuhan Budi di Selangor FM. Jadi itu saja pada kita. InsyaAllah kita bertemu lagi minggu hadapan pada jam 9 suku pagi. InsyaAllah saya akan maklumkan apa buku terkini yang kita akan kongsi. Semoga penampilan kita setiap minggu kita kongsikan ini mendapat manfaat dan dikongsikan kepada warga Selangor. Itu saja.
1: Baik, terima kasih banyak, Datuk. Okey, ya. Saya rasa ramai antara pembaca-pembaca khususnya jangan lepaskan peluang untuk dapatkan buku Asuhan Budi ini, termasuk saya juga kan. Kebetulan ada tawaran diskaun tu, insya-Allah lah, mudah-mudahan ya. Dan kalau berdasarkan perkongsian Datuk, memang banyak manfaat yang kita boleh belajar daripada buku ni. Terima kasih banyak Datuk berkongsi.
2: Ya, terima kasih. Kita jumpa lagi minggu hadapan insya-Allah.
1: Insya-Allah. Baik, terima kasih banyak Datuk. Okey, itu dia Datuk Dr. Budiman Muhammad Zodi daripada Komuniti Selangor Baca yang telah berkongsi satu buku yang sebenarnya sangat menarik untuk kita, yang membawa, tentunya membawa manfaat untuk kita, iaitu buku bertajuk Asuhan Budi daripada Zakbah. Okey, baik. Okey, selepas ini kita akan tunggu dari semasa ke semasa mengenai untuk siaran langsung ucapan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sempena sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi, langsung dari Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Universiti Putra Malaysia, UPM Serdang Selangor. Kita tunggu saja isyaratnya, bila-bila masa saja dari sekarang. Kekal melekat bersama-sama kami, Selangor FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maulidur Rasul buat semua pendengar Selangor FM. Kalau kita nak dapatkan syafaat baginda, kenalah kita rajin-rajin berselawat tiap-tiap hari ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatan ini daripada saya, Ustaz Zul, Bilal Masjid Negeri Selangor, khas untuk semua pendengar Selangor FM. Radio No. 1 Orang Selangor.

tepat 97 minit pagi waktu ini dah pun di penghujung tugas saya untuk hari ini. Bagaimanapun kita menantikan isyarat dari semasa ke semasa, daripada bila-bila masa saja dari sekarang, untuk ucapan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sempena sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi, langsung dari Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Universiti Putra Malaysia UPM Serdang Selangor. InsyaAllah bila-bila masa saja dari sekarang. Kekal melekat bersama-sama kami 18 jam sehari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Terima kasih banyak-banyak di atas segala sokongan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sekarang kita ikuti siaran langsung ucapan Perdana Menteri Malaysia sempena sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam semenjak kebangsaan tahun 2026.
1: Alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara yang dipertua Dewan Rakyat, Tan Sri Johari Abdul, Menteri Dr. Zulkifli, Timbalan Menteri, Ketua Susah Negara, Ketua Pengarah Jakim, rakan-rakan menteri dan rakan-rakan yang saya muliakan, Sahib Usama Mufti dan Naib Chancellor UPM yang membantu menyelenggarakan majlis bersama Jakim, rakan-rakan duta-duta besar negara Islam yang hadir, saudara-saudara dan anak-anak dikasih sekalian. Kita bersyukur kepada Allah SWT kerana pada hari ini kita dapat menyempurnakan satu majlis yang tentu sangat bermakna bagi umat sekiranya kita menghayati. Sebab tu saya ucap terima kasih kepada Jakim Dr. Zul memilih isu dan istilah terminologi penghayatan. Cabaran bagi umat ini ialah soal menghayati. Jadi kalau kita bicara soal madani, malah dalam konteks kefahaman Islam kita, yang cabarannya ialah penghayatannya. Bagaimana kita memaknainya. Seperti mana bulan kemerdekaan. Bukan sambutannya, bukan sebat pestanya, bukan perarakannya. Tapi yang lebih diutamakan ialah apa yang digesa dalam firman Allah SWT, ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Penghayatan. Bagaimana kita memanai Islam dan apa yang risalah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Risalah kenabian, risalah rahmat kepada umat manusia. Dr. Zul menyingkap sedikit tentang kenyataan kemajmukan di Malaysia. Cabaran bagi kita ialah menghayati supaya umat Islam itu menjadi contoh terbaik. Bukan saja bagi umat Islam, bagi umat manusia, rakyat Malaysia dan umat manusia keseluruhannya. Kerana cabaran Islam itu bukan hanya untuk mempamerkan, untuk mengherdik, tetapi untuk menarik minat melalui contoh terbaik. Bila kita bicara tentang rahmatan lil alamin, tentunya para ulama, para sarjana lebih mampu mengupas daripada saya, tetapi dari cebisan nukilan pandangan mereka, mereka menyebut bahawa komuniti Muslim yang dibina di peringkat Makkatul Mukarramah sekalipun, yang disebut mungkin tahap Mekah atau marhalah Mekah sebelum ke Madinah Munawwarah, itu yang dididik dan dilatih untuk menjadi bukan saja masyarakat dalam arti kata umat yang kita faham sekarang. Tapi ada sarjana menggunakan istilah ecumenical community. Ecumenical ini maknanya bukan saja masyarakat dalam arti kata dalam teori sosiologi. Masyarakat, tapi masyarakat yang meteraskan nilai dan akhlak dan prinsip dan idealism. Ini kemudian diulas oleh Abdul Rahman Ibn Khaldun dalam mukaddimah, bagaimana masyarakat itu berteras kepada nilai dan punya idealisme. Bukan masyarakat sekadar hidup, sekadar menerima kenyataan. Itu disebut ada kaitan dengan faham keagamaan, nilai dan akhlak. Ecumenical community. Tapi ditambah juga oleh para sarjana dan ulama tentang maksud community itu mesti yang mendorong, menggesa ke arah kecemerlangan. Striving for excellence kalau ikut istilah sekarang. Tapi dalam rumusan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut yang kita faham sebagai itqan fil amal. Maknanya mesti ada kelainan, keistimewaan, keunikan yang menyebut, yang mendorong umat itu menjadi jilun generasi yang berteraskan kepada kefahaman Al-Quran, Al-Quraniyun, yang tersendiri, unik, istimewa, farid. Itu Syekh Mufti ya. Jilun Quraniyun Farid, mana generasi Quran yang istimewa, yang tersendiri. Dia bukan ecumenical community atau masyarakat biasa. Dia mesti masyarakat yang ada prinsip dan nilai yang berbeza. Senang dengan ma'ruf, senang dengan kebaikan, senang dengan hormat, senang dengan keadilan. Menolak kemungkaran, menolak kebejatan sosial, menolak keangkuhan, menolak faham perkawaman yang sempit, menolak penindasan, menolak rasuah, penyelewengan. Jadi ada nilai yang diterapkan, bukan saja kepada prinsip kaum. Umat itu ecumenical community. Dan strivingnya itu itqan fil amal atau striving for excellence. Bagaimana boleh kita hidupkan masyarakat Melayu, masyarakat Islam di Malaysia ini, masyarakat yang boleh dibina atas prinsip yang diterapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi masyarakat yang istimewa, yang farid, yang ecumenical, tetapi ada kelainannya, ada ciri yang exceptional, yang bergerak mendorong ke arah excellence. Ini ujian dan cabaran. Tak kala kita menyambut hari keputeraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari besar bagi kita. Ya, tapi kita bedakan, bukan pesta, bukan perarakan, bukan sambutan biasa, tetapi mendorong ke arah penghayatan lebih bermakna. Ini yang maksudnya saya sebutkan sebagai ecumenical community par excellence. Mudah-mudahan sambutan ini kita mencernakan suatu semangat yang harus kita tingkatkan. Hidupnya umat di bawah bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum hijratul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkahul Mukarramah ke Madinah Al Munawwarah atau Yathrib sebelumnya, itu juga ke arah perubahan, transformasi sosial, reform dan islah yang sangat bermakna. Dia tidak mengekalkan tahap yang lama. Kita hidup dalam masyarakat dan dalam proses pengislaman juga berperingkat. Kalau kita baca karya Ibni Battutah, tatkala sang pengembara hebat itu masuk ke Kepulauan Melayu, ke Perlak peringkat awalnya, apa yang dikesan? Sikap toleransinya, kebijaksanaannya, hikmahnya itu luar biasa. Kerana kalau dibawa Islam itu cara yang enggak terlalu keras, dia bimbang pengaruh Islam itu tidak akan berkembang. Sebab itu tokoh-tokoh besar dulu lebih berjaya dalam menarik orang kepada Islam. Bayangkan dakwah kita dan pergerakan kita sekarang, orang lebih takut dan tidak tertarik dengan Islam. Beda dengan apa yang kita sebut tadi. Kita sebut Rasulullah SAW itu contoh terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh terbaik. Tapi dalam menghayatinya, tidak semestinya tuntas atau konsisten dengan message. Ini teguran kepada kita masing-masing, bagaimana boleh kita perbaiki. Ada masalah sekarang, bukan sekadar orang tidak mau mudah menerima Islam, tetapi kadang-kadang orang merasa lebih cemas dengan nada Islam kita. Masalahnya bukan pada orang lain, masalah juga pada kita. Kita biasa, kadang kita tahu tentang sanggahan dan pertentangan musuh-musuh dari awal. Bukan baru. Seluruh sejarah imperialisme dan kolonialisme, penjajahan. Dari penjajahan Inggris di Malaysia, Belanda di Indonesia, Perancis di Afrika Utara, di seluruh dunia. Itu menampakkan apa? Sikap yang keras menolak akidah kita, akhlak kita, menjajah pemikiran dan jiwa kita. Istiamar ruhi wa fikri. Kupasan Syekh Muhammad Al-Ghazali umpamanya. Maknanya penjajahan penaklukan bukan sahaja negara tapi juga sistem dan jiwa raga, sehingga kita rasa kagum dengan yang asing, yang barat, dan rasa Islam dan tamadun Islam itu picisan atau yang terpinggir. Keadaan alhamdulillah dalam proses Islamization ini, keadaan berubah, kesedaran meningkat, dan cabaran bagi umat sekarang ialah bagaimana boleh kita jadikan Islam itu sebagai contoh yang mampu diteladani oleh umat dan oleh manusia keseluruhannya. Kalau yang mentadbir, mentadbir dengan baik. Kalau profesor, dengan baik. Mahasiswa, begitu juga. Pentadbir, menteri, malah Perdana Menteri juga. Mesti ada kesediaan untuk membawa perubahan dan mesej yang jelas. Bagi saya, sambutan begini adalah untuk menyuntik semangat baru. Bukan mengekalkan kealpaan lama. Dan obor Islam itu senantiasa obor yang dinamik, yang hidup. Setiap episod hidup Rasulullah SAW itu satu pengajaran kehidupan. Tentunya ramai lain yang boleh mengolah lebih baik daripada saya, tetapi sekadar mengingatkan kita bahawa sambutan ini hanya bermakna kalau ia memberi suntikan semangat dan kesedaran, pencerahan, dan kita mampu selepas hari ini menjadi manusia muslimun haqiqiyun yang jauh lebih baik dan boleh mampu memberikan contoh yang terbaik kepada umat manusia. Demikian kuliah pagi saya. Terima kasih banyak atas kesediaan hadir. Saya juga ada amanah untuk menyampaikan salam kepada semua hadirin dan juga rakyat Malaysia dari Paduka Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang di luar negara untuk mengadakan sedikit ruang untuk memperbaiki kesihatan sedikit, ya. Tetapi beliau minta saya sampaikan dan rasa penghargaan kepada rakan-rakan yang menjayakan, ya, JAKIM khususnya dan semua, dan tentunya UPM, dan mendoakan kata Allah SWT mudah-mudahan negara kita kekal sebagai negara yang aman, berdaulat, dan dapat mengangkat martabat rakyat dan negara untuk menjadikan contoh yang terbaik bagi umat Islam dan umat manusia seluruhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, itu dia, kita baru sahaja selesai okey ikuti daripada ucapan daripada yang amat berhormat Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim, okey, untuk sambutan Maulidur Rasul. Terus kekal bersama dengan kami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maulidur Rasul buat semua pendengar Selangor FM. Kalau kita nak dapatkan syafaat baginda, kenalah kita rajin-rajin berselawat tiap-tiap hari ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatan ini daripada saya, Ustaz Zul, Bilal Masjid Negeri Selangor, khas untuk semua pendengar Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat, selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maulidur Rasul buat semua pendengar Selangor FM. Kalau kita nak dapatkan syafaat baginda, kenalah kita rajin-rajin berselawat tiap-tiap hari ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatan ini daripada saya, Ustaz Zul, Bilal Masjid Negeri Selangor, khas untuk semua pendengar Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
1: Bulletin 10 pagi.
2: Antara tumpuan hari ini, Selangor juara Sukma 2026 kutip 245 pingat. Zing Hong Eliza dinobatkan olahragawan dan juga olahragawati Sukma 2026 bersama-sama saya Nurul Norashikin Abu Syari. Assalamualaikum dan salam Malaysia sembadani kesejahteraan dinikmati. Berita sepenuhnya. Sukan Malaysia Sukma 2026 melabuhkan tirai semalam dengan Selangor menamatkan temasya di puncak selepas mempamerkan penguasaan sepanjang saingan di laman sendiri. Kontinjen Merah Kuning muncul juara keseluruhan dengan kutipan 101 emas, 73 perak dan 71 gangsa. Bagi keseluruhan, 245 pingat sekaligus jauh melepasi sasaran awal sebanyak 80 emas yang telah pun ditetapkan sebelum temasya bermula. Sasaran itu sudah mencapai sehari sebelum saingan berakhir dengan menerusi kejayaan skuad Isukan sebelum atlet Selangor terus menambah kilauan pingat dalam beberapa acara pada hari terakhir. Wilayah Persatuan menamatkan saingan di tempat kedua dengan 51 emas, 54 perak dan 52 gangsa bagi keseluruhan 157 pingat. Terengganu pula menduduki tempat ketiga dengan 43 emas, 44 perak dan 36 gangsa. Keseluruhannya adalah 123 pingat. Atlet menembak Pahang Chee Zen Hong dan juga perenang Selangor Eliza Tan Aishen dinobatkan sebagai olahragawan dan juga olahragawati Sukan Malaysia Sukma 2026 selepas mempamerkan prestasi cemerlang dalam acara masing-masing. Zing Hong, 20 tahun, menjadi atlet paling menyelah apabila meraih 9 pingat emas dan juga 1 perak selain mencipta 2 rekod Sukma. Anugerah olahragawan juga disampaikan oleh Esko Sukan Muhammad Najwan Halimi pada majlis penutup Sukma 2026 malam tadi yang disaksikan Duli Yang Teramat Mulia, Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Menteri Besar Selangor iaitu Datuk Seri Amiruddin Syahari. Zeng Hong juga meraih emasnya antara menerusi acara 10 meter air pistol individu dan juga berpasukan 25 meter rapid fire pistol, 25 meter sport pistol individu dan juga berpasukan 25 meter standard pistol dan juga berpasukan serta 50 meter pistol individu dan juga berpasukan. Ralat teknikal dalam sistem e-sidang dikenalpasti menjadi punca jawapan bertulis Universiti Selangor, UNISEL, kepada pertanyaan Ahli Dewan Negeri, adun Sungai Ramal tidak dapat dipaparkan sepenuhnya. Menurut Speaker Dewan Negeri Selangor, Lang Wing Seng juga berkata semakan bersama beberapa dewan dan juga setiausaha Dewan Negeri mendapati pertanyaan dikemukakan oleh Syafingah sebenarnya telah dijawab dan juga dimuat naik menerusi sistem berkenaan. Namun begitu, beliau juga berkata terdapat satu ralat teknikal dalam e-sistem e-sidang yang menyebabkan jawapan yang diberikan tidak dapat dipaparkan pamerkan dengan betul-betul sepenuhnya. Bulletin ini disiarkan dari Selangor FM. Sukan ekstrim berpotensi dipilih sebagai sukan identiti Majlis Pembandaran Selayang MPS sekiranya konsep satu sukan satu PBT yang digariskan menerusi rancangan Selangor Kedua RS2 dilaksanakan. Yang dipertua Syahman Jalaluddin juga berkata cadangan itu mengambil kira kemudahan Sukan Lasak di Gua Damai Ekstrim Park sesuai untuk pelbagai aktiviti termasuk panjat tebing, esiling, menaiki turun, menerokaan guna gua dan juga bas jumping terjun dari tempat tinggi. Beliau juga berkata dalam RS2 masih belum dapat keputusan secara rasmi arahan daripada pihak kerajaan negeri, namun sukan ekstrim dilihat mempunyai potensi besar untuk diketengahkan memandangkan MPS sudah mempunyai lokasi dan kemudahan yang sesuai untuk pelbagai aktiviti. Kementerian Kesihatan KKM tidak lagi membenarkan penjualan produk kosmetik Remilaus Salty Cream yang dikesan mengandungi racun berjadual. KKM juga dalam penyataan juga memaklumkan produk berkenaan didapati mengandung hidroquinon. Justru notifikasi kosmetik terlibat telah pun dibatalkan oleh pengarah perkhidmatan farmasi KKM dan tidak dibenarkan untuk dijual di Malaysia. Produk yang mengandungi bahan ini juga diklasifikasikan sebagai ubat dan perlu didaftar dengan pihak berkuasa kawalan dadah PBKD sebelum dipasarkan. Beralih ke laporan jagaan cuaca bagi negeri Selangor dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah pagi dan petang diramalkan tiada hujan. Sekian Britin Selangor FM jam 10 pagi. Ikuti Britin selanjutnya pada pukul 4 petang. Dan sebentar lagi ikuti info bomba dari Jabatan Bomba Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Britin 10 pagi hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.
3: Info Bomba.
4: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam Malaysia Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar Radio Selangor FM. Terima kasih pada wartawan yang bertugas. Saya pegawai bertugas pagi dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 24 sehingga 25 Ogos 2026 bermula jam 08.00 pagi. Untuk makluman di Negeri Selangor, kami tidak menerima sebarang kes panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan. Seterusnya, kami menerima 3 kes panggilan kecemasan yang melibatkan kebakaran kenderaan, iaitu 1 kes melibatkan kebakaran kereta dan 2 kes melibatkan kebakaran lori. Manakala panggilan kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 55 kes, iaitu kebakaran hutan, kebun, beluka dan sampah. Dan juga bagi jenis lain-lain kebakaran seperti kebakaran tiang elektrik, meter elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 7 kes. Manakala panggilan kecemasan penyelamatan iaitu operasi menyelamat sebanyak 8 kes melibatkan pemalangan jalan raya dan pintu terkunci. Panggilan kecemasan jenis khidmat khas pula sebanyak 55 kes. Untuk makluman, kami menerima 1 kes yang melibatkan kematian dalam tempoh 24 jam. Bagi jumlah keseluruhan di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 128 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.
3: Info bomba itu tadi dibawakan oleh Selangor FM bekerjasama Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor.
5: Yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan eDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersiaran. Hai, saya Syahidah Salim ataupun Ida pastinya hari ini. Alhamdulillah, Ida kembali lagi untuk temankan anda menerusi Hello Selangor. Okay, hari ini kita dah masuk 25 Ogos 2026. Dan terima kasih juga buat rakan penyampai kita DJ Awan yang telah pun menemani anda menerusi Teh Tarik Kopi O. Okay, jadi hari ini merupakan hari Maulidur Rasul, okey, sempena kita mengingati tarikh kelahiran baginda, okey, dan kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar kita mengingati tarikh kelahiran baginda, sebaliknya boleh kita jadikan ruang dan peluang juga untuk kita menghayati kehidupan perjuangan akhlak dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pastinya 5 jam seterusnya ini dah pula temankan anda yang bertugas, selamat bertugas, yang bercuti hari ini merupakan hari cuti umum, selamat bercuti, selamat berehat, okey. Dan Ida temankan anda insyaAllah sehingga 3 petang nanti. Ini dia lagu yang dinyanyikan semula. Ini antara vokal-vokal yang hebat juga, antaranya kita ada Nadira, Adira, Masha Milan dan juga Aisyah Rikno, Cinta di Akhir Garisan.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Satu hari satu peribahasa. Apa peribahasa kita hari ini ya?
2: Bunga bangsa.
1: Maksudnya apa?
2: Orang yang berjasa kepada negara.
1: Contohnya?
2: Jasa prajurit yang gugur di perbatasan akan sentiasa dikenang sebagai bunga bangsa.
0: Dengarkan perkongsian Satu Hari Satu Peribahasa setiap weekdays bermula 10.15 pagi di stesen yang on point dan lebih energetik. Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik.

0: Segmen Hello Selangor, 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, yeah, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ni tepat pukul 10.36 minit pagi. Sama-sama itu juga Ida nak kongsikan dengan anda. Ini mengenai info cuaca di mana hulu Selangor Gombak antara 17 kawasan rekod cuaca panas tahap 1. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, hari ini mengeluarkan status cuaca panas tahap 1 atau kategori berjaga-jaga bagi 17 kawasan. Dan menurut kenyataan Met Malaysia, daripada jumlah itu, 11 kawasan adalah di Semenanjung yang membabitkan Larut dan Matang, Kuala Kangsa, Kampar serta Batang Padang di Perak, Kuala Krai di Kelantan, Kuantan, Raub, Temeloh dan Pekan di Pahang, juga serta di Hulu Selangor dan Gombak di Selangor. Jadi untuk Sabah juga yang turut berada pada tahap 1 ialah di Telupit, Tenom, Sandakan, Pitas dan Beluran, manakala kawasan yang direkodkan di Sarawak melibatkan daerah Marudi. Met Malaysia memaklumkan status tahap 1 itu dikeluarkan apabila suhu maksimum harian di sesuatu kawasan mencecah hingga 35 hingga 37 darjah Celsius untuk sekurang-kurangnya 3 hari berturut-turut. Jadi untuk anda juga hari ini, mana yang mungkin sedang bercuti, kalau ada perancangan untuk keluar berjalan-jalan ke, jangan lupalah untuk anda sentiasa berwaspada dan jaga juga keselamatan. Kalau boleh bawa payung, air botol tu kena bawa. Air botol kosong, pastikan anak anda sentiasa cukup minum air. Bukan anak-anak je, mak ayah pun, yang ada juga orang tua, ibu dan ayah kita pun kena sentiasa kita lihat, okey, supaya kita tidak mahu ada perkara-perkara yang tidak diinginkan seperti strok haba dan sebagainya, okey. Jadi sentiasa jaga diri, jaga kesihatan dan jaga keselamatan anda. Sentiasa pantau juga cuaca di tempat anda, okey. Dia perlukan, orang kata, perlindungan dirilah. Sentiasa kena berwaspada. Baiklah, ini dia daripada Budak Kacamata Bintang. Selamat FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maulidur Rasul buat semua pendengar Selangor FM. Kalau kita nak dapatkan syafaat baginda, kenalah kita rajin-rajin berselawat tiap-tiap hari ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatan ini daripada saya, Ustaz Zul, Bilal Masjid Negeri Selangor, khas untuk semua pendengar Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

soda bikarbonat dalam air dan rendam buah selama kira-kira 10 hingga 15 minit. Dan selepas itu gosok permukaan perlahan-lahan dan bilas semula dengan air yang mengalir. Namun perlu diingat bahawa penggunaan soda bikarbonat bukan bermaksud semua racun akan hilang. Jadi ada juga jenis racun yang boleh melekat lebih kuat atau berada pada bahagian kulit buah. Jadi anda kena mencuci buah untuk mengurangkan pendedahan kepada kotoran dan juga racun, bukan yang menjamin semuanya hilang 100%. Tapi kalau anda yang pernah rendam juga dengan air garam, kan yang biasa rendam air garam untuk basuh buah ni, air garam ni tidak semestinya lebih berkesan berbanding membasuh buah dengan air yang mengalir untuk menanggalkan racun pada permukaannya. Begitu juga dengan produk pencuci buah ataupun fruit wash. Jangan anggap produk tersebut semestinya lebih baik hanya kerana ia dibuat khas untuk buah dan juga sayur. Jadi jika menggunakan sebarang produk pencuci, pastikan ia memang sesuai untuk makanan dan ikut arahan pada label, dan sisa bahan pencuci juga boleh tertinggal jika tidak dibilas dengan sempurna. Itu dia untuk perkongsian hari ini mengenai cara betul untuk basuh buah-buahan. Semoga bermanfaat dalam intai dapur. Ini dia Annie Zakri, lagu terbaru juga, buah tangan terbaru daripada penyanyi Annie Zakri, Sejambak Bunga.

0: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Keringat, pengorbanan dan semangat juang yang tidak pernah padam. Di Pentas Sukma Selangor 2026, anda telah membuktikan kehebatan sebenar. Sekalung tahniah kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakar sejarah. Sukma Selangor 2026, kebanggaan bersama.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Selangor di Selangor FM, pilihan tepat.

Piramli dan juga Saloma. Sekarang ini 11.04 minit pagi. Kita sudah masuk di jam yang kedua. Yang pastinya nanti di jam kedua ini kita ada Pilama. Dan ada banyak juga yang ingin Ida kongsikan dengan anda info-info terkini. Pastikan anda jangan tukar free kongsinya. Yang sedang bercuti, selamat bercuti dan ucapkan sambil-sambil itu kan. Boleh jugalah nak kemas rumah ke. Ada kerja-kerja yang tertangguh dekat rumah. Kadang-kadang bila bekerja ni tak ada masa kan. Yelah nak uruskan anak. Banyak lagi perkara-perkara yang kita kena selesaikan. Jadi cuti ni mungkin boleh lap sikit habuk-habuk yang dah lama. Dah beberapa bulan tak lap tu kan. Okeylah, sama-sama itu kita dengarkan ini KOI TV Karma.

0: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello, saya dah buat bayaran. Hello, hello.
1: Maaf, anda mangsa scam.
0: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat. Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
2: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maulidur Rasul buat semua pendengar Selangor FM. Kalau kita nak dapatkan syafaat baginda, kenalah kita rajin-rajin berselawat tiap-tiap hari ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatan ini daripada saya, Ustaz Zul, Bilal Masjid Negeri Selangor, khas untuk semua pendengar Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
4: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
4: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
4: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.

satu orang Selangor. Okey, baiklah rakan pendengar kita, Abang Wan yang berada di Kajang, katanya salam pagi Selasa DJ Ida, happy konti. Terima kasih Abang Wan. Katanya hari ni cuti seluruh taman Bukit Mewah Kajang. Tak ada air, ekoran paip pecah dan jalan utama ke Bukit Mewah. Jadi katanya tengah penyelenggaraan sedang dilakukan. Terima kasih Abang Wan memberikan info mengenai paip pecah juga ya di Kajang Selangor. Katanya tak masalah jawab hari ini, air tak ada, itulah Abang Wan. Kan bila tak ada air itulah ada aktiviti-aktiviti kita yang terbatas. Nampaknya Abang Wan kena bawa lah anak bini makan dekat luar ya, peluangnya. Waktu ni lah peluang nak suruh ayah belanja makan sedap sikit. Kebetulan pula hari ni cuti kan. Jadi apa pun, moga segera selesailah. Yelah, fahamlah bila tak ada air ni agak sukar sikit kan. Terima kasih Abang Wan atas infonya. Sebentar lagi nanti kita ada pilama, layan dulu lagu ini. Selangor FM Radio, nombor satu orang Selangor.

0: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM. Pilihan tepat.
1: 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.
2: Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Sama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

0: Aduh, siapalah yang lupa nak tutup pilihan air ni? Mazi betul. Nanti bil melambung, mulalah nak cari salah orang.
1: Mana?
2: Wari. Dora Darish.

0: Bagus lah.
1: Ya, itu dia. Ini lagi boom daripada Waris dan juga Nora Danish. Okey, sekarang ini 11.32 minit pagi. Jadi sekarang ini seperti biasalah kita nak teruskan dengan P Lama. Lagu apa agak-agak? Jom kita dengarkan sekarang.
0: Pilih lagu mana? P Lama.

0: hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya. Ruang sempit tu pun dia nak try juga. Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
1: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Ya, itu dia. Kota ini tak sama tanpa mu. Okey, baiklah. Sekarang ni 11.50 minit pagi. Jadi mana yang terlepas untuk Pilama, kita mainkan sekali lagi untuk anda dengarkan. Dan lepas ni anda boleh undi tau. Janji.
1: Pilama.

Ya, log pilihan nombor pertama ataupun kedua, hantarkan di nombor 019-3304-25. Kita ada Zainab, okay? Katanya, hai Ida, saya nak log pilama satu, bila hati dah sayang. Baik, juga kita ada Wawa, Wawa pun pilih pilama nombor satu. Juga kita ada Zikri, katanya, Ida, pastinya kita nak log pilama kedua, hari-hari aku rindu, baiklah. Juga kita ada awak, Abang Wan, pilama nombor satu. Okey, baik. Hakim pilama nombor satu juga. Kita ada Ruziah pilama nombor dua lah, Ida. Suhana yang berada di Sabak Bernam. Katanya, hai Ida, happy konti. Saya pilih pilama nombor satu. Okey, baiklah. Teruskan undian anda. Pilama satu ataupun pilama dua, hantarkan di 019-3304-425. Nadira, cuba jadi aku.

0: skor Bila Hati Dah Sayang. Ini bilaman yang pertama. Kalau suka boleh lock bilaman pertama.
1: Hari-hari aku cinta siang malam.
0: Ini pula bilaman yang kedua, Hari-hari Aku Rindu. Kalau suka boleh lock bilaman dua.

0: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap.
1: Aku dah cakap, tak nak dengar.
0: Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Polis entry, one to jaga.

0: Selangor FM. Pilihan tepat.
1: Hari ini ranca. Di sini ranca. Sana mau ranca. Di mana-mana ranca. Yeah.
0: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini.

0: sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Keringat, pengorbanan dan semangat juang yang tidak pernah padam di Pentas Sukma Selangor 2026. Anda telah membuktikan kehebatan sebenar. Sekalung tahniah kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakar sejarah. Sukma Selangor 2026, kebanggaan bersama.
2: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dia daripada Datuk Syed Anugrah dari Kekagalan. 12.03 minit tengah hari. Kita sudah pun masuk di jam yang ketiga dalam ruangan Hello Selangor hari ini. Merupakan cuti umum bagi sempena sambutan Maulidur Rasul. Jadinya, Alhamdulillah. Moga sambil-sambil bercuti juga, okay? Kita dapat menghayatilah ataupun mengingati tarikh lahir kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi penghayatan terhadap sirah dan sunnah baginda juga seharusnya kita teruskan dalam kehidupan seharian kita sebagai manifestasi rasa cinta kepada Nabi Muhammad kita serta usaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari kebesaran ni bolehlah kita manfaatkan sepenuhnya dengan memperbanyakkan amalan soleh yang membawa kebaikan. Okey. Baiklah, sampai-sampai tu juga Ida nak kongsikan dengan anda ini kisah. Ini pun juga kisah yang baiklah, kisah yang patut kita jadikan sebagai inspirasi dan juga teladan yang boleh kita ikut juga, di mana seorang anak ini sanggup bawa mak ayah yang OKU ataupun orang kurang upaya dari KL, Kuala Lumpur ke Penang semata-mata nak makan nasi kandar. Cara anak muda ini buat ramai yang tersentuh, kan? Jadi apa kisahnya sebentar saja lagi Aida akan kongsikan dengan anda. Ini dia Lokman Hakim, Jadi Satu. Sama-sama tu juga, jangan lupa boleh terus undi untuk Pilama.

0: dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
3: Pertama, basuh muka dengan air.
2: Alah, makeup aku ni macam mana?
3: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
2: Sayang nyawalah.
3: Kedua, dengar muzik yang rancak.
2: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
3: Ketiga, elak memandu berseorangan.
2: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
3: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
2: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
4: Keringat, pengorbanan dan semangat juang yang tidak pernah padam di Pentas Sukma Selangor 2026. Anda telah membuktikan kehebatan sebenar. Sekalung tahniah kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakar sejarah. Sukma Selangor 2026, kebanggaan bersama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maulidur Rasul buat semua pendengar Selangor FM. Kalau kita nak dapatkan syafaat baginda, kenalah kita rajin-rajin berselawat tiap-tiap hari ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatan ini daripada saya, Ustaz Zul, Bilal Masjid Negeri Selangor, khas untuk semua pendengar Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang pilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan eDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Baiklah, sebentar tadi dah ada nak kongsikan dengan anda, okey? Ini antara kisah yang memberikan teladan yang baik juga untuk kita, di mana seorang anak muda ini buat ramai yang tersentuh apabila bawa mak ayah OKU dari KL ke Penang semata-mata nak makan nasi kandar, okey? Jadi ini kisah mengenai seorang pengusaha nasi kandar lah yang dikongsikan melalui Facebooknya selepas keluarga berkenaan kembali berkunjung ke kedainya kira-kira setahun yang lepas, itu selepas kunjungan yang pertama, okay? Di mana menurut peniaga itu, ibu bapa dalam keluarga berkenaan merupakan orang kurang upaya ataupun OKU kerana kedua-duanya mengalami tidak nampaklah kan, dan namun keadaan tersebut tidak menghalang anak mereka membawa ibu bapa keluar menikmati hidangan seperti pelanggan lain. Malah sepanjang berada di kedai, anak berkenaan dilihat sentiasa berada bersama mereka dalam memastikan segala keperluan kedua-duanya terjaga. Maksudnya di sini nampaklah seorang anak ini sentiasa menyantuni ibu dan ayahnya walaupun di kedai makan kan. Dan kunjungan kali ini turut mengulangi satu kenangan daripada tahun sebelumnya ketika keluarga berkenaan datang ke restoran terbabit kira-kira setahun yang lalu. Hidangan mereka telah dibayar menggunakan wang daripada para penderma. Apabila mereka kembali pada tahun ini, peniaga berkenaan sekali lagi mengambil keputusan untuk membelanja makanan keluarga tersebut menggunakan sumbangan yang diterima. Apa yang menarik, ibu bapa berkenaan langsung tidak mengetahui mengenai perkara itu. Mereka hanya dimaklumkan ketika tiba waktu membuat bayaran, menyebabkan kedua-duanya terkejut dan gembiralah. Namun bagi peniaga tersebut, perkara yang paling menarik perhatian bukan sekadar kisah makanan yang dibelanjakan. Sebaliknya, dia tersentuh melihat ketabahan anak berkenaan menemani ibu bapanya sepanjang berada di premis. Walaupun keadaan kedai itu agak sibuk dengan pelanggan, anak tersebut tetap melayan kedua-duanya dengan wajah yang tenang. Tak ada keluhan ataupun reaksi yang menunjukkan dia rasa terbeban lah kan. Memang tak nampak langsung dengan tanggungjawab yang dipikul lah. Peniaga restoran tersebut menyifatkan apa yang dilakukan anak tersebut bukan sesuatu yang mudah. Menjaga ibu bapa yang memerlukan bantuan tambahan memerlukan kesabaran, masa dan perhatian, terutama ketika mereka berada di tempat awam. Namun anak itu dilihat melaksanakan tanggungjawab tersebut dengan penuh kasih sayang. Baginya, keadaan ibu bapa bukan sesuatu yang perlu disembunyikan atau dijadikan alasan untuk tidak membawa mereka keluar bersama. Sebaliknya, dia tetap menemani kedua-duanya menikmati waktu bersama tanpa mempedulikan langsung keadaan sekeliling. Jadi kisah keluarga ini menjadi contoh bahawa kasih sayang boleh ditunjukkan melalui perkara yang cukup sederhana, iaitu dengan meluangkan masa menemani mereka dan memastikan mereka berasa sangat dihargai. Lebih-lebih lagi apabila usia semakin meningkat, perkara seperti membawa ibu bapa menikmati makanan kegemaran mungkin menjadi kenangan yang sangat bermakna buat mereka. Dan dalam pada masa yang sama, kemurahan hati pengusaha restoran itu dan para penerma yang sekali lagi membelanja keluarga tersebut turut menambah kemanisan kunjungan mereka. Jadi apa yang dapat kita belajar dari kisah ini ya, adik-adik semua, kakak-kakak, di mana selagi ibu bapa masih ada, hargailah mereka tanpa mengira usia, keadaan fizikal ataupun cabaran yang perlu dilalui bersama. Itulah mak ayah kita. Buat apa nak malu? Tanpa mereka kita tak dapat tengok dunia. Tanpa mereka kita tak mungkin sampai tersedar saya berada di tempat kita sekarang, okey? Jadi jom, ini dia.

0: Tenggelam ku sedalamnya, percaya hingga ke akhirnya. Tak terkata, tak tersangka, aku jatuh. Assalamualaikum, hai semua pendengar Selangor FM. Okeylah, sehebat mana pun pencapaian kita, kecantikan kita, janganlah kita alpa dan merasa puas. Jom terus berusaha untuk terus maju, okey? Usaha dan tawakal, insyaAllah. Pesanan ikhlas ini oleh saya, Sisi Iman.
1: Selamat FM, mainkan lagu-lagu yang on point.

0: kami, Gaibi. Sekarang ini negara kita mengalami musim panas melampau dan cuaca tidak menentu. Jadi, seperti yang disarankan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, anda semua perlu minum air secukupnya dan minumlah air yang telah dimasak. Pesan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat. Bam, bam, bam, bam.
1: Keringat, pengorbanan dan semangat juang yang tidak pernah padam di Pentas Sukma Selangor 2026. Anda telah membuktikan kehebatan sebenar. Sekalung tahniah kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakar sejarah. Sukma Selangor 2026, kebanggaan bersama.
2: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah, hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Dari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Buat anda yang fans Beg Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
4: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur, Semangat Kejiranan.
5: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
4: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
6: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
7: Apa yang kau nampak?
4: Semangat Berpasukan.
8: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
7: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
9: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
4: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
1: Mereka kecil pada usia, tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
3: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang pilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, kita nak teruskan dengan mengetahui lagu mana yang mendapat undian paling tinggi untuk
4: Pilama.
3: Ya, jadi ini adalah hasil undian daripada anda. Suka tak suka, itulah dia keputusannya. Ini lagu yang menang. Ya, itu dia. Pilama pertama, Bila Hati Dah Sayang. Jadi tanya untuk anda yang undi lagu ini, okey? Jadi jom kita nak belanja anda lagu penuh daripada kumpulan skor Bila Hati Dah Sayang.

0: Points sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil terkelirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang pilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, masih lagi Ida temankan anda menerusi Hello Selangor sehingga pukul 3 petang nanti, insyaAllah. Jadi hari ini merupakan hari cuti umum sempena Maulidur Rasul. Jadi selamat bercutilah untuk anda. Luangkan masa bersama dengan keluarga, anak-anak. Anda dah kerja kan, back to back kerja, tak rehat-rehat. Anak pun jarang jumpa. Dia tu dengar-dengar kan, seminggu pun berapa kali je serempak. Nak borak pun tak sempat. Jadinya waktu cuti inilah waktu meluangkan masa bersama keluarga yang tersayang. Sambil-sambil itu, kita layan dulu lagi ni Syihazike, Minta Ampun.

0: dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap.
1: Aku dah cakap, tak nak dengar.
0: Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Serius, belum sampai lagi ke program Madani kita. Rugi kalau terlepas pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda. Antaranya menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, jualan rahmah Madani, Jom Exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ, serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan itu saja, ada servis motosikal, tukar topi kleda, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting semuanya percuma je. Nantikan ketibaan program Madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga serta aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani kita, memaknai harapan rakyat.
3: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang, Selangor FM.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Ya, itu dia daripada Enmesh Kamaling Anugerah Terindah. Sekarang ni 12.57 minit tengah hari. Dan jangan lupa juga tepat satu tengah hari nanti kita akan ikuti berita utama satu tengah hari melalui pusat berita radio RTM. Dan selepas itu, Ida kembali lagi untuk temankan anda musik.

0: on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCon, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maulidur Rasul buat semua pendengar Selangor FM. Kalau kita nak dapatkan syafaat baginda, kenalah kita rajin-rajin berselawat tiap-tiap hari ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatan ini daripada saya, Ustaz Zul, Bilal Masjid Negeri Selangor, khas untuk semua pendengar Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.

0: Ketahui waktu solat fardu zuhur di Zon-Zon Negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 118. Zon 2 Sabak Benam dan Kuala Selangor 121. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 119.

0: Ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
1: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Mawaddah.
2: Maka ambillah, lepaskan aku ke Madinah. Orang kapiak dia nak tu lah. Maka Suhaib Sinan Ar-Rumi serah semua, segala kunci, segala geran tanah, apa pi ambil lah, duk tang ni, tang ni, tang ni, tang ni, apa pi ambil. Geng ni duk cari yat tu lah. Dengar macam tu, lupa Nabi. Sebab tu lah Allah Ta'ala lambatkan Suhaib ni hijrah. Orang kapiak yang duk cari Nabi ni, jumpa dengan dia, jadi lupa nak ligan Nabi, nak kejar Nabi. Akhirnya pi duk ligan segala geran tanah, segala kebun pisang apa semua ni, lupa dah lah. Dia pun lepas lah. Cerita dia nak bagi tahu kita semua, besarnya pahala hijrah tu lebih besar daripada dunia dan isi dunia. Dia sanggup tinggal semua. Janji dia boleh hijrah ke Madinah menuju Nabi SAW. Kita ni beranak mai duduk Sungai Tengi ni, sampai hari ni tak ada dah nak hijrah. Tak ada dah hijrah ni. Hijrah kepada Nabi, tak ada dah. Rupanya 1,500 tahun dulu Nabi SAW sebut, siapa-siapa yang beribadah dalam keadaan hal al-harji, dalam keadaan kacau bilau, dalam keadaan pandemik, dalam keadaan nak main kena pakai topeng, nak kena ambil suhu, nak kena bawa sejadah, rasa tak payah main kot. Tapi kita main malam ni, kita dapat pahala hijrah kepada Nabi SAW. Kita dapat pahala umrah, kita dapat pahala haji malam ni. Maka bagi tu orang duduk lepak ke kedai makan apa semua tu, pergi kedai makan, boleh makan je lah. Duduk 2 jam jadi taik macam tu ya. Main masjid ni, lepas main masjid baru makan. Oh, lagi bagus. Malam ni tak tahu siapa nak belanja saya makan ni. Oh, setahun dah tak makan kat Sungai Tinggi ni. Setahun dah, lama dah. Maka kita main masjid dulu, baru pergi makan. Makan pun boleh, pahala hijrah boleh, pahala haji boleh, pahala umrah boleh. Maka kita berebut macam tu lah. Sebab apa saya sebut benda ni? Sebab dia tak ada syarat. Nak dapat BPN. BPN ya? Hak kerajaan bagi you. Dulu BRIM. Syarat macam-macam. Gaji 4,000 naik ke atas tak boleh. Pesat Fairul tak boleh. Gaji dia banyak. Nah. Tak merasa semua ni. Tuan-tuan rasa lah juga. Dapat sumbangan Felda lah apalah. Nabi bagi tahu tadi ni, tak ada syarat. Main sembahyang berjemaah boleh pahala haji. Tak ada syarat. Tak ada syarat ni pun tak berebut. Bodoh kita ni. Yang syarat macam-macam tu dia berebut. Tak boleh dia marah. Tak boleh marah. Apa kerajaan tak bagi? Nak bagi apa? Dia duit belamak dah. Agar kita hari ni muhasabah dirilah. Muhasabah diri dalam suasana yang hampir setahun kuliah tak ada di Selangor ni. Hampir setahun. Daripada bulan 3 tahun lepas, dia buka saat bulan 7, bulan 8, dia tutup balik sampai hari ni. Buka balik, Alhamdulillah. Barulah ada kuliah balik. Dalam keadaan ada kuliah ni pun, malah kita. Tak ada kuliah, tak payah cerita. Jadi kau lagi malah. Moga-moga mukadimah kita malam ni, sebagai muhasabah pada saya, pada kita semua, moga Allah Ta'ala bagi kekuatan untuk kita istiqamah. Hadir ke masjid, menunaikan solat fardu berjemaah, solat sunat berjemaah, tadarus Al-Quran, baca surah Al-Mulk dan macam-macam lah. Menuntut ilmu, segala-galanya kita buat. Moga kita balik sebagai jutawan di negeri akhirat esok lusa. Dan moga Nabi SAW berkenan untuk syafaat kita semua. Tajuk kita lah hari itu, tajuk syafaat. Tajuk lah hari itu berkaitan dengan syafaat. Syafaat. Kita dah sebut hari itu beberapa perkara mengenai syafaat. Saya ulang sikit sebelum kita bincang yang baru.
0: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah, kembali

0: Mawaddah.
1: Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu khayyarani baina an yadkhula nisfu ummatil jannah wa baina asy-syafa'ah, fakhtartu asy-syafa'ah. Allah Ta'ala tawar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sama ada nak memasukkan separuh daripada umat Nabi ke dalam syurga atau Nabi nak pilih syafaat. Allah kata dekat Nabi, aku bagi dua tawaran. Tawaran yang pertama, separuh daripada umat kamu jadi penghuni syurga. Separuh saja, separuh. Yang kedua, syafaat. Fakhtartu syafa'ah, kata Nabi SAW, aku pilih syafa'at. Ha, Nabi pilih. Kita baca dah tu. Nabi pilih yang tu. Nabi pilih. Bila Nabi SAW pilih yang tu, sebenarnya untung pada kita lah. Untung pada kita. Untung apa? InsyaAllah dengan syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam boleh memasukkan semua umatnya ke dalam syurga. Tadi separuh. Separuh tu tak boleh lebih lah. Bila pilih syafaat, baik. Likulli nabiyyin da'watun yad'u biha wa uridu an akhtabi'a da'wati syafa'atan li ummati fil akhirah. Setiap nabi memiliki doa yang pasti Allah makbulkan. Semua nabi dia punya doa dia Allah makbul. Dia ada satu doa paling power, Tuhan makbul. Nabi pun kata, aku simpan doa power tu sebagai syafaat untuk umat aku di negeri akhirat. Nabi Nuh, bila umat dia kerah kepala, berdakwah 800 tahun lebih, buat pekak badak ya, badak pun tak pekak macam tu tuan. Bayangkan berdakwah 800 tahun, 80 orang ya, yang ikut. Ada riwayat lain kata tak sampai 80 pun yang ikut. 800 tahun pun. Kira malam ni ramai lagi pada mengikut Nabi Nuh AS. Dia berdakwah 800 tahun lebih, 80 orang . Bukan takat tak mau ikut. Quran sebut menyakiti Nabi Nuh, katuk dia, pukul dia, tuduh macam-macam, buat macam-macam. Masa geram . Nabi Nuh berdoa, ya Allah, datangkan satu bala yang dengan bala tu matikan semua hak namanya kapiak yang hidup waktu tu, jangan tinggal walaupun seorang. Habis sekali dengan anak-anak bini Nabi Nuh melingkuk habis. Bini Nabi Nuh pun tak beriman. Allah sebut dalam surah At-Tahrim, bini Nabi Nuh, anak Nabi Nuh, sekali dengan bini, sekali dengan anak dia, lemah mampus habis, seekor pun tak tinggal. Yang tinggal, yang beriman, duduk atas kapal dia saja. Kira cantik lah atas muka bumi ni. Lepas banjir tu ada hak beriman ni. Mai hari ni ramai pula dah kapiak dia. Maknanya, manusia ni sentiasa kalau lalai sesat. Kalau lalai sesat. Sesat sampai jadi kafir. Zaman kita pun ramai juga. Sebab tu kena peringat sedia. Kena peringat sedia. Ini Nabi beritahu. Nabi simpan satu doa. Doa ni untuk jadi syafaat. Jadi syafaat. Baik, syafaat ini diperlukan kerana bilangan umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling ramai. Daripada Nabi Muhammad hidup sampai hari ini, umat Nabi Muhammad tak habis. Nabi dulu, umat dia waktu tu saja. Lepas dimusnahkan, habislah umat dia. Habis. Umat Nabi Muhammad, lepas Nabi wafat, dahlah 1442 tahun. Duk ada lagi.
0: Dua hari PKP tak tahu nak buat apa, dok kerja beranak je. Ramai lagi. Kerja beranak kan. Sat ambulan masuk, sat ambulan masuk. Oh, ramai lagi. Ya, ramai. Dah tak ada happy mana? Dok tengok muka bini ya. Tu lah. Maka hari ni dok ramai lagi umat ni, umat ni. Disebabkan umat Nabi paling ramai berbanding dengan umat Nabi-Nabi yang lain. Dan tidak semua daripada umat Nabi Muhammad yang sempurna amal dia. Sebab tak sempurna ni, hidup dengan Nabi, hidup dengan Nabi tak ada masalah. Memang semayang betul, puasa betul, baca Quran betul, segala-galanya lah. Bila Nabi dah wafat, geng ni semayang macam kita agak, cuma dia ada berbeza sikit. Tangan letak atas sini, bawah sini, ada doa kunut, ini tak ada doa kunut, ini ada doa lepas mayang, ini tak ada doa lepas mayang. Dia macam-macam kan? Macam-macam.
2: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
3: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Itu dia baru saja berlalu daripada penyanyi Kalsum Kuredor sendiri. Sekarang ini 1:49 minit tengah hari. Jadi untuk anda yang mungkin dah selesai makan tengah hari, kalau hari bercuti biasanya gantung periuk lah . Bahasa mudahnya gantung periuk. Dan mungkin juga kalau ada juga, kalau cuti suka panggil family ataupun sesedara terdekat lah. Ha, Amir datang rumah aku ni, aku masak, kau nak makan apa? Gitu. Tapi apa pun, makan luar ke, makan dekat rumah ke, itulah cara kita nak mengeratkan silaturahim yang ada bersama dengan keluarga. Keluarga ni orang yang paling penting dan paling dekat lah dengan kita. Kalau kita susah, apa-apa pertolongan, kita cari keluarga dulu. Pergi kok mana, gaduh kok mana, hujungnya tetap kita cari sesedara kita, makcik kita, pakcik kita, sepupu-sepupu kita. Betul ke tidak? Kan? Adakah yang merajuk lama sangat? Tak bertegur siapa ni? Mungkin di hari Maulidur Rasul hari ini, mungkin inilah ruangnya untuk kita, orang kata, lembutkan hatilah, kan? Untuk bertegur kembali saudara mara. Saudara mara ni orang kata ialah paling dekat dengan kita, kan? Lagi-lagi adik-beradik sama darah. Okey, insyaAllah kita doakan moga kalau ada segala persengketaan, terutama sekali untuk adik-beradik yang paling dekat lah, ibu dan ayah. Okey, pastinya di orang kata di segera diselesaikan, ada jalan keluarnya, dan persengketaan tu dapat dipulihkan kembali dan kita dapat sambung kembali silaturahim. Okey, jom, ini dia Wani Hasrita, Lembayung Tari.

Hai, assalamualaikum. Saya posting. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke. Amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang, Selangor FM, pilihan tepat.
1: Okey, saya nak ucapkan selamat ulang tahun yang ke-36 untuk Selangor FM. Semoga terus sukses dan semoga terus dapat menceriakan orang-orang di Selangor yang hit dan terbaik.

Ya, Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah. Sekarang ini sambil-sambil tu juga Ida nak kongsikan dengan anda. Okey, ini di mana rakyat Malaysia dinasihat tingkat kewaspadaan di selatan Thailand. Di mana rakyat Malaysia yang berada ataupun nak merancang perjalanan ke Patani, Yala dan juga Naratiwat di selatan Thailand dinasihat meningkatkan tahap kewaspadaan susulan beberapa insiden keselamatan di wilayah berkenaan. Dan Konsul Jeneral Malaysia di Songkla, Ahmad Fahmi Ahmad Sarkawi, menegaskan kawasan yang berlaku insiden keselamatan termasuklah demonstrasi dan perhimpunan besar perlu dielakkan. Dan pada masa sama, sediasa peka juga dan patuhi arahan pihak berkuasa Thailand berkaitan perintah berkurung, penutupan jalan raya serta pemeriksaan keselamatan. Okey, di mana perhatian khusus perlu diberikan kepada situasi keselamatan semasa sebelum sebarang perjalanan dilakukan. Dan bagi mereka yang memasuki Thailand menggunakan kenderaan sendiri, beliau berkata dokumen perjalanan dan kenderaan perlu dipastikan lengkap sepanjang berada di negara berkenaan. Okey, di mana tindakan itu bagi memudahkan urusan pemeriksaan oleh pihak berkuasa tempatan. Dan bawa lesen memandu asal Malaysia dalam bentuk fizikal dan tidak bergantung sepenuhnya kepada lesen digital menerusi aplikasi MyJPJ. Baiklah, jom layan dulu lagi ni Syamel, cukup sekali.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maulidur Rasul buat semua pendengar Selangor FM. Kalau kita nak dapatkan syafaat baginda, kenalah kita rajin-rajin berselawat tiap-tiap hari ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatan ini daripada saya, Ustaz Zul, Bilal Masjid Negeri Selangor, khas untuk semua pendengar Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.

Ya, itu dia daripada finalist Lahar Cinta. Okey, baiklah, sekarang ni 2.23 minit petang. Terima kasih untuk anda yang masih lagi on Selangor FM kan. Tak kisahlah, walaupun di mana saja anda berada, tetap juga pilih Selangor FM. Okey, baiklah, sekarang ni dia nak kongsikan dengan anda. Kita nak ceritakan kejayaan lah, walaupun sukma dah berlalu kan, tetapi kita, dia punya orang kata semangat kejuaraan tu masih lagi terasa lah, tak boleh nak move on. Okay, ini di mana 101 pingat emas Selangor, pencapaian luar biasa aras baru untuk dicabar, di mana kejayaan kontingen Selangor melepasi angka 100 pingat emas pada Temasya Sukan Malaysia Sukma 2026 dianggap pencapaian yang luar biasa yang bakal menjadi aras barulah untuk dicabar kontingen lain pada edisi akan datang. Dan Selangor menamatkan saingan sebagai juara keseluruhan dengan kutipan 101 pingat emas, 73 perak dan 71 gangsa, sekaligus mencatat pencapaian terbaiklah dalam sejarah penyertaan negeri itu di temasya berkenaan. Dan Ahli Dewan Undangan Negeri Lembah Jaya, Syed Ahmad Syed Abdul Rahman Al-Haddad berkata, pencapaian berkenaan membuktikan atlet Selangor berjaya meletakkan satu tahap baru yang perlu diatasi kontinjen lain. Tahniah buat semua atlet, ini adalah tahap yang orang nak unlock ke tahap yang lebih tinggi. Dan selamat maju jaya juga buat semua dan juga industri sukan negara ini. Dan syukur kita melepasi sasaran kita. Dan sebagai anak Selangor yang lahir dan membesar di sini, saya sangat bangga dengan kejayaan ini. Ini menurut beliau lah. Okay. Dan juga beliau berkata demikian yang ditemui pada majlis penutupan rasmi Sukma 2026 sambil turut menzahirkan rasa bangga melihat perjuangan atlet Selangor yang berjaya mengharumkan nama negeri di pentas kebangsaan. Jadi kita sendiri pun sebagai rakyat Selangor pun sebenarnya memang tak jangka kan kejayaan yang sebesar ini dan sejauh ini, di mana awalnya okey, Selangor hanya meletakkan sasaran awal lah hanya untuk meraih 80 pingat emas. Namun prestasi konsisten atlet sepanjang temasya okey membolehkan sasaran itu dilepasi dengan angka yang lebih besar pingat yang lebih besar lah kan. Kalau sebelum ni target 80 je pingat emas, tapi malam tadi yang diumumkan oleh Menteri Besar Selangor kita kan, di mana Selangor berjaya kutip 101 pingat emas. Dahsyat, melepasi sasaran banyak tu. Jadi itulah dia, betapa hebatnya kita warga Selangor, kena bangga tau. Ini dia semangat juara.

Ya, itu dia. Tidak semua luka harus diceritakan. Betul lah tu eh. Biarlah kita seorang saja yang tahu apa yang kita lalui. Kadang-kadang orang boleh melihat ataupun bercerita mengenai kita apa yang mereka nampak sahaja. Tetapi apa yang kita lalui, kita seorang je lah yang tahu. Tidak mengapa, kerana itulah lumrah kehidupan. Yang paling penting, bila kita diuji kan, pastinya jangan kita terus berputus asa. InsyaAllah pasti ada kemanisan di hujungnya. Kan selalunya kita takkan selamanya berada di bawah dan takkan selamanya juga kita berada di atas. Itulah lumrah kehidupan, pahit, manis, asam garam yang kita lalui itu yang membuatkan kita menjadi lebih matang dan kuat. Okey, baiklah, ini dia iklim hakikat sebuah cinta.

tepat pukul 2.48 minit petang. Maka dengan ini alhamdulillah selesailah sudah tugasan Ida untuk ruangan Hello Selangor, dan selepas ini kita nak pass baton kepada penyampai seterusnya, iaitu DJ Cempaka pula akan temankan anda menerusi PM lokal. Okey. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami, dan insyaAllah jika diberikan umur yang panjang, diberikan kesihatan yang baik, insyaAllah kita jumpa lagi di esok hari dalam segmen yang sama. Jadi untuk anda, selamat bercuti, selamat berehat, selamat meluangkan masa bersama dengan keluarga. Okey, jadi dah tinggalkan anda dengan lagu ini, The M. Daniel dan juga Joe Flizzo, Habis Sini. Assalamualaikum, bye-bye.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda otak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi

0: lokal di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Eh, Dian, aku tengok kau ni kerap sangat batuk. Kau dah pernah pergi klinik tak, cek batuk kau ni?
4: Alah, kau jangan risaulah. Batuk dia biasa dia je. Aku dah biasa dah batuk-batuk ni. Minum air masak, okey lah nanti.
3: Dah biasa ya. Ha, aku dengan kau cakap pun macam susah je nak cakap. Bunyi macam dah lama je kau batuk.
4: Adalah, lebih kurang 2 minggu macam tu.
3: Apa? Lebih 2 minggu? Aku bukan apalah kan, Dian. Baik kau pergi cek. Sebab aku pernah baca lah, batuk lebih dari 2 minggu ni salah satu simptom penyakit TB. Ha, tengok tu, cakap dengan aku pun batuk lagi.
4: Apa penyakit TB? Eh, harap-harap bukan lah.
5: Jika anda mengalami batuk lebih dari 2 minggu, muntah atau kahak berdarah, demam berpanjangan, berpeluh waktu malam, kurang selera makan, pengurangan berat badan yang mendadak, sakit dada apabila batuk atau semasa menarik nafas panjang, dan penat, letih serta lesu, dapatkan rawatan awal di klinik kesihatan yang berhampiran dengan anda sekiranya anda mengalami simptom-simptom di atas. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Lokal. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena

warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat petang, kembali bersama saya Cempaka untuk 5 jam berikutnya dalam PM Lokal sampailah pukul 8 malam nanti. Okey, hari ini hari Selasa, 25 Ogos 2026 bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Okey, selamat bercuti sempena Maulidur Rasul buat anda semua, okey. Dan untuk anda yang bekerja hari ini, kita teruskan rutin macam biasa. Semoga segala urusan hari ini dipermudahkan dan kerja berjalan dengan lancar. Okey, layan dahulu lagu dari Slam, Kembali Merindu, Slam FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maulidur Rasul buat semua pendengar Selangor FM. Kalau kita nak dapatkan syafaat baginda, kenalah kita rajin-rajin berselawat tiap-tiap hari ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatan ini daripada saya, Ustaz Zul, Bilal Masjid Negeri Selangor, khas untuk semua pendengar Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetic.
2: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio No. 1.

Hai, assalamualaikum. Saya Ibu Isti. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita dapat dosa jemaah.

0: berlalu. Asal kau bahagia. Okey, 3.19 minit petang. Kembali bertemankan saya Cempaka. Okey, salam Maulid Rasa untuk anda. Selamat bercuti untuk anda. Okey, dan kita nak teruskan untuk...
1: Ingatkan.
0: Okey, dalam on tahun hari ini kan, ini ada satu kes di Selayang di mana seorang lelaki berusia 34 tahun yang juga seorang penganggur dihukum penjara 3 bulan dan didenda RM400 selepas mengaku bersalah menyamar sebagai pegawai SPRM. Okey, jadi kes ini dibawa ke Mahkamah Magistrate Selayang pada Isnin lalu dan lelaki berkenaan didakwa memperkenalkan dirinya sebagai pegawai SPRM dan turut menunjukkan kad pas kerja yang tertera logo SPRM kepada seorang lelaki berusia 69 tahun. Sedangkan dia sebenarnya bukanlah penjawat awam. Jadi kesalahan itu berlaku di sebuah rumah di Taman Selasih, Fasa 2 Batu Kef, dan mahkamah turut menetapkan kalau dia gagal membayar denda RM400 tu, dia perlu menjalani hukuman penjara tambahan selama sebulan. Jadi hukuman penjara 3 bulan pula diambil kira bermula dari tarikh dia ditangkap pada 30 Julai lalu. Dalam prosiding yang sama juga, lelaki berkenaan turut berdepan satu lagi pertuduhan dan kali ini melibatkan dakwaan menipu seorang wanita berusia 55 tahun sehingga mangsa menyerahkan RM31,500 untuk tujuan membeli sebidang tanah di Sungai Tinggi Hulu Selangor. Okey, bagaimanapun untuk pertuduhan itu dia mengaku tidak bersalah. Jadi mahkamah tidak membenarkan jaminan dan menetapkan 17 November ini untuk sebutan semula kes.
1: Ingat-ingatkan setiap weekdays buat anda tak lupa bermula 7.30 malam. Selangor FM, radio yang anda sedang.

0: sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.
1: Buat anda yang fans Beg Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
2: Keringat, pengorbanan dan semangat juang yang tidak pernah padam di Pentas Sukma Selangor 2026. Anda telah membuktikan kehebatan sebenar. Sekalung tahniah kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakar sejarah. Sukma Selangor 2026, kebanggaan bersama.
3: Dalam hidup ini, akan ada masa kita jatuh, tapi kita harus sentiasa tegap berdiri. Saya Aizat Amdan, dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.
4: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maulidur Rasul buat semua pendengar Selangor FM. Kalau kita nak dapatkan syafaat baginda, kenalah kita rajin-rajin berselawat tiap-tiap hari ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatan ini daripada saya, Ustaz Zul, Bilal Masjid Negeri Selangor, khas untuk semua pendengar Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
1: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point. 80-an. Game.

0: Tiba-tiba.
1: Eh, Mona.
2: Datin, datang check up juga ke?
3: Taklah, datang melawat anak kawan.
2: Comelnya anak awak.
3: Yelah, betul macam ayah dia kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Saya tengok tak sama langsung macam mak ayah dia. Urus, tak terurus. Lepas tu, manjakan sangat. Sampai nak tercucuk pun nak kena ada mak ayah dia.
2: Kalau macam tu Datin, kena berguru lagi lah dengan kita.
0: Tak baiklah cakap macam tu. Ha, kalau nak tahu, itulah baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu. Pesanan.

0: Nana baru saja berlalu 3.39 minit petang. Dan terima kasih yang menyapa sahabat-sahabat kita di WhatsApp Selangor FM. Ada Wan Kajang katanya selamat petang Selasa. DJ Datin Sri Chompaka katanya happy county. Salam Maulidur Rasul ya. Layan PM Lokal 38 hadir. Katanya kacang teruk jerebu. Yelah kan, Wan Kajang kan sekarang ni memang nampak keadaan jerebu agak ketara juga kan. Jadi kalau tak ada urusan penting tu, eloklah kurangkan aktiviti di luar, okey? Kalau tak perlu, kalau perlu keluar tu kan, jangan lupalah pakai mask dan jaga kesihatan, okey? Kita dah pun masuk untuk
1: muzik berganda.
0: Ya, muzik berganda. Kita akan dengarkan satu penyanyi, dua lagu daripada penyanyi yang sama, okey? Hari ini saya pilih penyanyi dari Utopia, okey? Lagu yang pertama.

Lagu yang kedua, Maya Percintaan. Okey, kita bawakan untuk anda setiap hari Isnin sampailah hari Jumaat. Okey, dalam PM Lokal. Jom kita layan dahulu lagu dari Utopia untuk lagu yang pertama, Mitali Cintaku. Selangor FM.

Sentiasa on point dan lebih energetik. Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda Octa On bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang select yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap

0: 1.09.
1: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 1.09. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetic.

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Buletin 4 Petang.
1: Antara tumpuan hari ini, RS2 Persatuan Cadang Pasukan Khas ditubuh mudahkan urusan pelabur. Teladani akhlak Rasulullah, semai kasih sayang sesama insan. Bersama-sama saya Nurul Rashikin Abu Syari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 melabuhkan tirai selepas 10 hari berlangsung dengan Selangor bukan sahaja berjaya mengendalikan temasya sebagai tuan rumah, malah muncul juara keseluruhan selepas mendominasi pungutan pingat. Lebih 12,000 atlet dari seluruh negara bersaing dalam 468 acara sukan yang dipertandingkan di venue seluruh Selangor. Ikuti laporan yang disediakan oleh Zanariah Zainal Abidin.
2: Menteri Besar Datuk Sri Amiruddin Syari, Suma bukan sekadar medan pertandingan, sebaliknya platform penting untuk mencungkil dan membangunkan bakat yang mampu mewakili negara di pentas lebih tinggi.
3: Selain daripada pentas sukan, saya yakin Sukma kali ini memberikan peluang untuk atlet menukar pandangan serta pengalaman hidup sebagai generasi muda di dunia yang memberikan cabaran yang berbeza berbanding generasi-generasi sebelum ini. Begitu juga dari segi strategi serta perubahan dunia sukan zaman ini yang saya yakin berbeza dengan masa lampau. Sebab itulah saya melihat Sukma sebagai satu agenda yang tidak terhad kepada aktiviti fizikal kesukanan, tetapi membina sebuah bangsa yang berkeyakinan, a confident society. Pada masa sama, Sukma juga merupakan peluang untuk membina persahabatan baru, merentasi kaum serta agama, serta ini merupakan rakyat Malaysia.
2: Sementara itu, Esko Sukan dan Belia Muhammad Najwan Halimi berkata, secara keseluruhannya penganjuran berjalan baik meskipun terdapat beberapa isu kecil yang berjaya ditangani tanpa menjejaskan perjalanan pertandingan.
4: Secara keseluruhan kita dapat menganjurkan dengan baiklah. Biasalah ada beberapa isu-isu ataupun masalah-masalah kecil yang kita dapat, yang kita terima daripada pegawai teknikal, daripada ketua-ketua kontijen, dan kita cuba tangani dengan baik di peringkat dalaman. Ini adalah perjalanan sukan tu dengan baik dapat dilaksanakan. Cuma daripada segi integriti sukan, kita terima aduan-aduan ataupun komplain-komplain yang besar lah melibatkan pengurusan ataupun penjurian ataupun sistem penghakiman. Kita seboleh-bolehnya memberikan level playing field, pandang yang sama rata kepada semua atlet, kepada semua negeri, supaya yang penting atlet dapat tunjukkan prestasi yang terbaik.
2: Dalam pada itu, Ketua Kontijen Sukma Selangor 2026 Abbas Azmi menyifatkan pengurusan keseluruhan temasya termasuk pengurusan atlet sebagai sangat baik.
5: Penganjuran Sukma kali ini yang saya lihat, saya boleh katakan sangat baik, cemerlang, baik pengurusannya, pengurusan keseluruhan, pengurusan atlet dan sebagainya. Memang bagi saya lihat paling baik dan terbaik, dan juga pasukannya yang dapat menguruskan Sukma dengan baik. Kita akui ada beberapa kelemahan-kelemahan kecil, biasalah ya, dalam satu penganjuran sebesar Sukma ini pastinya ada beberapa yang kelemahan, tetapi dapat diatasi dengan segera. Dan saya kira walaupun dalam konsep yang sederhana, tapi kemeriahan itu berganda. Atlet kita dalam keadaan yang bersemangat dan memberi persembahan yang maksimal. Bagi saya 100% mereka memberikan persembahan.
2: Beliau turut memberi penghargaan kepada kira-kira 10,000 sukarelawan yang disifatkan sebagai antara tunjang utama kejayaan penganjuran dan kontijen Selangor. Kontijen Selangor mengumpul 101 pingat emas, 73 perak dan 71 gansa, menjadikan keseluruhan 245 pingat. Kejayaan itu turut membuktikan hasil pembangunan atlet yang dilaksanakan secara berterusan, selain memberi gambaran positif terhadap potensi bakat muda negeri untuk diketengahkan ke peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Selepas kejayaan Sukma, perhatian kini beralih kepada Para Sukma Selangor 2026 yang akan berlangsung dari 5 hingga 10 September. Selangor menyasarkan untuk mencipta sejarah dengan memburu kejuaraan sulung Para Sukma selepas persiapan dilakukan bagi memastikan atlet para negeri mampu memberikan saingan terbaik di laman sendiri. Sukma Selangor 2026 kini melabuhkan tirai dengan kejayaan yang bukan sahaja diukur melalui gelaran juara keseluruhan, tetapi juga menerusi keupayaan Selangor menjadi tuan rumah yang berjaya menyatukan atlet, pegawai, sukarelawan dan penyokong dari seluruh negara. Cabaran seterusnya, pastikan momentum ini terus dikekalkan dalam melahirkan lebih ramai atlet Selangor yang mampu mengharumkan nama negeri dan negara di pentas antarabangsa. Zanariah Zainal Abidin untuk Buletin Selangor FM.
1: Berita seterusnya. Persatuan Pengilang Makanan Malaysia PPMM mencadangkan satu pasukan khas pelaburan dapat diwujudkan bagi menyelaras pelaburan dalam rancangan Selangor yang kedua iaitu RS2. Menurut Presiden PPMM Ding Hong Sing juga berkata sasaran ditetapkan kerajaan negeri dalam RS2 bagi menarik pelaburan bernilai RM330 bilion mampu memperkukuhkan kedudukan Selangor sebagai peneraju industri dan ekonomi negara. Tetapi ia perlu disokong oleh sistem pentadbiran yang lebih menyeluruh dan juga memudahkan pelabur. Jelasnya, walaupun Selangor sudah mempunyai tarikan besar kepada pelabur disebabkan pelaburan dan juga infrastruktur yang lengkap, hala tuju ekonomi yang jelas serta memudahkan proses pentadbiran dengan pengurusan pelaburan sangat diperlukan bagi menarik lebih banyak pelaburan asing. Buletin ini disiarkan dari Selangor FM. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 melabuhkan tirai dengan pelbagai pencapaian menarik, terutamanya dari segi peningkatan prestasi atlet apabila sejumlah rekod temasya dan juga kebangsaan berjaya diperbaharui sepanjang 10 hari saingan. Temasya edisi ke-22 yang berlangsung dari 15 hingga 24 Ogos itu menyaksikan penyertaan atlet dari seluruh negara dalam 37 jenis sukan dan juga 368 acara sekaligus menjadi platform penting untuk menilai perkembangan bakat muda negara. Olahraga muncul sebagai sukan paling menyerlah dan juga beberapa rekod lama yang berjaya dipadamkan. Antara pemenang yang menonjol ialah pelari pecut Johor Danish Itifar Muhammad Roslian dan juga memecah rekod temasya dalam acara 200 meter lelaki dengan catatan 20.85 saat serta penyumbang kepada kemenangan kuarter Johor dalam acara 4x100 meter lelaki dan juga mendominasi 100 meter. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah petang dan malam diramalkan tiada hujan. Sekian buletin Selangor FM jam 4 petang. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
0: Buletin 4 petang hanya di Selangor FM, stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.

0: anda sanggup tunggu sehingga ahli keluarga jadi mangsa denggi, apa kata luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan Aedes. Nampak kecil tapi ada nyawa mungkin diselamatkan esok. Ambil peduli, cegah denggi. Pesanan ini daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Keringat, pengorbanan dan semangat juang yang tidak pernah padam di Pentas Sukma Selangor 2026. Anda telah membuktikan kehebatan sebenar. Sekalung tahniah kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakar sejarah. Sukma Selangor 2026, kebanggaan bersama.
2: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan bulleting di panas masa eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat.
3: Ketahui waktu solat fardu asar di zon-zon negeri Selangor.
0: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 430. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 432. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 431.
3: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

Okey, baiklah, kembali bersama saya Cempaka Temankan Anda dalam PM Lokal hingga pukul 8 malam nanti. Itu dia lagu dari Nadira baru saja berlalu, Bukan Lagi Kita. Okey, dan ini ada satu perkongsian untuk anda semua, di mana polis menahan seorang lelaki yang disyaki mempunyai kaitan dengan kes penemuan beberapa naskah Al-Quran yang dibakar di tepi padang bola berhampiran Taman Bandar Senawang pada 22 Ogos lalu, di mana suspek berusia 25 tahun itu ditahan di sebuah hotel di Cokit, Kuala Lumpur, kira-kira jam 9.30 malam tadi. Okey, jadi kes ini masih lagi dalam siasatan polis, dan jadi kita sama-samalah tunggu perkembangannya dan elakkanlah daripada membuat sebarang spekulasi sementara siasatan dijalankan. Okey, layan dulu lagu dari Ellie Kat, Setahun Sudah Berlalu, Selangor FM.

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu. Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.
3: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetic.

0: Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7 macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun siram.

saja berkumandang azan asar sebentar tadi pada jam 4.30 minit petang bagi kawasan Shah Alam dan juga kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar. Okey, itu dia lagu dari drama band baru saja berlalu, Biarkanlah. Okey, sekarang 4.44 minit petang, kita dah pun berada di hujung jam yang kedua. Okey, di jam 5.15 minit petang nanti kita ada Biz on Air. Okey, tapi sebelum itu kita akan ikuti dahulu berita utama 5 petang dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Layan dahulu Rindu Aku Rindu Kamu, Selangor FM.

pengorbanan dan semangat juang yang tidak pernah padam. Di Pentas Sukma Selangor 2026, anda telah membuktikan kehebatan sebenar. Sekarang tanya kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakar sejarah. Sukma Selangor 2026, kebanggaan bersama. Polis

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Okey Bella, radio nombor 1 orang Selangor. Salam Maulidur Rasul untuk anda. Kembali bersama saya Cempaka di jam ketiga untuk PM Local. Dan kita nak teruskan untuk segmen Biz On Air petang ini. Setiap hari kita bawakan untuk anda. Dan hari ini kita bersama dengan Amy di talian. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Hai Cempaka.
1: Hai Amy. Nama penuh apa Amy?
2: Amy Rozaida.
1: Amy Rozaida. Oh, sedap nama tu. Okay, Amy, boleh tak ceritakan sedikit tentang perniagaan yang Amy usahakan sekarang ini? Silakan.
2: Okay, perniagaan yang saya sedang usahakan sekarang ni merupakan kedai dessert. Tapi dia lebih sikit daripada dessert tu, iaitu kita ada jual frozen dan juga krepe-krepe. It's actually one stop center lah untuk orang-orang sekitar Bangi dan juga Kajang.
1: Okay, boleh ceritakan sikit tak apa lagi yang Amy usahakan sekarang?
2: Okey, kuih khas ni sebenarnya dia merupakan satu pusat edaran kuih muih frozen jenama Cik Tipah. Itu sebenarnya asalnya.
1: Okey.
2: Tapi dia berkembang lama-lama menjadi pusat jualan untuk vendor-vendor dessert. Ada makanan-makanan, krepek-krepek, macam tu.
1: Oh, macam-macam lah. Jadi betul, antara semua produk yang Amy jual tu kan, yang mana satu paling mendapat sambutan?
2: Biasanya dessert lah.
1: Dessert eh?
2: Dessert dengan frozen memang mendapat sambutan setakat ni. Alhamdulillah.
1: Dah lama ke awak buat bisnes ni?
2: Kuih khas ni dia dah beroperasi tahun 2022. Tapi masa tu kedai kecil je. Okay. Kita ada 3 je freezer.
1: Okay.
2: Sebab macam saya bagi tahu, dia bermula dengan kuih-muih frozen je nama Cik Tipah sahaja. So 2023 kita pindah kedai yang sekarang ni. So dia besar sikit. Jadi macam-macam lah makanan ada dalam tu.
1: Kenapa Cik Tipah? Cik Tipah tu siapa?
2: Okay, Cik Tipah ni kuih-muih frozen je nama Cik Tipah. Adalah mak saya sebenarnya.
1: Okay.
2: Okay, so kilang kuih muih frozen ni berada di Banting. Dah beroperasi 20 tahun lebih.
1: Okay. Macam so,
2: kuih mana? Kuih khas ni sebenarnya dia edaran. Kita mengedar. Betul, Cik Tipah produce dan saya mengedar di bawah kuih khas.
1: Jadi macam mana Amy boleh terfikir nak buat bisnes ni?
2: Bila kita dah ada tapak kan, ada kedai. So daripada kita jual frozen je masa tu, lama-lama kita terfikirlah untuk masukkan pelbagai lagi item sebab customer dah mula ramai. Jadi kita berkembang lah daripada frozen, naik ke dessert, barulah ready to eat. Ready to eat ni maknanya makanan yang pack-pack.
1: Ya,
2: kita ada nasi, macam tu.
1: Dari pukul berapa ke pukul berapa, Amy?
2: Kita beroperasi 9.30 pagi sampai 9.30 malam. Tak ada cuti, hari-hari buka. Termasuk raya. Raya Haji. Unik sikit kuih khas ni. Raya Haji pun dibuka, Raya Cina pun dibuka.
1: Itulah.
2: Raya Aidilfitri saja kita tutup.
1: Betul.
2: Jadi, lain semua buka insyaAllah. Sebab ramai pengunjung daripada pelbagai negeri sebenarnya. Jadi bila public holiday, masa ni lah mereka ambil peluang untuk datanglah ke kuih khas.
1: Pelanggan yang paling jauh sekali?
2: Brunei.
1: Wow.
2: Sabah, Sarawak, Singapura tu biasa kita dapat.
1: Jadi dessert apa yang paling menjadi pilihan?
2: Okay, dessert ni sebenarnya dia berubah mengikut musim. So kalau musim yang sekarang ni, yang paling hype memang tiramisu, kaviar dan juga butter tiok. Cepat ke pernah rasa tak? Kena rasa ni.
1: Itulah, kena rasa ni.
2: Datang nanti.
1: InsyaAllah. Jadi apa yang istimewa tentang dessert yang Amy hasilkan sampai orang kata pelanggan datang dari Brunei, Singapura?
2: Okay, kuih khas ni dia tak ada dessert sendiri. Tapi kita pilih vendor-vendor yang buat dessert-dessert, insyaAllah kita dah pilih yang terbaik, emang yang terbaik lah. Macam tu. Jadi kita dari segi pemilihan tu memang kita berhati-hatilah. Sebab dari segi keselamatan makanan, kualiti.
1: Okey Amy, kita nak berhenti rehat sekejap. Okey, kita layan dulu lagu Temberang. Abang kata Abang Bujang, Selangor FM.

0: di talian untuk segmen Based on Air petang ini. Okey, Amy?
1: Ya, hai, Cempaka.
0: Ya, nak tanya pasal sambutan. Sambutan setakat ini macam mana, Amy?
1: Sambutan setakat ni alhamdulillah makin menggalakkanlah sebab sekarang pun kita ada media sosial, kita ada track, kita ada TikTok. Ini semua membantu Kuih Khas untuk sampai kepada pelanggan-pelanggan.
0: Ya, betul.
1: Baik di Semenanjung, kan, Sabah, Sarawak, Singapura, semua sampai insyaAllah.
0: Amy ambil tak tempahan untuk majlis?
1: Ambil. Kalau nak raya biasanya hamper-hamper kita akan ambil. Hamper ataupun yang harian ni pun biasanya kita boleh aturkan lah.
0: Biasanya pelanggan Amy lebih banyak yang datang sendiri ke ataupun buat tempahan secara online ke?
1: Walk-in. Kita boleh katakan walk-in lah.
0: Jadi sepanjang berniaga ni, Amy, mungkin ada cabaran yang Amy rasa paling, orang kata paling
1: mencabar.
0: Paling mencabar.
1: Paling mencabar sebenarnya industri ni adalah untuk mengikut perkembangan terkini. Dia punya dessert ni cepat sangat berubah-ubah. Kata viral kan. Baru naik yang ni, dia naik lagi. Ada dessert-dessert yang baru. Jadi nak catch up untuk dessert-dessert viral ni kena cepat.
0: Yelah, dengan resepinya lagi cepat. Semua tu kan.
1: Betul.
0: Jadi apa yang membuatkan Amy teruskan bisnes ni sampailah sekarang?
1: Of course, minat. Memang minat lah. Memandangkan saya pun dalam bidang F&B. Okay. Minat tu mesti jadi keutamaan. Orang kata kalau penat atau percabaran macam mana sekalipun, minat tu akan mendorong kita untuk
0: kuat okay, lagi.
1: Amy, buat lagi. Macam tu. Okay lagi Kuih Khas.
0: Jadi kalau ada yang berminat nak mula bisnes makanan ataupun dessert dari rumah kan, apa nasihat Amy boleh kongsikan kepada mereka?
1: Kalau boleh sharing, minat ni mesti letak yang pertama lah. Ilmu. Minat, ilmu, orang kata mesti satu sehaluan. Jadi nanti kalau ada apa cabaran sekalipun, dia akan berusaha untuk tambah ilmu, betulkan, perbaiki dan dia akan teruskan lagi. InsyaAllah.
0: InsyaAllah. Jadi apa pula perancangan Amy untuk bisnes ini selepas ini? Ada nak tambah menu ataupun keluarkan produk baru, Amy?
1: Produk baru mesti sebab kita tak ada produk. Okay, tapi untuk jenama kuih muih frozen Cik Tipah tu, okay, kita nak perkembangkan lagi. Kalau boleh biar ramai lagi lah mengetahui kuih muih frozen Cik Tipah ni di bawah kelolaan Kuih Khas untuk terus lagi berada di merata tempat.
0: Okey, baiklah. Jadi kalau pendengar nak cuba dessert ataupun kuih muih yang lain tu yang Amy jual, macam mana mereka boleh buat tempahan dan hubungi Amy?
1: Okay, melalui media sosial lah. Dekat media sosial tu kita memang ada nyatakan. Okay, kita punya contact number. Tetapi yang uniknya Kuih Khas ni boleh masuk live TikTok kami setiap 12 tengah hari. Setiap hari kecuali Ahad. Sebab masa live tu viewer boleh buat order. Kalau dia berada di sekitar Bangi Kajang, Putrajaya KL, dia boleh buat order waktu live tu juga. 12 tengah hari, setiap hari. Kita boleh aturkan delivery sampai ke rumah. Cuma dia punya charge penghantaran tu mengikut jarak lah.
0: Boleh kongsikan apa nama TikTok, Instagram?
1: Kuih Khas. Kuih Khas Bangi. K-U-E K-A-S Bangi.
0: Tiga perkataan.
1: Kuih Khas Bangi. K-U-E-K-A-S. Satu perkataan. Kemudian Bangi lah.
0: Okey, baik. Jadi terima kasih Amy kerana sudi luangkan masa petang ini. Sama-sama. Okey. Dan jadi semoga Amy orang kata terus sukses dan makin dikenali ramai.
1: InsyaAllah, amin. Terima kasih Cempaka.
0: Sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, baiklah, jom kita lain dulu lagu Iwan yang sedang-sedang saja Selangor FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maulidur Rasul buat semua pendengar Selangor FM. Kalau kita nak dapatkan syafaat baginda, kenalah kita rajin-rajin berselawat tiap-tiap hari ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatan ini daripada saya, Ustaz Zul, Bilal Masjid Negeri Selangor, khas untuk semua pendengar Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
1: Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Okey, bila hari ini cuti umum sempena Maulidur Rasul. Okey, jadi apa orang Selangor tengah buat tu? Okey, mesti macam-macam aktiviti anda kan. Ada yang keluar bawa keluarga jalan-jalan kan. Ada yang pilih duduk rumah nak rehat je katanya kan. Dan ada juga yang bekerja hari ini macam saya ni lah. Okey, sama-samalah kita ucapkan selamat bertugas. Gitu. Anda pula tengah buat apa sekarang? Jom kongsikan dengan Cempaka. Okey, boleh WhatsApp di konti. Okey, 0193304425. Nak call pun boleh 03 2287 3203, ataupun 2287 3204. Okey, Azliman di Sekinchan. Assalamualaikum, selamat petang. Okey, waalaikumsalam. Katanya salam Maulidur Rasul dan salam kemerdekaan buat semua sahabat Selangor FM. Okey, kata Azliman ni, kami petang ini buat selawat sambil bermotor keliling kampung DJ Cempaka. Wah, mesti seronok kan, ramai-ramai konvoi. Okey, jom kita layan dahulu. Okey, lagu dari Wings, Taman Rashidah Utama.

0: dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat. Hello.
1: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang, hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.
2: Eh, bisingnya anak orang tu. Eh, mak dia tu kenapa buat relax tu? Eh, tak silap. Orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Stresnya.
3: Akak, saya nak cancel order.
4: Eh, sebab apa?
3: Bising sangatlah, Kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf, Kak, ya. Saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
0: Sesuatu yang menarik menanti anda. Mulai saat ini, peka dengan pergerakan Zoom Rovers ke lokasi anda sebelum menangi hadiah istimewa daripada Selangor FM. Ikuti platform media rasmi Selangor FM, Facebook, Instagram, laman X, YouTube dan TikTok. Selangor FM 100.9, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. DM lokal di Selangor FM, pilihan tepat.

0: mahu.
1: Ya, siapa tak mahu kan lagu dari Dato' Siti Nurhaliza baru saja berlalu. Okey, selamat bercuti buat anda yang bercuti hari ini sempena Maulidur Rasul. Okey, tapi mesti ada juga yang sedang bekerja kan. Tak kira lah anda tengah berehat kat rumah ke, keluar bersama keluarga ke, atau sedang bertugas. Okey, macam Kak Zaini di Puchong ni, katanya baru siap merempit ni. Dan sekarang, ni katanya tengah santai-santai layan lagu-lagu pilihan Cempaka, memang terbaik. Terima kasih Kak Zaini. Okey, kiriman daripada Azmi di Rawang. Okey, kata Azmi, okey, pagi tadi adalah aktiviti bersama penduduk di kawasan kejiranan sempena Maulidur Rasul. Meriah juga katanya, dapat berkumpul dengan jiran-jiran sambil mengeratkan silaturahim. Alhamdulillah. Okey, macam Farhan di Bangi, okay, katanya hari ini keluar bersama keluarga, sekarang dalam perjalanan balik. Okay, hati-hati memandu, okay? Buat anda yang sedang memandu tu, hati-hati, okay? Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Okay, lain.

Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

keringat, pengorbanan dan semangat juang yang tidak pernah padam. Di Pentas Sukma Selangor 2026, anda telah membuktikan kehebatan sebenar. Sekarang tahniah kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakar sejarah. Sukma Selangor 2026, kebanggaan bersama.

yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Lokom. Anda on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Okey, baiklah Orang Selangor. Hari ini cuti umum, jadi jangan kata cepat ke tak tanya. Okey, anda tengah buat apa tu? Okey, yang bercuti mungkin tengah santai-santai dengan keluarga. Okey, yang keluar jalan-jalan tu, hati-hati di jalan raya. Dan yang bekerja pula, selamat bertugas. Ha, kita sama. Anda teman saya, saya teman anda. Ha, gitu. Ini daripada Amir di Subang Jaya. Katanya walaupun hari ini cuti umum, dia tetap bekerja. Katanya dari pagi sampailah petang memang sangat sibuk. Tapi sempat jugalah dengarkan Cempaka di Selangor FM sebagai teman bertugas. Terima kasih Amir. Okey, seterusnya kita ada Syafiq di Petaling Jaya. Kata Syafiq, hari ini memang Syafiq gunakanlah sepenuh masanya untuk berehat. Bangun lambat, makan, tidur. Sekarang baru fikir nak makan apa. Ha, okey. Oh, lamanya awak tidur, Syafiq. Okey, macam Kak Zaini di Pujung katanya. Dah tadi saya dah bacakan. Okey, katanya baru siap merumpit. Terima kasih Kak Zaini. Okey, macam Cikgu Noli. Cikgu Noli di Beran Station, Tanjung Malim Perak. Katanya, hai Cempaka. Hai, sama berkongsi. Ya, terima kasih. Katanya, terus rehat ni Cempaka. Keletihan, katanya kerana kami di sini menyambut, okey, menyambut sambutan Maulidur Rasul, ada perarakanlah dan pertandingan sepanduk. Jadinya Cikgu Noli bertugas le hari ini selaku ahli jawatan kuasa. Okey, dalam waktu yang sama juga indeks cuaca tadi cantik Cempaka Hulu Selangor, kata Cikgu Noli ni merekodkan bacaan indeks kualiti udara 155 oleh kerana katanya berjiran memang terkesan. Yelah, betul lah tu Cikgu. Katanya panas berbahang, nasib hujan tak hujan je ni. Ha, duduk rumah aje. Dan kata Cikgu Nori lagi, alhamdulillah tim akak dapat tempat kedua pertandingan sepanduk. Tanya Cikgu Nori, oh lawa baju biru semua. Okey, dan untuk anda yang nak hantarkan kiriman anda, boleh hantarkan di WhatsApp kita 019-330-4425. Lain dahulu, Spider telinga ke tulang. Selangor FM.

0: Baik, itu adalah lagu Enggi Marito dan juga Ernie Zakri. Baru saja berlalu kisah penuh kecewa. Okey, kita nak teruskan untuk
1: Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
0: Ya, Ibrah Merdeka, setiap hari kita bawakan untuk anda setiap jam 6 petang. Macam biasalah, kita bersama dengan yang berbahagia, Dato' Haji Nasaruddin Osman. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, DJ Cempaka.
0: Ya, salam alaikum rasul, Dato'.
2: Salam alaikum rasul.
0: Ya, apa khabar hari ini, okey?
2: Baik, alhamdulillah. Hari ini berceramah aja kerjanya.
0: Iya ke? Okey, baik. Jadi, Dato', kita teruskanlah untuk Ibrah Merdeka petang ini dengan topik kita, rezeki halal, ekonomi berkat, negara kuat.
2: Ya, terima kasih DJ Cempaka.
0: Sama-sama.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani dan salam Maulidi Rasul 1448 Hijrah kepada seluruh keluarga besar Selangor FM. Alhamdulillah, pada hari yang penuh kecintaan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW ini, Allah mempertemukan kita sekali lagi dalam Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara. Terima kasih ya sekali lagi pada DJ Cempaka yang bertugas dan seluruh pendengar Selangor FM. Pilihan tepat, radio nombor satu, pilihan orang Selangor. Semalam kita bercakap tentang koperasi dari ta'awun kepada kesejahteraan ummah. Hari ini kita masuk pula kepada nadi sebuah ekonomi, iaitu rezeki. Bukan sekadar banyak tetapi halal. Bukan sekadar untung tetapi berkat. Bukan sekadar kaya seorang tetapi membina negara yang kuat. Dan kita pilih tajuk hari ini, rezeki halal, ekonomi berkat, negara kuat. Saudara sidang pendengar yang saya muliakan, bila disebut halal, ramai terus terbayang makanan. Ayam halal, restoran halal, logo halal. Kan? Tetapi halal lebih besar daripada pinggan kita. Gaji kita bagaimana? Perniagaan kita bagaimana? Komisen kita bagaimana? Kontrak kita bagaimana? Tuntutan kita bagaimana? Sebab itu Allah SWT berfirman, ya, auzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiban, ya, wahai manusia, makanlah daripada apa yang terdapat di bumi yang halal lagi baik. Halal ialah apa yang dibenarkan syarak. Tayyib pula membawa makna baik dan bersih. Dan barakah bukan semestinya banyak. Kadang-kadang pendapatan sederhana tetapi keluarga bahagia, anak baik, hati tenang, cukup keperluan. Itulah antara wajah keberkatan. Kadang-kadang duit banyak tetapi hati tak pernah cukup. Itu yang susah. Gaji masuk, tengah hari dah rasa macam gaji tak pernah kenal kita. Ini yang selalu ada. Jadi sempena Maulidi Rasul hari ini, kita ingat bahawa Rasulullah SAW bukan hanya membimbing umat di masjid. Baginda juga mengajar akhlak di pasar. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah SAW melalui timbunan makanan milik seorang peniaga. Baginda memasukkan tangan ke dalam timbunan itu lalu mendapati bahagiannya dalamnya basah. Baginda bertanya mengapa? Peniaga menjelaskan ia terkena hujan. Lalu Rasulullah SAW menegur supaya bahagian yang basah itu diletakkan di atas supaya orang ramai tidak dapat melihatnya. Orang ramai dapat melihatnya. Kemudian baginda bersabda, man ghasya falaysa minni. Barang siapa menipu, maka dia bukan daripada kalanganku. Ini riwayat Muslim, ya. Hadis sahih. Masya Allah. Dalam bahasa hari ini, jangan sorok kecacatan barang. Jangan tipu sukatan. Jangan palsukan tuntutan. Jangan manipulasi pelanggan. Jangan kerana mahu untung RM10, kita kehilangan keberkatan yang jauh lebih besar. Rasulullah SAW juga menceritakan ya, tentang seorang musafir yang kusut masai. Mengangkat tangan ke langit. Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab. Ya. Tuhan, wahai Tuhan, wahai Tuhan. Tetapi makanannya haram. Minumannya haram. Dan dia dibesarkan dengan yang haram. Baginda kemudian menyatakan kepada hamba Allah tersebut. Fa'anni yastajiba lizalik. Maka bagaimana doanya hendak diperkenankan? Kan? Sebab itu saudara sidang pendengar, ini bukan lagi cerita ekonomi semata-mata. Ini cerita hubungan rezeki dengan Allah. Sebab itu orang beriman bukan hanya bertanya berapa aku dapat. Tetapi Allah redha atau tidak dengan cara aku mendapatkannya. Mari kita lihat ya, negara-negara yang mempunyai ekonomi yang kukuh. Mereka mungkin berbeza budaya dan sistem. Tetapi ekonomi yang stabil memerlukan perkara asas, yakni kepercayaan. Kontrak mesti dihormati. Institusi mesti dipercayai. Perniagaan mesti telus. Rasuah mesti dibendung. Undang-undang mesti berfungsi. Kerana apabila amanah hilang, kos berniaga akan meningkat, pelabur hilang keyakinan, rakyat pun akan hilang kepercayaan. Ekonomi bukan bergerak dengan wang sahaja. Ekonomi bergerak dengan kepercayaan. Dan dalam Islam, kepercayaan itulah namanya amanah. Okey. Kita mahu Malaysia menjadi negara maju. Bagus. Tetapi kemajuan bukan sekadar KDNK. Kita mahu peniaga yang jujur. Penjawat awam yang amanah. Majikan yang membayar hak pekerja. Pekerja yang tidak mencuri masa kerja. Usahawan yang tidak menipu pelanggan. Pemimpin yang menjaga wang rakyat. Dan pengguna yang tidak menzalimi peniaga. Kerana ekonomi berkat bermula daripada manusia yang takut kepada Allah. Walaupun tidak ada manusia melihatnya. Dan bagi anak-anak muda Malaysia, ya, saya pesan dengan seikhlas hati. Kejarlah kekayaan. Islam tidak melarang kita berjaya. Bina syarikat. Bina usahawan. Bina AI. Masuk ekonomi digital. Cari pendapatan sebanyak yang mampu. Tetapi jangan jual prinsip untuk membeli kejayaan. Jangan kerana mahu cepat kaya, terjebak dengan scam, rasuah, judi, penipuan atau perniagaan yang merosakkan manusia. Lebih baik sedikit yang halal dan menenangkan hati daripada banyak yang akhirnya kita takut untuk menghadap Allah. Jadilah generasi yang bukan hanya mahu menjadi milioner, tetapi manusia yang mempunyai nilai kepada agama, negara, bangsa. Saudara sidang pendengar yang dimuliakan sekalian. Pada hari kita memperingati kelahiran junjungan besar Nabi SAW, hari ini jangan kecintaan kita kepada baginda berhenti pada selawat di bibir. Bawalah sunnah Nabi ke pejabat. Bawa ke kedai, bawa ke syarikat, bawa ke pasar, bawa ke akaun bank, bawa ke meja rundingan. Kerana mencintai Rasulullah SAW juga bermakna mencintai kejujuran yang baginda ajarkan. Orang Melayu berpesan, biar miskin harta, jangan miskin budi. Biar keuntungan kita tidak sebesar orang lain, jangan sampai keuntungan itu dibayar dengan kehilangan maruah dan keberkatan. Rezeki halal mungkin tidak selalu menjadikan kita manusia paling kaya, tetapi ia membuat kita mampu pulang membawa nafkah kepada keluarga tanpa perlu menundukkan wajah di hadapan Allah. Wang boleh membesarkan ekonomi, amanah membesarkan kepercayaan. Halal membawa keberkatan dan keberkatanlah yang menjadikan kekayaan itu mempunyai makna. Sekian dulu daripada saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin bin Osman. InsyaAllah kita bertemu esok dengan tajuk Integriti dengan Merdekakan Tangan untuk Mengambil Hak Orang Lain. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum. Thank you. Bye-bye. Shalom betul.
0: Waalaikumsalam Datuk. Terima kasih Datuk untuk perkongsian petang ini. Okey, semoga bermanfaat untuk mereka yang mendengarkan. Okey, insya-Allah Datuk kita jumpa esok jam 6 petang dalam Ibrah Merdeka. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Bye-bye.
0: Bye. Okey, baiklah kita lain dulu lagu dari Exist, Mengintai dari Tirai Kamar Serangan FM.

0: Mawaddah.
1: Maka ambillah, lepaskan aku ke Madinah. Orang kapiak dia nak tu lah. Maka Suhaib Sinan Ar-Rumi serah semua, segala kunci, segala geran tanah, apa pi ambil lah, duk tang ni, tang ni, tang ni, tang ni, apa pi ambil. Geng ni duk cari yak tu lah. Dengar macam tu, lupa Nabi. Sebab itulah Allah Ta'ala lambatkan Suhaib ni hijrah. Orang kapiak yang duk cari Nabi ni, jumpa dengan dia, jadi lupa nak ligan Nabi, nak kejar Nabi. Akhirnya piduk ligan segala geran tanah, segala kebun pisang apa semua ni, lupa dah lah. Dia pun lepas lah. Cerita dia nak bagi tahu kita semua, besarnya pahala hijrah tu lebih besar daripada dunia dan isi dunia. Dia sanggup tinggal semua. Janji dia boleh hijrah ke Madinah menuju Nabi SAW. Kita ni beranak mai duduk Sungai Tengi ni, sampai hari ni tak ada dah nak hijrah. Tak ada dah hijrah ni. Hijrah kepada Nabi tak ada dah. Rupanya 1500 tahun dulu Nabi SAW sebut, siapa-siapa yang beribadah dalam keadaan hal al-harji, dalam keadaan kacau bilau, dalam keadaan pandemik, dalam keadaan nak mai kena pakai topeng, nak kena ambil suhu, nak kena bawa sejadah, rasa tak payah mai kot. Tapi kita mai malam ni, kita dapat pahala hijrah kepada Nabi SAW. Kita dapat pahala umrah, kita dapat pahala haji malam ni. Maka bagi tu orang duduk lepak kat kedai makan apa semua tu, pi kedai makan boleh makan je lah. Duduk 2 jam jadi taik macam tu ya. Main masjid ni, lepas main masjid baru makan. Oh, lagi bagus. Malam ni tak tahu siapa nak belanja saya makan ni. Oh, setahun dah tak makan kat Sungai Tinggi. Setahun dah, lama dah. Maka kita main masjid dulu baru pi makan. Makan pun boleh, pahala hijrah boleh, pahala haji boleh, pahala umrah boleh. Maka kita berebut macam tu lah. Sebab apa saya sebut benda ni? Sebab dia tak ada syarat. Nak dapat BPN. BPN ya? Hak kerajaan bagi you. Dulu BRIM. Syarat macam-macam. Gaji 4,000 naik ke atas tak boleh. Pesat Fairul tak boleh. Gaji dia banyak. Nah. Tak merasa semua ni. Tuan-tuan rasa lah juga. Dapat sumbangan Felda lah apalah. Nabi bagi tahu tadi ni tak ada syarat. Mai sembahyang berjemaah boleh pahala haji. Tak ada syarat. Tak ada syarat ni pun tak berebut. Bodoh kita ni. Yang syarat macam-macam tu dia berebut. Tak boleh dia marah. Tak boleh marah. Apa kerajaan tak bagi? Nak bagi apa? Kan duit belamak dah. Agar kita hari ini muhasabah dirilah. Muhasabah diri dalam suasana yang hampir setahun kuliah tak ada di Selangor ni. Hampir setahun. Daripada bulan 3 tahun lepas, dia buka saat bulan 7, bulan 8, dia tutup balik sampai hari ini. Buka balik, Alhamdulillah. Barulah ada kuliah balik. Dalam keadaan ada kuliah ni pun, malah kita. Tak ada kuliah, tak payah cerita. Jadi kau lagi malah. Moga-moga mukadimah kita malam ni sebagai muhasabah pada saya, pada kita semua. Moga Allah Ta'ala bagi kekuatan untuk kita istiqamah hadir ke masjid, menunaikan solat fardu berjemaah, solat sunat berjemaah, tadarus Al-Quran, baca surah Al-Mulk dan macam-macam lah, menuntut ilmu, segala-galanya kita buat. Moga kita balik sebagai jutawan di negeri akhirat esok lusa. Dan moga Nabi SAW berkenan untuk syafaat kita semua. Tajuk kita lah hari itu, tajuk syafaat. Tajuk lah hari itu berkaitan dengan syafaat. Syafaat. Kita dah sebut hari itu beberapa perkara mengenai syafaat. Saya ulang sikit sebelum kita bincang yang baru.
0: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali selepas ini.

0: Mawaddah.
1: Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu khayyarani baina an yadkhula nisfu ummatil jannah wa baina syafa'ah, fakhtartu syafa'ah. Allah Ta'ala tawar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sama ada nak memasukkan separuh daripada umat Nabi ke dalam syurga atau Nabi nak pilih syafaat. Allah kata dekat Nabi, aku bagi dua tawaran. Tawaran yang pertama, separuh daripada umat kamu jadi penghuni syurga. Separuh saja, separuh. Yang kedua, syafaat. Fakhtartu syafa'ah, kata Nabi SAW, aku pilih syafaat. Ha, Nabi pilih. Kita baca dah tu. Nabi pilih yang tu. Nabi pilih. Bila Nabi SAW pilih yang tu, sebenarnya untung pada kita lah. Untung pada kita. Untung apa? InsyaAllah dengan syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam boleh memasukkan semua umatnya ke dalam syurga. Tadi separuh. Separuh tu tak boleh lebih lah. Bila pilih syafaat, baik. Likulli nabiyyin da'watun yad'u biha wa uridu an akhtabi'a da'wati syafa'atan li ummati fil akhirah. Setiap nabi memiliki doa yang pasti Allah makbulkan. Semua nabi dia punya doa dia Allah makbul. Dia ada satu doa paling power, Tuhan makbul. Nabi pun kata, aku simpan doa power tu sebagai syafaat untuk umat aku di negeri akhirat. Nabi Nuh, bila umat dia kerah kepala, berdakwah 800 tahun lebih, buat pekak badak ya, badak pun tak pekak macam tu tuan. Bayangkan berdakwah 800 tahun, 80 orang ya, yang ikut. Ada riwayat lain kata tak sampai 80 pun yang ikut. 800 tahun pun. Kira malam ni ramai lagi pada mengikut Nabi Nuh AS. Dia berdakwah 800 tahun lebih, 80 orang kan. Bukan takat tak mau ikut. Quran sebut menyakiti Nabi Nuh, katuk dia, pukul dia, tuduh macam-macam, buat macam-macam. Masa geram eh, Nabi Nuh berdoa, ya Allah, datangkan satu bala yang dengan bala tu matikan semua hak namanya kapiak yang hidup waktu tu, jangan tinggal walaupun seorang. Habis sekali dengan anak-anak bini Nabi Nuh melingkup habis. Bini Nabi Nuh pun tak beriman. Allah sebut dalam surah At-Tahrim, bini Nabi Nuh, anak Nabi Nuh, sekali dengan bini, sekali dengan anak dia, lemah, mampu habis, seekor pun tak tinggal. Yang tinggal, yang beriman, duduk atas kapal dia saja. Kira cantiklah atas muka bumi ni. Lepas banjir tu ada hak beriman ni. Mai hari ni ramai pula dah kapiak dia. Kan? Maknanya, manusia ni sentiasa kalau lalai, sesat. Kalau lalai, sesat. Sesat sampai jadi kafir. Zaman kita pun ramai juga. Ramai. Sebab tu kena peringat sedia. Kena peringat sedia. Hari ini Nabi beritahu. Nabi simpan satu doa. Doa ni untuk jadi syafaat. Jadi syafaat. Baik, syafaat ini diperlukan kerana bilangan umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling ramai. Daripada Nabi Muhammad hidup sampai hari ini, umat Nabi Muhammad tak habis. Nabi dulu, umat dia waktu itu saja. Lepas dimusnahkan, habislah umat dia. Habis. Umat Nabi Muhammad, lepas Nabi wafat, dahlah 1442 tahun. Dia ada lagi.
0: Dua hari PKP tak tahu nak buat apa, dok kerja beranak je. Ramai lagi. Kerja beranak kan. Sat ambulans masuk, sat ambulans masuk. Oh, ramai. Ya, ramai. Dah tak ada happy mana? Dok tengok muka bini ya. Itulah. Maka hari ini dok ramai lagi umat ni, umat ni. Disebabkan umat Nabi paling ramai berbanding dengan umat Nabi-Nabi yang lain. Dan tidak semua daripada umat Nabi Muhammad yang sempurna amal dia. Sebab tak sempurna ni, hidup dengan Nabi, hidup dengan Nabi, tak ada masalah. Memang semayang betul, puasa betul, baca Quran betul, segala-galanya lah. Bila Nabi dah wafat, geng ni semayang macam kita agak, cuma dia ada berbeza sikit. Tangan letak atas sini, bawah sini, ada doa kunut, ini tak ada doa kunut, ini ada doa lepas mayang, ini tak ada doa lepas mayang. Dia macam-macam kan? Macam-macam.
2: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
3: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM _RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1, Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 723. Zon 2, Sabak Bernam dan Kuala Selangor 726. Zon 3, Kelang dan Kuala Langat 723.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik.

0: Hello?
1: Hello.
0: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
2: Maaf, anda mangsa scam.
0: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
3: Anak-anak adalah permata hati kita. Leka seminit boleh mendatangkan sesalan seumur hidup. Untuk itu, usahalah untuk awasi anak kita. Pesanan dari saya, Siti Nurhaliza, untuk anda, pendengar setia Selangor FM, pilihan tepat.

0: habis nafasku yang terakhir. Masih ku cinta, karena ku pasti kau tiada pengganti.
1: Buat anda yang fans Beg Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat. PM Local di Selangor FM, pilihan tempat.

Kembali bersama saya Cempaka di jam terakhir dalam PM Lokal. Okey, sekarang 7:01 minit malam. Kalau anda yang biasa ke litar antarabangsa Sepang, ini ada maklumat untuk anda. Okey, di mana litar Sepang akan ditutup sementara mulai 7 September ini bagi

ni trek, tempat duduk, tandas dan beberapa kemudahan lain. Jadi sepanjang tempoh ini, okay, orang luar memang tak boleh menyewalah atau menggunakan kawasan SIC seperti biasa kerana kerja-kerja tersebut akan dijalankan sepenuhnya. Di mana kerajaan juga menyusun gerak kerja melalui beberapa jawatan kuasa termasuk jawatan kuasa induk, teknikal dan jawatan kuasa kecil bagi memastikan persiapan serta perjalanan perlumbaan nanti berjalan lancar. Okey, lain dahulu lagu Bawaku Terbang Serang FM.

0: Hai, Selangor FM. Saya Nizam Laksamana. Pada yang muda, hormatilah yang tua. Pada yang otai, tak salah dengan pendapat anak muda. Sentiasa menjaga silaturahim, tidak sombong dan mengamalkan konsep down to earth. Kan bagus begitu. Ingat, down to earth. Pesanan khidmat masyarakat dari saya Nizam Laksamana untuk Selangor FM, pilihan tepat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maulidur Rasul buat semua pendengar Selangor FM. Kalau kita nak dapatkan syafaat baginda, kenalah kita rajin-rajin berselawat tiap-tiap hari ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatan ini daripada saya, Ustaz Zul, Bilal Masjid Negeri Selangor, khas untuk semua pendengar Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
2: Hai, saya Sharifah Zainah.
3: Saya Zamani.
2: Terus layan.
3: Radio Malaysia Selangor FM. Terbaik.

Anda berada, terima kasih kerana memilih frekuensi ini sebagai teman setia anda. Okey, kalau anda berada di luar Selangor, okey, jangan risau, anda boleh dengarkan kami secara online. Anda boleh dengarkan kami di RTM Klik, mudah saja, cari saja

0: Refleksi.
1: Setiap orang memandu dengan kelajuan berbeza. Dalam diam, tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua pendengar. Pernah tak kita rasa penat? Bukan pada tubuh, tetapi di dalam. Hidup ini kadang-kadang seperti memandu di jalan raya. Ada yang laju, ada yang perlahan, ada yang berhenti sebentar di tepi. Dan apabila kita melihat orang lain, kita sering rasa mereka sudah sampai jauh. Lebih cepat, lebih jauh, lebih pandai mengawal steering. Kita mula mempersoalkan diri sendiri. Kenapa aku belum sampai? Kenapa aku perlahan? Kenapa jalan aku berliku sedangkan dia lurus? Sedangkan setiap pemandu mempunyai laluan, kereta dan cuaca yang berbeza. Apa yang kita lihat hanyalah sekeping panorama, bukan keseluruhan perjalanan. Ada yang laju tetapi mudah terbabas. Ada yang perlahan tetapi selamat sampai. Dan itu tidak menjadikan satu lebih baik daripada yang lain. Hari ini, tarik nafas perlahan. Bayangkan jalan yang kita lalui penuh dengan lampu isyarat, selekuh tajam dan bukit tinggi. Tetapi setiap langkah, setiap putaran steering membawa kita ke destinasi kita sendiri. Tidak perlu tergesa-gesa, tidak perlu membanding, tidak perlu risau tentang kenderaan lain di jalan yang sama. Kadang-kadang berhenti sekejap di tepi adalah bukan tanda kelemahan. Ia cara memberi ruang untuk hati tenang. Ia cara membetulkan arah sebelum meneruskan perjalanan. Setiap perjalanan unik. Setiap pemandu berhak menentukan kelajuannya sendiri. Dan setiap langkah yang kita ambil dengan sedar membawa kita lebih dekat dengan ketenangan. Saya Dr. Azli Arifin, tenang je, dia ada.
0: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.

0: ingatkan.
1: Kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Cubalah tuan-tuan bayangkan Nabi senyum mendengar suara-suara itu. Nabi seronok mendengar suara-suara itu. Bukan apa tuan-tuan, saya kadang-kadang bila baca selawat, kadang-kadang kita terbayang macam kita duduk depan maqam Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana keadaannya tuan-tuan? Kita ramai-ramai baca selawat duduk depan maqam Nabi. Kita kat sana nak buat ramai-ramai macam tu depan maqam Nabi kita baca selawat, tak boleh, dilarang. Tapi kita cuba dapat bayangkan aja. Kita baca selawat seolah-olah kita ada di depan maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah Rasulullah hari ini hidup kan tuan-tuan.
0: Setiap weekdays buat anda tak lupa bermula 7.30 malam. Selangor FM, radio yang anda sedang.

Okey, balai itu dia lagu dari Dato' Hattan, Memburu Rindu baru saja berlalu. Okey, jadi setakat ini saja untuk PM Lokal untuk hari ini. Selepas ini, Anne pula akan sambung temankan anda dalam segmen yang terakhir, segmen malam hari 812 ataupun MH 812. Sampailah pukul 12.30 malam nanti, okey. Dan terima kasih temankan saya dari jam 3 petang tadi sampailah sekarang. Terima kasih diucapkan. Okey, dan macam biasa, tepat jam 8 malam nanti, anda akan ikuti buletin Selangor FM 8 malam, okey. Dan saya balik dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.

yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap

0: Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM, pilihan tepat.
1: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
1: Lights, camera, action.

0: terbaik dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah landi rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
0: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

Radio Malaysia Selangor FM. Hello, hai, assalamualaikum dan selamat malam. Okey, kembali bersama dengan saya dan temankan anda untuk hari ini. Ya, saudara, hari ini Selasa, ramai yang bercuti, ada juga yang bekerja. Antaranya saya lah yang akan terus temankan anda 4 jam macam biasa untuk edisi hari ini. Saudara, hari ini 25 Ogos 2026, 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah, di minggu ke-32. Pasti kalau tadi bersama dengan rakan tugas Cempaka baru saja selesai temankan anda 5 jam tadi kan, beliau bersama dengan anda, saya 4 jam, kurang sejam. Tapi tetap menemani orang kata untuk versi malam anda lah dari saat ini hingga 12.30 malam nanti. Apapun, kepada anda yang dengarkan Selangor FM, mungkin dalam pemanduan, ada juga yang bekerja kan, baru selesai tugasan, dah boleh balik rumah, jadi semoga selamat sampai ke destinasi. Jom nak teruskan lagi untuk waktu ini, kita nak dengar lagu-lagu best. Antaranya ini dia, Kakak Azra, Fenoki bersama dengan Lokabi. Gila, you're crazy.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Selangor FM, pilihan tepat. Terima kasih untuk anda yang bersama dengan kami wala di mana saja anda berada. Okey. Saudara, masuknya solat Fajar Isyak untuk hari ini iaitu pada pukul 8.34 minit malam. Bagi Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat, Sepang, Kelang dan Kuala Langat. Manakala bagi Sabah, Bernam dan Kuala Selangor 8.36 minit malam. Teruskan kesetiaan bersama dengan Selangor FM.

Selangor FM, pilihan tepat. Okey, itu dia lagu nyanyian daripada Vince dengan Andai Kau Mengerti. Tolonglah tolonglah mengerti dan fahami perasaan ni. Amboi, kemain lagi. Okey, ini nak kongsikan dengan anda di mana Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia hari ini mengeluarkan nasihat berkenaan dengan ribut tropika Nara yang bergerak ke arah timur pada kelajuan 19 km sejam pada jarak kira-kira 1,630 km timur laut Tumpat, Kelantan. Dan menurut Met Malaysia, ribut itu mencatat kelajuan angin maksimum 65 km per jam namun tidak memberikan kesan signifikan kepada Malaysia lah setakat ini. Dan jabatan itu turut memaklumkan kedudukan semasa ribut tropika berkenaan pada 5 petang tadi adalah di latitude 19.5 utara dan longitude 185 timur, kira-kira 47 km dari utara Basuah, China. Okey, jadi ini berkenaan dengan amaran ribut tropika lah untuk anda. Okey, apa pun kepada yang nak hantarkan kiriman, boleh je hantarkan ke nombor WhatsApp kami ke 0173304425. Okey, oh ini ada hantar kad jemputan ni. Bila ni? Siapa kahwin ni? Okey, terima kasihlah menjemput Selangor FM ya. Okey, apa pun untuk anda terus kekal dengarkan Selangor FM. Yang dahulu ini dia lagu nyanyian daripada Adam Ahmad. Ini antara lagu yang saya suka. Orang kata hadiah terbaik adalah apa yang kita suka. Jadi saya perdendangkan untuk anda. Wow, macam saya pula nak menyanyi ya. Kau pergi jua, Adam Ahmad, Selangor FM.

Selangor FM, pilihan tempat saudara. 9 malam nanti, utama 9 malam menanti anda. Okey, apapun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. 18 jam sehari bermula 6 pagi hinggalah 12.30 malam nanti. Saya baru je orang kata kalau buka perniagaan tu kan, baru je orang kata memulakan operasi lah. Okey, pukul 8 malam tadi sehinggalah pukul 12 malam saya akan bersama dengan anda. Pasti dalam MH812 untuk edisi hari ini. Hari ini 25 Ogos, hari ke yang meraihkan hari ulang tahun kan. Selamat ulang tahun saya ucapkan. Semoga dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki, diberikan kebahagiaan. Apa lagi, apa lagi? Ucapan yang baik-baik untuk anda, okey? Layan dahulu, ini dia lagu nyanyian pada MH dengan Anugerah Terindah. Terus dengar Selangor FM.

sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

Cadangan audit forensik ke atas Felda akan dibawa ke Kabinet. Akta e-dagang perlu disegera pelihara ekosistem perdagangan digital negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Siah dalam Utama 9 Malam.

Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Ribuan pelarian Myanmar etnik Rohingya mengadakan bantahan di kem penempatan Cox Bazar, Bangladesh. Menurut kumpulan United Council of Rohingya, perhimpunan itu dilanjurkan bagi memperingati ulang tahun ke-9 tindakan ketenteraan di negara asal mereka. Keadaan di kem penempatan pula dilaporkan semakin meruncing, ekoran pengurangan pembiayaan dan catuan makanan. Menurut Pertubuhan Kemanusiaan Save the Children, situasi itu memberi kesan kepada keadaan di kem berkenaan selain berdepan krisis kelaparan yang kritikal. Sementara itu, 16 perwakilan diplomatik di Dhaka termasuk United Kingdom dan Kesatuan Eropah menegaskan semula hak etnik Rohingya untuk pulang ke Myanmar. Perwakilan diplomatik itu turut mendedahkan krisis kemanusiaan di Rakhine kini semakin meruncing akibat serangan udara dan sekatan bantuan. Meskipun keadaan semasa belum selamat untuk penghantaran pulang, komuniti antarabangsa berikrar akan terus menuntut keadilan dan accountability bagi etnik berkenaan. Tindakan rejim Zionis Israel melancarkan serangan terbaru terhadap penduduk Gaza hanya kerana kanak-kanak di wilayah itu menerbangkan layang-layang, dikecam Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Jurucakap Pejabat Hak Asasi Manusia PBB, Ravina Shamdasani, menyifatkan tindakan tersebut sebagai keterlaluan. Hamas dalam pada itu mendakwa rejim Zionis sengaja memperalat dan memperbesarkan isu itu sebagai alasan untuk melancarkan serangan udara ke atas Gaza. Angka korban akibat dua gempa bumi kuat di Venezuela Jun lalu kini meningkat kepada 6,509 orang. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez mengesahkan 6,462 orang berjaya dikeluarkan, manakala lebih 226,000 menerima rawatan di hospital. Ketika ini, usaha pembinaan semula giat dijalankan melibatkan penilaian lebih 60,000 kediaman. Sukan Litar Antarabangsa Sepang SIC akan ditutup sementara mulai 7 September ini. Ia bagi memberi laluan kepada kerja-kerja baik pulih secara menyeluruh, dan langkah itu sebagai persediaan rapi menjelang perlumbaan Formula One Grand Prix Bahrain yang dijadualkan berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober depan. Litua di Langkawi 2026, tiga pasukan pro team Spanyol, Equipo Chem Pharma, Burgos Borpele Bayek dan Caja Rural Seguros RGA bakal menggegarkan kejohanan edisi ke-30 itu bermula 27 September hingga 4 Oktober depan. Menurut kenyataan Sekretariat Kejohanan, pasukan itu akan memberi saingan sengit di laluan ekstrim Cameron Highlands, Genting Highlands dan Gunung Cerai. Sebahagian pelumba Spanyol beraksi dalam perlumbaan Pro Series di Eropah dan Asia sejak beberapa bulan lalu. Ia dijangka memberi kelebihan kepada mereka. Pasukan para hoki ID Ketidakupayaan Intelektual Malaysia mencipta sejarah apabila meraih pingat gangsa pada edisi sulung kejohanan hoki Piala Dunia Para ID 2026 di Belanda. Kejayaan bersejarah itu dilakar selepas skuad negara menewaskan Belgium 3-1 dalam aksi penentuan tempat ketiga dan keempat di Stadium Wagner, Amsterdam. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Cadangan audit forensik ke atas Felda akan dibawa ke Kabinet. Akta e-dagang perlu disegera pelihara ekosistem perdagangan digital negara. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ya, berjanji tu mudah kan, tapi nak menunaikan tu memang sukar kan. Okey, sekarang dah 9.16 minit malam, selamat malam untuk anda. Di jam kedua saya temankan anda hingga pukul 12 tengah malam, pasti dalam MH812. Dan kepada anda yang nak dengarkan lagu anda ke udara, hantarkan saja melalui nombor WhatsApp kami ke 1933044425. Lagu apa agaknya nak dengar kan untuk waktu ini, boleh je saya akan siarkan lagu permintaan anda. Okey, teruskan kesetiaan bersama dengan Selangor FM, walau di mana saja anda berada. Yang jauh boleh dengarkan melalui RTM Click. Anda boleh download saja aplikasi RTM Click sebab ianya percuma, tak ada bayaran apa-apa pun, free je untuk awak. Okay, ada lagu dari Gigil, Penasaran. Tapi dengarkan dahulu, kita lain lagu Hindustan ya malam ni, boleh.

sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

Selangor FM pilih hang tempat itu dia Rimas katanya. Rimas kenapa tu? Kenapa Rimas sangat tu? Saya Rimas dengan awak, tolonglah. Macam tu. Jangan kacau saya lagi amboi. Macam hot sangat lah tu. Macam ramai betul berkehendakkan dia kan. Okey, terima kasih untuk anda yang hantarkan kiriman. Yang nak dengarkan lagu boleh je 0193304425. Ada sahabat kita ni, salam Kak Long. Mentang-mentang kalau malam hari Sabtu Ahad dengan Abang Long, dia Kak Long dengan saya. Tapi okey juga kan Kak Long kawasan kan. Terasa macam wow. Okey lah, panggil Kak Long lah eh. Okey, selamat malam ni kita. Nak lagu Abang Temberang. Anak suka, anak saya suka lagu ni, Abang Temberang eh. Abang siapa tu? Nak tanya. Abang siapa suka Temberang tu? Okey, layan dahulu ini dia. Dari Syah katanya. Pertama kali. Itulah pertama kali kan. Bila nampak awak tu rasa macam, hey, berdebar. Adakah ini tanda jatuh cinta? Selangor FM.

Itu dia lagu daripada Aziz dengan Pelamin Anganku Musna. Terima kasih juga untuk rakan-rakan kita yang hantarkan kiriman yang lain. Nak dengarkan lagu boleh je, hantarkan saja melalui nombor WhatsApp kami ke 0395304425. Okey, itu nombor WhatsApp kami tau. Apapun untuk anda yang sekarang ni dalam mood cuti, katanya Allah, sehari je, sehari cukup lah tu. Awak nak nak berapa hari? Tapi yang penting, kita Selangor ada satu lagi cuti tambahan kan, pada 1 September nanti. Rentetan daripada kita menjuarai untuk Sukma kan baru-baru ni. Okey, 101 pingat emas. Tahniah kita ucapkan kepada seluruh atlet, kontinjen dan pastinya semua yang terlibat, jurulatih, media dan sebagainya. Okey. Apapun untuk anda, teruskan kesetiaan dengarkan Selangor FM. Kalau biasa kita nak kembali lagi kepada curhat kita. Kita selalunya dicurhat untuk jam yang kedua. Tetapi tidak untuk hari ini. Kita akan mula balik kita punya curhat hari esok. Okey. Jadi kepada anda, jangan lupa sebab setiap hari Selasa, Rabu dan Jumaat kita ada segmen yang kita panggil sebagai curahan hati. Kita ada tetamu yang kita bawakan dan pastinya ada topik-topik yang menarik yang kita kupaskan bersama. Okey. Teruskan kesetiaan bersama dengan Selangor FM. Kita layan lagu ini. Ini dia lagu daripada Malik bersama dengan Najwa, Kau Yang Punya. Hey, kalau dah malas lah. Nggak ada kan. Terus dengar Selangor FM.

Selangor FM pilihan tepat. Dah jam ketiga dah saya temankan anda untuk waktu ini. Terima kasih kerana mendengarkan Selangor FM. Juga yang dengarkan jauh melalui RTM Klik, walaupun tak dapat dengarkan melalui frekuensi, maklum lah yang bukan berada di negeri Selangor. Tapi ada juga sempat sepadan kan yang dapat dengarkan tu pun ada. Okay, apa pun boleh juga kongsikan dengan saya. Saya nak tahu juga lokasi anda di mana, dengar macam mana, okay ke, clear ke dengan suara saya tu, kan, jelas ke, ada sangkut ke, ada gangguan ke. Okay, apa pun untuk anda, teruskan. Yang nak dengarkan lagu anda ke udara, boleh je hantarkan 019-330-4425. Dan sambil itu juga, seketika nanti ada lagi nak dikongsikan. Nak cerita juga berkenaan dengan makanan warisan Selangor, di mana Tat Bengkulu. Tat Bengkulu. Okay, tapi teringat pula Tat Bengkulu ni macam mana, dah ramai pula memikir macam saya. Ya? Jadi mana usaha mengangkat Tat Bengkulu sebagai makanan warisan negeri Selangor sedang digerakkan melalui kerjasama pelbagai pihak berkepentingan bagi memastikan identiti serta keasliannya terus terpelihara. Dan Esko Kebudayaan Datuk Borhan Aman Shah berkata, Bengkel Focus Group Decisions ataupun FGD akan diadakan baru-baru ini menjadi platform penting untuk memperincikan lagi identiti dan nilai budaya makanan tradisional berkenaan. Dan FGD ini penting bagi memperincikan dan menetapkan ciri-ciri Tat Bengkulu, termasuk sejarah, identiti bahan, bentuk dan motif, juga mengenai kaedah penyediaan serta nilai budayanya. Okey, siapa yang tak pernah rasa lagi Tat Bengkulu ni, dah boleh lah. Mungkin ada je yang kata bila dengar ni, alamak, teringat lah dulu saya suka kuih ni, sekarang saya dah lama tak makan. Macam tu lah, kadang-kadang ada perkara dulu mungkin antara kegemaran kita tapi sekarang kita dah lupakan. Ataupun dulu kita tak suka pun tapi sekarang kita dah suka lah, dah masuk cerita lain pula tu. Layan dahulu, ini dia Safura. Dulu sayang, kini benci. Macam itulah eh. Kadang-kadang perasaan ni dia tak boleh nak di set-set. Kita suka pun kita tak boleh nak kawal. Kadang-kadang perasaan tak suka tu pun datang. Apa benda ni? Begitulah eh. Kalau kita tak ada curhat, kita curhatkan diri kita sendiri ya. Layan dahulu, ini dia Safura.

Selangor FM, pilihan tepat. Okey, itu dia Kau Tinggalkan Cintaku. 10.20 minit malam. Selamat malam untuk anda. Masih lagi bersama dengan saya dan teman anda di jam yang ketiga. Okey, yang sedang bercuti, selamat bercuti. Tapi esok dah kerja kan? Oh, tak payah nak seronok sangat lah eh. Kadang-kadang cuti sehari tu kemain lagi dia punya perancangan tu kan. Jom kita short vacation. Kata nyambui ke mana lah eh. Dekat-dekat boleh lah. Okey, apapun semoga hari ni, sepanjang hari ni adalah orang kata ada aktiviti-aktiviti yang sihat kan, bermanfaat, ataupun mungkin yang meninggalkan memori indah kan, ataupun mungkin hari ni dipenuhi dengan aktiviti yang rasa macam, rasanya kalau difikir-fikir balik apa je buat hari ni kan, macam buang masa je banyak ya. Aduh, jangan macam tu. Tiba-tiba wak, tak tahu siapa yang sebut ni. Okey, 10.21 minit malam untuk anda. Boleh terus hantarkan kiriman untuk nak dengarkan lagu anda Kod Dara 0193304425. Seketika nanti saya akan bacakan kiriman yang dihantarkan. Tapi sebelum tu, jom kita layan dahulu. Ini dia lagu daripada Koi. Kami orang Islam, TV Karma. Terus dengar Selangor FM.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Say low.

Itu dia Jello dengan On The Floor untuk anda, okay? Selangor FM pilihan tempat radio nombor 1 orang Selangor. Okay, bercakap berkenaan orang Selangor, jom kita nak kongsi sikit ni, ha, yang berlaku di Pekan Lama Rawang yang bakal berwajah baru, di mana bermula pada tahun depan. Majlis Pembangunan Selayang MPS akan menjangka usaha membangunkan semula Pekan Lama Rawang yang dapat dimulakan tahun depan secara berfasa selepas kajian dan reka bentuk rejuvenasi. Kawasan itu disiapkan dan yang dipertuanya Syahman Jalaluddin berkata antara yang ditumpuan termasuk penyusunan semula aliran trafik, pengindahan semula bangunan lama, penyediaan taman rekreasi ataupun pocket park serta penambahbaikan landscape lah. Dan menurutnya pihaknya kini dalam proses libat urus termasuk mendapatkan pelbagai pandangan daripada penduduk dan peniaga sebelum melantik perunding yang akan mereka bentuk pelan pembangunan semula kawasan berkenaan merangkumi langkah segera jangka pendek dan juga jangka panjang. Dan Pekan Lama Rawang iaitu satu pekan lama yang baru-baru ini dah libat dalam sisi bersama dengan penduduk dan peniaga kawasan Pekan Lama Rawang. Dan antara prosesnya di mana semua maklumat dan pandangan yang dikumpulkan akan dijadikan asas sebelum MPS melantik perunding yang dijangka dilaksanakan pada Oktober lah. Dan selepas kita dapat semula maklumat tersebut, kita akan lantik, kita akan jadikan maklumat tersebut sebagai asas dan perunding akan design untuk Bandar Pekan Lama Rawang itu yang mana akan bermula pada awal tahun depan. Kan? Jadi untunglah Rawang, nanti dapatlah wajah baru kan Rawang tu kan. Okey, apa pun tak nak terus kekal dengarkan Selangor FM. Layan dahulu, lagu ini terbaru daripada Syamil, Cukup Sekali. Ada orang kan kalau disakiti sekali pun dia masih boleh maafkan. Ada orang sekali je lah, lepas tu memang tak ada lah, goodbye. Ada yang sekali dia cuba lagi. Tapi percayalah, kadang-kadang ada orang memang begitu kan, dia boleh maafkan walaupun berkali-kali.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Selangor FM, pilihan tepat itu dia. Sanggup kakak bersabar sayang. Bergantunglah apa bentuk yang perlu kita bersabar tu. Dia bersabar menunggu ke, bersabar sebab perangai tu menyakitkan hati ke, bersabar sebab dia macam sebab tu kena tahu dulu baru kita boleh dapat jawapan lah untuk bersabar tu. Okey, nak dengarkan lagu 0173304425 boleh saja hantarkan, nanti saya akan bacakan. Okey, so ketika nanti pukul 11 malam ada utama 11 malam, sebab kembali lagi bersama dengan saya dan temankan anda seperti biasa dalam MH812. Jom layan dahulu lagu ini dari Datuk Sri Siti Nurhaliza, lagu tahun 2001. Bisa.

0: sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Assalamualaikum all. My name is Saleh Khalaf. I am from Palestine. Our lives in Palestine is shaped because we fight for independence and our nation.
2: Kita sering lihat.
3: Kita sering dengar.
4: Kita sering baca.
2: Tidak pernah berhenti.
4: Berlaku dan terus berlaku.

0: Alas, tidur lagi. Heish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
1: Arun, bangunlah.
2: Tuan Rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari dah. Buat yang budak ni.
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Itu dia rindu bertandang lagi. Selangor FM pilihan tepat 11.31 minit malam. Selamat malam untuk anda. Berapa minit saja lagi kita akan meninggalkan hari ini, tarikh 25 Ogos. Bukan Ogos. Betul Ogos. Dah kenapa kan Mokta pun. Okey, untuk tahun 2026. Tadi ni takkan berulang lagi. Semoga hari ini kan memberikan anda banyak kenangan yang indah-indah, ataupun mungkin perkara baik yang dapat anda lakukan. Mungkin kadang-kadang ada benda baik yang anda boleh buat pada seseorang kan. Orang kata hidup kita ini paling baik adalah apabila kita dapat memberi manfaat kepada orang lain. Okey, semoga kita menjadi insan yang setiap hari untuk belajar menjadi lebih baik daripada semalam, insyaAllah. Okey, apa pun untuk anda yang nak dengarkan lagu, boleh je hantarkan ke 1933044 25. Sampai-sampai tu, jom kita layan dahulu. Ini dia lagu daripada Afghan. Dia punya judul apa tau? Sekejap eh. Judulnya Ku Dengannya, Kau Dengan Dia. Apa maksud dia? Sesuatu sangat.

Ya, itu dia kau curangnya. Kamu main lagi. Okey, dan sampai hujung saya terima kasih. Terima kasih banyak-banyak untuk menghampiri 4 jam anda bersama dengan saya. Okey, esok kembali lagi dan esok kita akan bermula. Kita ada curhat juga untuk hari esok setelah lebih daripada seminggu kan. Kita berehat seketika untuk program-program yang kami sajikan untuk MH 812 kerana memberi laluan untuk Sukma. Tapi sesuatu yang menarik lah. Sebab apa? Kita sebagai tuan rumah, kita juga menjadi juara keseluruhan. Sukma dah pun tutup tirai. Jadi kita nak sambung balik untuk esok kita ada curhat kita. Jadi jangan lupa itu di jam yang kedua. Okey, saya akan kembali lagi temankan anda esok hari. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan Selangor FM. Layan dahulu, ini dia lagu nyanyian daripada Shima. Sedar, sedar tak sedar? Kita dah berapa tahun dah? Gitu. Kita dah 4 hari dah. Baru 4 hari. Okey, terus dengan Selangor FM. Bye-bye. Jumpa lagi esok malam. Okey, bye-bye.

Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

Indah Izrin dan juga Din Manjo dengan adik saya Abis Sawi yang memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana juga anda berada. Terima kasih buat Reza. 6 jam yang lalu, 6 petang hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya 12 malam hingga 6 pagi untuk 6 jam berikutnya. Kita buka lembaran hari baru Rabu 26 Ogos 2026, 13 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan dengan lancar, semuanya baik. Ada yang kata kecewa semalam, yang jatuh semalam. Tapi tak apa, hari ini hari baru. Kita hadapi cabaran dengan penuh berani sebenarnya. Setiap langkah kita yang kehadapan membawa kita lebih dekat kepada kejayaan, insyaAllah. Bagaimana kesihatan anda pula? Semuanya baik, semua sihat, syukur, alhamdulillah. Kalau sihat, alhamdulillah, syukur, jagalah kesihatan itu baik-baik. Tapi ada juga yang tak sihat kan? Saya tahu ramai yang tak sihat. Makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan, rawatan dengan segera. Anda akan mendengarkan Nasional Game Buruh Hantu bersama dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, di semua frekuensi-frekuensi yang ada. MyTV 701, Astro 869, frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Juga di seantero dunia menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Mana dia geng-geng buruh hantu? Mana dia kawan-kawan saya? Pendengar-pendengar Nasional FM sebagai geng saya, ya? 12 malam sampai pukul 6 pagi. Tapi hari ini saya sampai pukul 3 pagi je. 3 pagi nanti GBH akan disambung pula bersama dengan Mira. Terima kasih juga untuk anda yang terus memilih Nasional FM sebagai tempat untuk anda, sebagai wadah ataupun sebagai stesen untuk anda mendapatkan informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja. Dan juga hiburan-hiburan yang terbaik. Dan hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi bujuk hati.

Bersama Jim Baran dengan kasihnya Laila membawa kita ke 12.25 minit tengah malam. Relax, tenang-tenang, malam masih muda lagi. Ada yang baru nak memulakan tugas, memulakan kerja, selamat bertugas, selamat bekerja semua. Seperti biasa, kita ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita. Mudah-mudahan segala amanah yang diberikan kepada kita, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, mereka juga yang sedang memandu pada ketika ini, mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus, kasih horn satu kali untuk Pak Manis, boleh tak? Kasih horn satu kali untuk geng buruh hantu Pamaman. Ah, mantap. Ramai yang kasih horn. Dan bagaimana cuaca di tempat anda? Kalau di ibu negara cuaca baik pada ketika ini. Namun begitu, ramalan kaji cuaca oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Terengganu, di Kemaman sehingga jam 2 pagi nanti. Manakala di Sabah pula, di pantai barat pedalaman Tambunan, Kudat, Sandakan, Tawau, Lah Datu Kunak dan juga Kalabakan sehingga jam 4 pagi. Di Sarawak, Kuching, di daerah Kuching, di Kapit, Bukit Mabung dan juga Belaga sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Gold Sand, kata Ida Khairi, tadi hujan lebat. Gold Sand tau. Ada Fikri 92 yang melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak. Zabidah Yahya, Azrina Mansur. Ada Andi 83, Lavender Girl, Lin, Rashidi Abbas. Ada Black Ants, Jumaria, Aming, Ani, Aini, Ahmad. Ada Reza juga, Hamidah, Nizam, Lady Driver. Ini kakak teksi kita ni. Kasih horn satu kali kakak teksi. Yang Karamel Latih, Ida 78, Sahabariah. Kita ada Zarina Ina, Fira, Meli, Ismipal, Jamila Daud, Sabastar, ada Cik Hida, ada Putri Farisha, Dila Kasim, Bosman, Zahafiza, Rohayati Nayan, Zaketin, Makda Izzat, juga Ida Khairi dari Pasir Butik. Pak Ma'on juga memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mereka yang melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Biasanya kata orang tu, ada yang tanya dengan saya, bang, hari ni awal betul live TikTok ya? Oh, live TikTok awal. Awal salah, lewat pun salah. Kita kasih awal lah kan. Untuk saya nak tengok seberapa ramai lagi mereka yang boleh melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Mak Izzy Tahrin, ada Ita Chot dari Ipoh, ada Lansan, hello bang tujuh, pam pam pam. Nah, ini mesti pilot darat ni. Kalau nampak saya je mesti bagi horn satu kali. Mantap semua. Dan terus lain lagi lagu-lagu yang rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi berjogatel. Dan Visa Kemaman juga terus bersama-sama. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Drinks dengan bujang senang. Siapa kata orang bujang tu senang? Orang bujang pun ada komitmen tau. Ada yang kata bolehlah, dia tu bujang, bujang tak ada banyak masalah. Siapa kata bujang tak ada banyak masalah? Bujang pun ada tanggungjawab. Tanggungjawab bukan kepada sesiapa, tetapi kepada keluarga, kepada ibu dan ayah, kepada adik-beradik yang lain, juga kepada diri sendiri. Hidup ini keras, kata orang lah, hidup ini keras. Tapi yang paling penting, kita terus berusaha. InsyaAllah kejayaan akan datang kepada kita. Jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Sebab banyak yang kita jatuh, semakin dekatlah kita dengan sebuah kejayaan. Percayalah, yakinlah cakap saya. 12.44 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru berteman dengan Nasrul dan Gemburu Hantu. Berteman dengan pemilik suara ini untuk pertemuan Rabu 26 Ogos 2026. Baik, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia juga mengeluarkan nasihat ribut tropika Nara yang bergerak ke arah timur sebenarnya pada kelajuan 19 km sejam pada jarak kira-kira 1,600 km timur laut Tumpat, Kelantan. Bagaimanapun, ribut itu mencatat kelajuan angin maksimum 65 km sejam, namun tidak memberikan kesan signifikan kepada Malaysia setakat ini. Jadi, jabatan itu memaklumkan kedudukan semasa ribut tropika berkenaan pada 5 petang tadi adalah di latitude 19.5 utara dan juga longitude 108.5 timur, kira-kira 47 km dari utara Basuah, China. Jadi apapun, kita kena terus berhati-hati kan, keadaan cuaca yang tidak menentu. Ada yang katanya panas tempatnya. Yalah, kita dah memasuki El Nino ni, insyaAllah dijangka sehingga hujung tahun nanti. Ada kawasan-kawasan yang akan menerima taburan hujan yang sedikit dan panasnya yang agak ekstrim. Jadi apapun, minum air banyak-banyak. Minum air banyak-banyak kalau kawasan anda panas. Tapi yang paling penting, kita nak tengok juga bacaan IPU itu, terutamanya yang melibatkan negeri Sarawak tau. Kerana masih lagi lah banyak kawasan di negeri Sarawak, terutamanya di IPD Serian, dengan bacaan untuk tengah malam ni 175, Kuching 153, Samarahan pula 160, Sarikeh 152, Seri Aman 170. Ini semua bacaan yang tidak sihat. Yang paling penting, kita jangan terus tambah lagi jerbu yang ada dengan melakukan pembakaran terbuka. Jangan, tolonglah rakyat Malaysia, ingat, buat sementara waktu ini jangan lakukan pembakaran terbuka. Kalau ada sampah-sampah yang perlu kita rasa macam nak bakar tu, kita gali lubang, kita tanam je. Itu lebih mudah. Okay, geng-geng Buruhantu, terima kasih hadir. Randok Kasta, Alifah Imani, kita ada Erwin, teknisi dari Riau, Indonesia. Terima kasih mendengar kita di Riau. Rajin, ya kan? Kirim salam rakan-rakan mendengar di sana ya. Mawar Jingga, Yoh Kalang dari Kuala Terengganu, Pak Alang juga turun hadir. Kita ada siapa lagi? Nadira Nistalio, Misa Manaf, ada Nizam Fankilia, Izora Jajah 83, Nor Sirun dari Perlis, Khairul Azli, Nizam Ahmad Firdaus, Virginia Barisa, Selebet 56, Alif Saya, MCG JB. Ada orang tanya, MCG tu apa bang? Malaysia Coast Guard ataupun Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, JB ya? Azli, Kio Kusan lagi, Nur Pining, Hayati Ahmad. Kita ada juga Miss Bella Putri, Delisha Putri, Nora Kaliza, Joe Zakaria, Lady Heda, Alin GBH dari Ipoh, Kio Wani. Lagi siapa lagi? Siapa lagi? Mat Bek Ho pun turut bersama-sama. Nolia Ramli, Razali Muhammad memberikan salam, okey? Nur Azila dari Kampung Gajah Perak, Alan Burger Geni Drive Pulau Pinang. Lagi siapa lagi? Ramai-ramai geng-geng berhantu yang melupakan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Terus berhibur lagi menerusi lagu-lagu yang agak rancak. Persembahan Sofia ataupun SYJ daripada komposernya Syed Yusof Jamalulail, menerusi lagu ini, Orang Timur. Ya betul, kita semua adalah orang Timur. Orang Timur ni biasanya macam kita ni kan, di Malaysia penuh dengan adab, penuh dengan sopan santun, penuh dengan budayanya. Tapi dalam kelembutan kita,
jangan diusik. Pastinya kita akan bangkit, terutamanya untuk mengusir anasir-anasir luar yang cuba menggugat, ganggu kita. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasrul Kiburhan tu sehingga jam 6 pagi nanti.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka!

ekspedisi membawa kita ke 1.4 minit pagi di jam yang kedua. Nasana Gembro Hantu. Kejap je dah masuk di jam yang kedua kan. Saya rasa masa betul cepat berlalu lah. Berjam celik. Dah 26 Ogos dah kan. Kita tinggal kurang lebih 5 hari lagi kita nak menyambut hari kebangsaan ataupun hari kemerdekaan negara kita yang ke-69 tahun. Jadi tolong kibarkan jalur gemilang. Tolong kibarkan satu rumah, satu jalur gemilang di seluruh negara. Dekat luar negara pun, mereka yang tinggal di luar negara pun kibarkan jalur gemilang. Nampak tak kan? Kita yang tinggal dalam negara ni takkanlah tak boleh. Letakkan dekat kereta, letakkan dekat lori, dekat bas, dekat rumah, satu jalur gemilang, di pejabat-pejabat, di atas meja anda. Beli jalur gemilang yang kecil tu kan, dekat pejabat tu kan. Hari-hari kita pandang. Baik, kita menuju ke sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya. Namun begitu, banyak jalan jalan di Putrajaya akan ditutup bermulanya hari ini ya. Polis Diraja Malaysia akan melaksanakan kawalan keselamatan dan juga lalu lintas secara menyeluruh di ibu negara serta Putrajaya bersempena dengan sambutan Ambang Merdeka ke-69 dan juga Hari Kebangsaan 2026 bermulanya hari ini. Ketua Polis Kuala Lumpur Dato' Fadil Marsus menyatakan di Putrajaya penutupan jalan bagi sesi Raptai Skeleton bermulanya hari ini hingga Jumaat melibatkan penutupan penuh sepanjang persiaran perdana bermula dari Jalan Kemerdekaan hingga Lebuh Bestari. Bagi sesi Raptai 28 dan juga 29 Ogos, 8 jalan utama akan ditutup bermulanya 6 pagi hingga 12.30 hari, iaitu Dataran Putra, Persiaran Perdana, Laman Perdana, Jalan P2A, Jalan P2T, Jalan P2S, Jalan P2W dan juga Jalan P2Y. Jadi pada 30 Ogos, penutupan jalan di Putrajaya bermula 5 pagi hingga 6 petang. Keesokan harinya secara sepenuhnya melibatkan Core Island dan juga beberapa laluan. Antara laluan yang terlibat ialah Jambatan Seri Wawasan, Jambatan Seri Saujana, Jambatan Seri Gemilang, Jambatan Putra dan juga Jambatan Seri Ehsan. Jadi ambil maklumlah bagi mereka yang nak ke Putrajaya ataupun yang tinggal di Putrajaya. Geng-geng berhantu, terima kasih melaporkan diri. Ramai yang melaporkan diri. Terima kasih banyak-banyak. Dan Arifin dari Bukit Belimbing, Kuala Selangor, melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Ita Bunga April, Iswan Yusof, Ahmad Jamil, kita ada juga Nazrul Helmi, Siapa lagi? Rama-Rama Putih, Santalia Bruas, Iwan Wan, Khairul Anwar, ada Jas, ada Nur Cahaya dari Perlis, Azila MDJ, Wawap Nel, Ina Emon, Cempaka Biru, Rohatun, Ina 1075, TikTok pun hadir. Nama dia TikTok tau, budak BMX 80-an. Ui, sebut BMX teringat dia basikal lama saya. BMX juga tau. Awak tahun 80-an pakai BMX, memang kata orang tu memang mahal tau pada waktu itu. Kita rasa mahal lah memandangkan ekonomi pada sekitar tahun 80-an . Asmadi dari Alor Gajah, Jun JR, Asmadi Nihanan, ada Mar Pining, Junaidah Kamarin, Rositam Dijuah, Nur Ain memberikan salam, katanya selamat pagi. Ahmeng dia kata assalamualaikum. Ayat Zamani, kita ada Lina Adam juga memberikan salam. Akak Comel hadir dari Keluang Johor. Siapa lagi? Ada juga Backroom Studio, Kuahara Laser. Okey. Dan terus beribu lagi menerusi lagu-lagu terbaik hiburan berbagai rentap sehingga 1.30 minit pagi. Dan selepas itu kita tukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu kenangan, lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Ini dia, Diam-Diam Jatuh Cinta.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM.
2: Anda sedang mendengar Nasional FM.

Lagu ciptaan Nadim Sharaban, lirik oleh Samir, paduan suara Udit Narayan dan juga Al-Kayanik. Melalui lagunya Up Up Low di Calin, membawa kita ke 1.28 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemu dengan Nasional Game Berhantu. Oh ya, selamat hari lahir untuk anda yang menyambut hari hari lahir pada hari ini ya. Allah selamatkan kamu, Allah selamatkan kamu. Semoga Allah memberikan anda panjang usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah ya. Baik, di musim jerebu ni kita kena ambil, kata orang tu, langkah berjaga-jagalah. Minum air secukupnya. Jaga kesihatan. Kalau nak keluar tu, pakailah pelitup separuh muka. Yang kata orang tu, yang mendapat kelulusan lah N95 tu kan. Dan Jabatan Pendidikan Negeri juga mengambil, kata orang tu, langkah berjaga-jaga dalam menangani jerebu serta kata orang tu memantau keadaan jerebu semasa. Dan bagi Negeri Pulau Pinang pula, Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang mengarahkan semua pejabat pendidikan daerah, PBD dan sekolah di negeri berkenaan supaya meningkatkan kesiapsiagaan dalam aspek penjagaan, kebajikan dan juga keselamatan murid serta warga pendidik ketika menghadapi situasi jerebu. Dalam Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang juga memantau perkembangan jerebu dan juga bacaan indeks pencemaran udara IPU di seluruh negeri dari semasa ke semasa. Sementara semua sekolah diminta memantau bacaan IPU secara berterusan serta peka terhadap sebarang amaran dan juga perkembangan semasa. Dan semua aktiviti di luar bilik darjah hendaklah dihentikan apabila bacaan IPU melebihi 100 bagi mengurangkan pendedahan murid kepada keadaan udara yang tidak sihat. Dan juga sekolah juga perlu ditutup serta-merta apabila bacaan IPU melebihi 200. Bukan saja di negeri Pulau Pinang lah, malah ada setiap negeri juga dia sedang dipantau oleh Kementerian Pendidikan Malaysia menerusi Jabatan Pendidikan Negeri memantau keadaan dari semasa ke semasa. Geng-geng perempuan tu semua okey ke? Semua okey ke? Ada yang tengah menjamu selera pada waktu ini? Okey. Bismillahirrahmanirrahim dimulakan, diakhiri dengan Alhamdulillah. Peniaga-peniaga se-Malaysia macam mana? Yang buka warung, yang buka kedai makan, yang buka restoran, juga abang-abang burger, kakak-kakak burger se-Malaysia. Semua okey ya peniagaan hari ini, mudah-mudahan. Saya doakan semoga perniagaan anda semakin hari semakin maju. Tapi bila maju tu jangan lupa pula, jangan lupa apa? Bersedekah. Dalam rezeki kita pastinya ada rezeki orang lain. Kita ada Mat Lennon dari Pro 2 Rawang. Terima kasih Mat Lennon. Fiza Ruzi ada Azasno, Yusan Isi Juso, Noliana 84, Driver Lori TPC, ada Corey juga, My Raihan Creation, Labubu dari Felda Layang Simperenggam. Lama saya tak pergi Felda Layang ni. Azman Arifin, Halimah, kita ada Syaz, kita ada Syafi'i, Dan West, Bob Janggo, Surina. Terima kasih banyak-banyak geng-geng buruhan tu. Tapi-tapi like-nya kasih luncur boleh tak dekat live TikTok? Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancang hiburan berbagai rentak kan. Melepasi 1.30 minit pagi sebagaimana yang saya janjikan lah untuk anda. Saya janjikan melepasi 1.30 minit pagi kita bertukar mood kita. Saya tak suruh anda pun bertukar menjadi Ultraman, menjadi Power Rangers, tidak. Cuma kita tukar perasaan kita, cuma kita tukar haluan tinggal kita. Kita nak layan pula lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Kenangan yang memberikan kesan dalam hidup kita, baik kenangan manis ataupun kenangan pahit, ia tetap memberikan satu pengajaran dalam diri kita. Pengajaran itulah yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, mudah-mudahan. Ada juga yang kecewa dengan kenangan, tapi biarkanlah itu telah pun berlalu. Jangan terbawa-bawa sampai ke hadapan. Jangan kita terlalu kecewa dengan apa yang ada. Jangan terlalu kecewa sehingga kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Hashtagnya Seharum Mawar Dahulu, menerusi lagu dan lirik ciptaan Sari Amri dan juga Esamin Syahab. Menerusi lagu ini, Waste, Warkah Untuk Kekasih. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, luncur sampai pukul 6 pagi.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Kini tiba masanya Zone

semua lagu ciptaan Anmas, lirik oleh Nur Ihsan, iklim dengan patah ranting di Cermin Usia. 1.55 minit pagi waktu ketika ini. Ramai yang tak dapat nak tidur lagi. Yalah, memang tak boleh nak tidur. Yang tengah bekerja, tengah bertugas kan, yang tengah buat kuih, tengah buat nasi lemak, nasi berlauk, nasi dagang, nasi kerabu, macam-macam lagi lah. Laksa Kedah, laksa Penang kan, nak dijual awal pagi nanti buat lontong. Jadi selamat memasak. Masak sedap-sedap tau. Betul, kalau kedai kita masak sedap, makanan pun sedap, harga berpatutan, insyaAllah akan menjadi tular. Zaman sekarang zaman media sosial, orang ambil gambar, orang ambil video, dia siap promote percuma lagi. Dia kata makan sini sedap, harga pun murah, insyaAllah akan tular. Jom sama-sama kita memeriahkan Hari Kebangsaan untuk tahun 2026. Hari Kebangsaan yang akan disambut di Putrajaya. Siapa yang nak ke Putrajaya 31 Ogos nanti, jangan risau, pengangkutan juga, pengangkutan awam juga beroperasi 24 jam, termasuklah MRT kan. Juga disediakan pengangkutan air percuma sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026. Okey, hadir ke sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya. Jom gunakan kemudahan pengangkutan air percuma yang telah pun disediakan khas untuk orang ramai. 31 Ogos hari Isnin, 5 pagi atau bermula 5 pagi hingga 2 petang. Kruz teksi dari Marina Putrajaya ke Anjung Florida, termasuklah di Kelab Tasik Putrajaya ke Monumen. Water taxi dari Terra ke Monumen. Bukan mudah tau nak dapat pengangkutan percuma ni. Selalu kena bayar kan, mahal juga nak bayar tu. Jadi nikmati perjalanan yang lebih mudah juga selesa sambil menyaksikan kemeriahan sambutan Hari Kebangsaan 2026 bersama keluarga dan juga rakan-rakan. Kita naik kruz taksi, menikmati keindahan alam, menikmati keindahan Putrajaya di sepanjang tasik tu. Sama-sama kita memeriahkan. Yang mana dapat hadir silakan, yang tak dapat hadir tonton di TV1. Juga dia liputannya kami bawakan di National FM juga. Kita ada Nurjan 59 yang hadir, MS 777, Pujangga Hati, Puteri Bongsu, Linda Rizkula. Kita ada Junaida Ilyas, Nur Adila, Mansur Ahmad, Hairi, Isa Nur Azizah, Manja, Ani 78, Bang Ri, Jamila 79, Wajah Kuning, Mizi 85. Mizi 85 masih lagi berada di Mekah Al-Mukarramah. Sutrata yang juga turut bersama-sama, Ban SP, Pan. Ini pilot darat Mastura, salam hadir katanya. Mantap pilot-pilot darat. Dah sampai lokasi belum pilot-pilot darat se-Malaysia? Kalau belum sampai, terus berhati-hati di jalan raya. Jangan laju-laju Mat Lennon katanya masih lagi segar mata. Alhamdulillah. Ayu juga ke udara. Terima kasihlah yang hadir. Mantap semua geng-geng berhantu. Saya suka sangat-sangat dengan geng-geng berhantu ni sebab mereka sangat-sangat sporting, sangat-sangat supportif. Kalau masuk dalam live tu, memang tepi-tepi lightnya tak berhenti. Itu yang saya nak tu. Badan sakit pun boleh jadi segar mata. Badan sakit pun boleh jadi boleh jadi sihat tau. Nampak tepi-tepi lightnya banyak. Okey, jom terus beribu-ibu lagi. Terentuk Cinta Hati pula hashtagnya ataupun tanda pagarnya, menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri. Dato' Sri Siti Nurhalizah, Bidu Wanita Negara, Kesilapanku Keegoanmu. Ini lagu tahun 1997. Terus nikmati hiburan-hiburan terbaik di National FM, sentiasa di hati.

Flash dengan hati kian terluka. Ya betul, melukai hati seseorang itu sebenarnya sangat-sangat mudah tau. Betul, sungguh. Nak melukakan hati orang sangat-sangat mudah. Namun untuk menyembuhkannya sangatlah susah kan. Jadi berfikirlah sebelum berkata. Kerana kata maaf sekalipun belum tentu boleh menyembuhkan luka. 2.30 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya harap anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan setakat ini ya, dari jam 12 malam tadi sampailah ke sana ini. Pihak berkuasa juga menjangkakan sebenarnya 80,000 orang akan menghadiri untuk Malam Ambang Merdeka di Ibu Negara, di Dataran Merdeka. Dan seramai 2,357 pegawai dan juga anggota polis akan ditempatkan di Putrajaya juga, selain daripada di Ibu Negara, bagi menjaga keselamatan dan juga kawalan trafik dengan jangkaan kehadiran pengunjung melebihi 80,000 orang. Dan untuk di Ibu Negara, pihak polis juga akan terus melaksanakan ops pencegahan jenayah bersempena sambutan Ambang Merdeka 2026 dengan tumpuan kepada pemantauan kawasan hotspot, lokasi tumpuan orang ramai serta usaha mencegah dan juga membenteras jenayah. Dan Jabatan Siasatan dan Pengurusan Trafik Kuala Lumpur JSPT Kuala Lumpur juga akan menguruskan kawasan lalu lintas di beberapa lokasi tumpuan utama seperti Dataran Merdeka, KLCC dan juga Sunway yang akan menjadi tumpuan pembakaran bunga api dan juga persembahan drone di Menara Kuala Lumpur. Dan ini ambil maklum mengenai perkara ini ya. Tapi sama-sama kita memeriahkan kerana amanat Perdana Menteri juga akan disampaikan pada Malam Ambang Merdeka tu. Mungkin ada kabar baik lah. Mungkin ada kabar gembira. Kita mengharapkan sesuatu. Dan rakyat juga mengharapkan sesuatu. Kabar gembira dari Perdana Menteri. Selamat pagi Rohani Rukiah 65 Mo'iti. Fatimah Mahman juga melaporkan diri bersama dengan saya. Siti Masita. Kita ada Mama Mira Kamariah I13 dan 979. Kita ada Nurhani Mazna Abdullah Zam Kamal Nur Aira Mat Yusri Cikgu Ati Wan Afif juga turut bersama-sama. Terima kasih. Baik, tugasan saya sampai di sini saja. Tapi Gen Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi ya. Nasional Gen Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi. Kerana pukul 3 pagi nanti di ruang udara Nasional FM, saya serahkan Gen Buruh Hantu kepada Mira pula untuk mengambil alih, untuk menggantikan saya untuk 3 jam berikutnya, 3 pagi hingga 6 pagi. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Terus kibarkan jalur gemilang. Pemilik suara ini Nun Alif Zai Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: kalimat tu bukan kedai kod, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM.

0: 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu. Nasional
1: FM. Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi dan selamat sejahtera geng Burung Hantu. Okey, sekarang dah masuk jam 3 pagi. Kalau anda baru sahaja buka radio, selamat datang ke segmen geng Burung Hantu Nasional FM. Mira Manja Manis akan temankan anda sampai jam 6 pagi nanti. Tapi sebelum kita teruskan, terima kasih buat Abang Manis yang telah menemani anda dari jam 12.30 malam sehingga 3 pagi. Kepada Abang Manis, silakan rehat secukupnya. 3 jam dah jaga pendengar geng Burung Hantu. Sekarang Mira tolong ambil alih supaya Abang Manis rehat. Dan sama-sama kita doakan semoga Abang Manis cepat sembuh. Okay? Baik, waktu macam ni, suasananya macam lain sikit kan. Jalan mungkin dah makin sunyi, rumah pun dah makin senyap. Tapi jangan risau, radio tidak akan pernah sunyi. Kita ada muzik, kita ada cerita, dan yang paling penting, kita ada teman. Jadi 3 jam seterusnya, santai-santai dengan Mira. Bersama Mira, kita dengar lagu Nasional FM sentiasa di hati.

Itu dia, UKIS dengan Pahit Akan Manis akhirnya. Itulah betul juga tajuk lagu tu kan. Kadang-kadang dalam hidup kita ni, kita kena lalu yang pahit dulu sebelum dapat rasa yang kemanisan hidup tu. Tapi itulah masalahnya, kadang-kadang baru nak rasa kemanisan hidup tu, tiba-tiba lah terluka pula. Ya, tapi begitulah hidup. Ada pahit, ada manis, ada juga luka. Apa pun yang datang, jangan biarkan satu pengalaman yang kurang baik atau satu pengalaman yang agak buruk dalam hidup anda menentukan keseluruhan hari anda, okey? Dan bercakap tentang luka, selepas ini kita akan dengarkan suara hebat dari Shima menerusi Luka Dilukai. Teruskan bersama Mira dalam National FM, Sentiasa di Hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira Manja Manis yang bakal menemani anda dari jam 3 pagi hingga 6 pagi nanti. Okay, saya nak tanya satu soalan dengan game buruh hantu ni. Pernah tak sepanjang hari awak rasa okey je? Tapi bila dah bosan, dah tutup lampu, tiba-tiba time tu lah, masa tu lah otak ni nak buat mesyuarat. Nak fikir banyak. Teringat benda yang kita cakap 3 tahun lepas, teringat kerja yang belum siap. Lepas tu boleh pula terfikir, dah bayar bil ke belum ? Banyak pula kan terfikir masa tu kan? Kalau anda tengah berjaga sekarang, jangan pula tambah satu lagi agenda mesyuarat dalam kepala anda. Apa yang boleh diselesaikan esok, kita simpan untuk esok. Okay? Sekarang kita layan lagu dulu. Memories Kenturido dari Spoon.

sekilas fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis

Ya, sekelip mata kau berubah, tapi jangan pernah berubah dari Nasional FM, ya. Setia bersama Nasional FM. Saya Mira, masih menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Kadang-kadang, bila kita dengar perkataan kenangan, kan, mesti ada satu dua perkara yang terlintas di fikiran kita, kan. Kadang-kadang ada kenangan yang bila kita teringat, kita senyum sendiri. Tapi ada juga yang buat kita rasa macam, aduh, kenapalah saya buat macam tu dulu, kan? Berbeza reaksinya. Tapi itulah menariknya kenangan. Yang baik kita simpan, yang kurang baik kita jadikan sebagai pengajaran. Sebab semua pengalaman itu sedikit sebanyak membentuk kita pada hari ini. Jadi kalau awal pagi ni tiba-tiba terkenang seseorang atau satu momen yang pernah buat anda tersenyum, lagu seterusnya mungkin tepat untuk anda. Kita dengarkan Left Handed, kenangan bersamamu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pergunakan jalur gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Geng Buruhantu.
1: Ya, dan sekarang sudah masuk jam 4 pagi. Kalau anda masih bersama Mira sejak jam 3 tadi, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman hari anda. Okey, baik. Waktu macam ni biasanya ada dua kumpulan. Satu yang memang belum tidur, satu lagi yang dah bangun awal. Tapi ada juga kumpulan ketiga ya, yang terjaga, lepas tu tengok jam, dah pukul 4 pagi, lepas tu slow-slow perlahan-lahan tarik selimut tidur balik kan. Yang tu kita jangan ganggu, bagi dia dapat rehat yang secukupnya. Apa pun yang sedang anda lakukan, Mira masih ada di sini untuk menemani anda. Kita teruskan Geng Buruhantu sampai jam 6 pagi nanti. Ini dia Tragedy Oktober daripada Awi.

Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja kita dengarkan Fanatic dari KRU. Okey, saya nak menyapa sedikit beberapa rakan di TikTok Live ni. Dari tadi lagi mereka menemani dari Abang Manis lagi jam 12.30 malam sampai sekarang. Okey, kalau saya boleh sebut beberapa nama yang setia menemani, ada Lavender Girl, ada The Sale, ada 08 Pecinta Kedamaian, Ayah Rohaya 72, ada Khairul Anwar, Sabariah Awal. Kita ada siapa lagi ni? Ramai. Black N. Kalau saya bersebut lagi, kejap ya. Ramai dan banyak topik juga ya, sembah santai kita dalam TikTok Nasional FM ni. Jadi jika anda ingin peneman, boleh singgah sebentar di TikTok Nasional FM. Kita ada TikTok Ita Chot, Baby.fm sentiasa di hati, Rohatun, Wani, Azam, Kemboja Putih, Nazri Helmi. Ni panjang ni, user 85567110698777, dan ramai lagi. Terima kasih kerana teman saya dan Abang Manis di TikTok Nasional FM. Jika anda memerlukan teman, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okey, jam 4 ni, jam 4 pagi ni kita dah masuk ni. Selalunya fasa yang agak mencabar lah. Yang berjaga mungkin dah mula mengantuk, yang tidur pula mungkin tengah lena tidur. Apa pun keadaan anda sekarang, kita buat satu jam ni lebih ceria sedikit. Lagu pun kita nak naikkan sedikit mood. Ini dia Tamparan Wanita daripada Elite.

saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan, 101.

Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

Itu dia, angkat kaki. Tapi jangan pula anda angkat kaki dari Nasional FM ya. Pastikan Nasional FM sentiasa di hati anda semua. Okey, baik. Mira ada satu soalan pagi ni. Banyak betul soalan saya hari ni kan. Kalau anda dapat satu hari cuti tanpa sebarang rancangan, anda jenis yang macam mana? Bangun awal sebab rasa rugi kalau tidur lama, ataupun anda akan fikir, yes, inilah peluang nak balas dendam tidur kan, tidur lama-lama. Ada pula yang mungkin malam sebelumnya dah berangan dah nak buat macam-macam, nak kemas rumah, nak keluar sarapan, nak bersenam. Sekali esoknya tengah hari baru buka mata. Tak ada jawapan betul atau salah, jangan risau. Tak ada jawapan betul atau salah. Kadang-kadang badan kita memang perlukan rehat. Jadi yang penting cuti tu habis dan kita rasa puas hati. Okey, kita akan teruskan lagi lagu-lagu hebat, lagu-lagu menarik yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Ini dia, Baby One More Time daripada Britney Spears.

Baby One More Time daripada Britney Spears. Baik, dah masuk awal pagi macam ni, mungkin ada yang tengah kumpul semangat nak mulakan hari. Jadi Mira rasa lagu selepas ini memang sesuai untuk kita naikkan sedikit semangat semua pendengar geng burung hantu ni yang sentiasa setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Jadi kadang-kadang kita tengok kejayaan orang, kita nampak bahagian gemilang saja, bahagian berjaya ni saja. Kita tak nampak dah berapa kali dia cuba, berapa kali tak menjadi, berapa kali gagal, berapa kali jatuh bangun dan berapa banyak masa yang diambil untuk sampai ke tahap gemilang itu. Jadi kalau sekarang anda masih dalam proses mengejar sesuatu, jangan cepat membandingkan perjalanan anda dengan orang lain. Perlahan tak apa asalkan masih bergerak. Jadi Mira nak bagi sedikit suntikan semangat pagi ini dengan lagu Jacqueline Victor, Gemilang. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Ha, macam mana? Ramai yang tahu tak gotong royong tu?
1: Eh, tanggung beres. Bukan hanya telefon, SMS lagi. Dah tu masuk Facebook, Twitter, ha, Instagram.
0: Ah, aku dengar ramai yang nak datang. Baguslah tu. Memang itu yang kita mahu. Dulu buat tak kisah je. Demam dingin ni jangan pandang ringan. Boleh melayang nyawa.
2: Cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan Kementerian Kesihatan Malaysia.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira menemani anda sehingga jam 5. 5 pula sehingga jam 6 pagi nanti. Dah sekarang jam 5 pagi dan kalau anda perasan suasana dah mula terasa sedikit berbeza. Tak lama lagi jalan mula bertambah kenderaan, ada rumah yang mula pasang lampu, ada yang dah mula bersiap untuk rutin harian masing-masing. Jadi kalau anda sudah bersama Mira sejak jam 3 pagi tadi lagi, terima kasih kerana setia dan terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Jadi kita ada lebih kurang 1 jam saja lagi sebelum saya mengundur diri. Jadi kita manfaatkan sejam terakhir ini dengan suasana yang lebih tenang dan positif. Ini dia Laskar Pelangi.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Ah, dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie. Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kalilah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Abang, depan rumah Abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintasnya. Ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sedar-sedar. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Rosie, Abang minta maaf lah. Ha, lain kali Abang tak buat lagi. Ha, lepas ni Abang parking kat rumah Abang. Kalau tak pun yang dekat-dekat sebelah sana lah yang kosong tu, bukan depan rumah orang lain dah lepas ni.
0: Ha, macam tu baguslah Abang, lega hati saya mendengar. Janji tau, Bang, jangan buat lagi.
1: Ya, janji lah. Tak buat lagi dah. Ha,
0: kita hidup berjiran tak nak gaduh-gaduh tau, Bang.
1: Ya, Abang alih kejap kereta tu.
0: Ha, cepat-cepat okay. Alih, Bang. Okey.

saya nak cerita dalam kehidupan keamanan kita hari ni, balik kepada agama. Itu nombor satu. Kalau agama Hindu, Hindulah. Kalau masyarakat kita, pelbagai berbilang kaum dalam tanah air kita. Ha, itu yang uniknya tanah air kita ni. Unik. Ada India, ada China, ada Kadazan, ada Melanau. Kita boleh hidup dengan harmoni. Hei. Tuan-tuan ingat senang ke benda macam tu, tuan-tuan? Tak payah jauh-jauh lah, tuan-tuan. Kita tengok jiran kita je, Thailand. Padahal kalau nak kira tu, ialah bahasa dia bercakap tu sama-sama Siam. Bahasa dia tu, kalau nak diikutkan, mungkin ada dua je lah. Majoriti yang besar orang Islam dengan orang Siam. Orang Buddha kalau tak silap saya di sana. Bukanlah kita nak membanding-bandingkan kita baik, dia tak baik. Tak. Kita nak cerita pelbagai negara dalam tanah air kita boleh hidup bersatu padu. Masyarakat yang berada dalam tanah air kita, tak kira agama, tak kira bangsa, boleh tolong support antara satu sama dengan yang lain. Punya luar biasa, tuan-tuan. Menangis. Kalau kita, berapa ada bang? Jumlah ni 150. Abang bayar je lah, berapa abang ada? 120 je ni saya ada. Ah, bolehlah bang, 120. Kalau itu kita. Ni nak ceritanya, eh takpelah bang, nanti abang bayarlah. Nah, ataupun bang, tak apa bang. Saya lupa ayat dia lebih kurang macam tu lah. Nah, tak apa, dah ada orang infak dah. Dah ada orang bayar kan dah. Terkejut dia. Eh, tuan-tuan, walaupun mungkin di sisi kita, sidang penonton yang dirahmati oleh Allah SWT, walaupun di sisi kita, alah ustaz, RM150 je. Bukan banyak pun. Tak, tuan-tuan. Eh? Kan, kita kata apa? Yakni, kalau sikit pun tetapi memberi pengertian yang besar, dia membawa satu bentuk subhanallah, memberi kesan yang mendalam kepada orang yang menerima tu, insyaAllah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, bila mana kita sebut berkenaan dengan satu konsep perpaduan, satu konsep keamanan, inilah uniknya tanah air kita. Subhanallah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT, Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quranul Karim, baldatun tayyibatun warabbul ghafur. Tanah air kita ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, wajib untuk kita jaga. Dan sebaik-baik tempat untuk kita kembali adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala sebut, wajib jaga tanah air ni. Lepas tu kalau kita tengok di tanah air kita, alhamdulillah adanya orang panggil ATM, Angkatan Tentera Malaysia, ada PDRM, ada bahagian immigration. Oh, tuan-tuan ingat itu kerja yang senang. 24 jam berhadapan dengan macam-macam kerenah manusia. Macam-macam bentuk, sama ada daripada nawaitu yang baik mahupun nawaitu yang buruk. Tetapi alhamdulillah Allah Ta'ala bagikan keamanan kepada tanah air kita sehingga kita dapat mengecapi nikmat yang terbesar, yakni kemerdekaan yang Allah Ta'ala berikan. Cuma hari ini bila mana kita sebut tentang keamanan dan kemerdekaan, jangan kita samakan daripada sudut peperangan. Kerana hari ini nak masuk, nak rosakkan minda anak-anak kita, nak rosakkan daripada satu bentuk, kita katakan mentaliti, pemikiran, pegangan akidah, tidak suasananya seperti dulu dengan mengangkatkan senjata. Minta maaf hari ini kalau saya sebutkan sebagai kita motivator, kita juga penceramah. Minta maaf kalau kita sebutkan hari ini berapa ramai daripada kalangan anak-anak yang bercakap dengan kedua orang tuanya dengan wal'iyazubillah min zalik, dengan nada, kalau kita nak sebut bahasa kasarnya, nada kurang hajar. Kalau dalam bahasa yang biasa kita sebut, dengan nada sebagai seorang anak derhaka. Berapa ramai hari ini tuan-tuan? Kalau kita nak bahaskan hari ini. Sebab tu saya kata hari ini, dia masuk melalui minda. Dia masuk melalui akidah. Dia tak rosakkan dengan senjata hari ini. Berapa ramai hari ini kita tengok anak-anak kita, remaja-remaja kita hari ni, isap rokok, isap vape, terjebak najis dadah. Berapa banyak tuan-tuan yang rahmati oleh Allah? Berapa banyak? Saya pernah Allah Ta'ala izinkan saya dijemput untuk ke penjara Kajang. Kita bergongsi ilmu lah dengan banduan-banduan di sana. Dan saya sendiri tanya kepada pengarah, kalau dalam kes penjara ni paling banyak apa? Paling banyak apa ustaz? Dadah lah paling pertama sekali. Daripada dadah tu boleh rosakkan seseorang tadi jadi penyamun, jadi macam-macam lah, jadi bunuh. Kerana apa tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah? Kerana macam saya sebut tadi, di zaman dahulu kemerdekaan kita dapat melalui pemimpin kita, umara dan ulama. Berpisahnya tiada. Umara daripada sudut ketua kepimpinan, ulama orang yang faham akan agama, bagaimana kemerdekaan itu dikecapi. Bila hari ini kita jangan nampak, okey lah ustaz, aman lah, tak ada perang. Ya,
On behalf, alhamdulillah, Allah pinjamkan kita begitu. Tapi kita jangan lupa ayat

tu kamu mampu untuk pikul. Mungkin kalau aku bagi dengan perang, aku bagi dengan bom, aku tahu rakyat Malaysia tak boleh nak tahan. Tetapi aku bagi dengan merosakkan minda-minda hari ini. Berapa ramai hari ini tuan-tuan, anak-anak muda kita terjerebak dengan perzinaan? Berapa ramai hari ini tuan-tuan, anak-anak muda kita ketagih dengan gadget? Berapa banyak hari ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, anak-anak muda kita rosak kerana apa? Kerana dia tak faham bagaimana pemimpin dan ulama mendapat kemerdekaan satu ketika dahulu. Sebab itu ada yang mengkupaskan perkataan merdeka. Ada ulama yang meletakkan merdeka tu dieja dalam Jawi. Kerana dulu kita dipanggil tanah Jawi lah. Tempat kita ni, tanah air kita Malaysia ni, dia panggil tanah Jawi, Nusantara. Kalau tuan-tuan menyusuri lembaran perkataan merdeka tu tuan-tuan, macam mana eja merdeka? Mim, ra, dal, ya, kaf, alif. Dulu itulah tulisan kita dulu. Kan? Ulama-ulama kita bukan Rumi dulu. Jawi tu dulu. Ha, pemerintahan dulu zaman-zaman sebelum kemerdekaan kita dulu, yang biasa memang kita tengok tulisannya Jawi. Kalau kita tengok balik apakah yang diletakkan perkataan merdeka, dia bukanlah hadis ataupun kita kata sebagai satu bentuk orang panggil dalil utama, tidak. Tetapi dia synchronize. Mim adalah mengikut. Ra merdeka kan? Mim, ra, dal, ya, kaf, alif. Mim itu adalah mengikut. Ra itu adalah rasul. Dal itu adalah dan. Ya itu adalah yakin. Kaf itu adalah kepada. Dan huruf yang terakhir adalah alif dengan makna merdeka, mim, ra, dal, ya, kaf, alif. Perkataan alif itu terkena kepada kalimah Allah. Saya ulang, mim tu adalah merdeka, mim, ra, dal, ya, kaf, alif. Kan kita dalam bulan kemerdekaan, bulan Ogos, 31 Ogos, Alhamdulillah. Maka ada pendapat ulama meletakkan, tak kisahlah walaupun dia kebetulan ke, dia direka ke, tapi dia synchronize, dia ada kesamaan dia. Mim mengikut, ra rasul, dal dan, ya yakin, kaf kepada, alif Allah. Kalau cantumkan ayat perkataan merdeka tu, mengikut rasul, atiullah, mengikut rasul, wa atiur rasul, mengikut rasul dan yakin kepada Allah. Subhanallah. Ayat yang disusun. Sebab itu tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, jangan kita rosakkan keamanan yang berada di dalam tanah air kita. Jangan kita sengaja mencetuskan sentimen-sentimen yang tidak sepatutnya. Sama ada daripada sudut agama, daripada sudut berbilang kaum, daripada sudut kita kata adat resam di tempat kita, selagi mana tak bertentangan dengan inni taraktu fikum isnaini in tamassaktum bi ima falan tadillu ba'di kitabullah wa sunnati rasulillah, yang mana selagi mana adat ataupun kita kata resam di tempat kita tu tak melanggar garis panduan Al-Quran dan As-Sunnah, dipersilakan. Betul, sebahagian daripada kita datang solat Jumaat pakai songkok, tak apa, bukan salah pun. Ada yang datang pakai baju Melayu, boleh. Itu adat pakaian di tempat kita, asalkan tidak mendedahkan aurat. Maka sebab tu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, yang pertama saya nak sebutkan keamanan ini bermula daripada kefarduan solat lima waktu. Satu. Yang kedua tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, keamanan untuk kestabilan negara kita. Nombor dua ni paling penting tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas daripada kita taat pada perintah Allah dan Rasul, nombor dua, yakni wa ulil amri minkum, kepada ketua dan pemimpin kita, yakni raja-raja Melayu dan sultan-sultan kita. Ini besar tuan-tuan. Sehingga dalam hadis menyatakan bahawasanya orang yang menjadi pemimpin atau raja-raja ni adalah bayang-bayang Allah. Bukan saya nak sebut Allah Ta'ala tu ada bayang. Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul 'alim. Tidak sama sekali Allah Ta'ala bersamaan dengan makhluk. Tidak sama sekali. Nah, kita mengaji dalam kitab sifat 20. Mukhalafatuhu lil hawadis. Cuma dalam ayat hadis tu nak menyatakan
betapa besarnya peranan sultan dan raja-raja kita sampai hari ini. Tahun ni tahun yang keberapa dah kita merdeka, tuan-tuan? Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah, dah berapa dah? 69 tahun. Ni 2026 ni. 69 tahun. Bukan satu waktu yang singkat. 69 tahun hari ini kita kecapi nikmat keamanan. 69 tahun. Kita dapat pula 31 Ogos 1957. Yang meletakkan tarikh itu adalah ulama. Yang diberikan tarikh tersebut adalah Syekh Al-Mar'um Al-Alim Al-Allama Syekh Abdullah Fahim. Meletakkan 31 Ogos tu kalau dalam kalender Islam 5 Safar. Ni yang meletakkan tarikh, kerana Syekh Abdullah Fahim, ulama besar dalam bidang ilmu falak ni, dia meletakkan tarikh tu. Syekh Abdullah Fahim ni meletakkan dan memberitahu kepada pemerintah di zaman tersebut, antaranya Tuanku Abdul Rahman, orang-orang besar lah, pemimpin-pemimpin besar, dapatkan tarikh ini untuk kemerdekaan sekiranya diizinkan oleh Allah. Alhamdulillah. Tengok di belakang, siapa dia yang menjadi kekuatan? Hubungan dengan Allah. Siapa dia yang membaca doa sebelum bersurai di Stadium Merdeka? Bukan dataran Merdeka, Stadium Merdeka. Kerana dataran tak ada lagi, waktu tu ada Stadium Merdeka. 31 Ogos 1957 bersamaan dengan bulan Safar. Tuan-tuan, siapa dia yang berdoa minta Allah Ta'ala beri kebaikan, Allah Ta'ala beri kejayaan, pelihara seluruh masyarakat, rakyat? Ulama besar, mufti yang pertama di Negeri Sembilan, Sa'ibus Sa'amah Syekh Ahmad Al-Linggi. Dia yang berdoa kepada Allah, maksudnya dia yang memimpin. Dan pada waktu itu juga, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, di Stadium Merdeka itu buat julung kali pertamanya laungan azan dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Siapa dia, tuan-tuan? Ulama yang pakar dalam bidang qiraat. Allah Ta'ala pinjamkan suara dia, iaitu Syekh Hasan Azhari. Ni semua ni orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu nombor dua yang saya nak sebut, tuan-tuan, kita menghormati, menjunjung sebesar-besarnya, tidak lain dan tidak bukan, ia inilah institusi raja-raja Melayu kita, ataupun kalau sekarang kita panggil, kalau di tanah air kita, di setiap negeri kita panggil sultan ataupun tuanku kita. Inilah yang menjadi kekuatan payung kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjaga keamanan tanah air kita sehingga sampai bila-bila pun. Dan yang ketiga, tuan-tuan, untuk kita faham erti kemerdekaan yang sebenar, kata ulama, alhamdulillah, kita dah bebas daripada senjata, kita dah bebas daripada orang kata permusuhan, kita dah bebas daripada cengkaman luar. Tetapi keamanan yang sebenar adalah perlu untuk kita membebaskan hawa nafsu dan sifat buruk yang berada dalam diri kita. Hari ini kita ada perasaan buruk sangka, kita ada perasaan riak, kita ada perasaan wujub, kita ada perasaan sum'ah, kita ada perasaan takabur. Ini yang membawakan bahaya dalam hidup kita. Kerana iblis dah berjanji. Dia sudah mengatakan, kalau aku tak boleh buat anak Adam terjerumus ke kancah kemaksiatan dalam bentuk jahat, aku akan goda anak Adam untuk berbuat maksiat dalam keadaan dia berbuat kebaikan. Ini iblis ni licik. Mungkin dia tak boleh nak buat kita untuk minum arak. Mungkin dia tak boleh nak buat kita sebagai bunuh orang. Dia tak boleh buat kita sebagai orang main judi. Dia tak boleh buat kita sebagai kaki botol. Tapi iblis laknatullah, dia takkan berhenti. Dia akan goda anak cucu cicit Nabi Adam AS. Apa contoh? Kita buat satu bentuk ibadat, kita rasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Kita rasa kita yang paling betul. Kita rasa kita yang paling bagus. Sedangkan kalau perasaan itu semata-mata nikmat yang Allah pinjamkan atas jalan syukur, tak mengapa. Ini sampai kita cakap, apalah lepas sembahyang tak reti berdoa ke? Apalah lepas solat isyak duduklah baca al-muq? Jangan. Apalah maghrib-maghrib dekat sana? Nah, pergilah sembahyang. Kalau atas jalan teguran, tidak mengapa. Tapi jangan kita merasakan diri kita lebih baik. Kerana dalam hadis ada menyatakan, manusia yang tidak pernah sujud kepada Allah, tetapi di akhir hidup dia,
dia diajak oleh baginda Nabi SAW untuk masuk dalam medan perang. Sekalipun dahi dia tidak pernah sujud, tetapi akhirnya dia syahid di dalam medan perang, tempatnya di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang ustaz nak sampaikan? Bukanlah lepas ni kita tak semayang, tak solat, bukan. Saya nak ceritakan, jangan sampai kita merasakan diri kita lebih baik daripada orang lain. Atas jalan nasihat, atas jalan pandangan, atas jalan teguran, itu tidak mengapa. Tetapi jangan masukkan sekelumit pun dalam nilai diri kita bahawasanya keamanan yang kita dapat hari ini, kita lebih baik daripada orang lain, yang akhirnya akan memakan diri kita, akan datang sifat-sifat yang tidak baik, akan datang penyakit-penyakit hati yang akan membawa kita perasaan yang sungguh-sungguh menjelekkan. Sehingga Nabi SAW sebut, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk di dalam syurga Allah bila mana ada sekelumit perasaan takabur, perasaan sombong kita, sama ada hubungan kita sesama manusia ataupun hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan perkongsian kita pada petang yang barakah ini memberi kebaikan kepada kita, memberi manfaat. Alhamdulillah, mudah-mudahan bulan kemerdekaan ataupun bulan Ogos yang kita sambut setiap tahun, mudah-mudahan tidak lain dan tidak bukan kita doakan keamanan, kestabilan, keberkatan di tempat tanah air kita berkekalan sehingga kita berjumpa di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala.

0: Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi sebelum kita menghampiri penghujung geng burung hantu, sedikit pesanan dari Mira untuk pagi ini. Kita selalu rasa hari yang baik mesti bermula dengan sesuatu yang besar. Sebenarnya tidak. Kadang-kadang cukup dengan bangun, kemaskan diri, makan sesuatu, senyum pada orang di rumah dan mulakan kerja anda satu demi satu. Tak perlu sempurna untuk jadikan hari ini bermakna. Yang penting kita terus bergerak.
1: Yo. Ya Allah, Ya Rahim. Siapa lebih berkuasa? Ya Allah. Kau. Ya Rahim. Aku. Atau dia. Renungkan.

Baik, sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 26 Ogos 2026 Masihi bersamaan 13 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah, telah masuk waktu solat subuh pada pukul 5.01 minit pagi, wilayah Persekutuan Labuan 5.04, Kuching Sarawak 5.29. Dan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pukul 6.01 minit pagi, Kuala Terengganu-Terengganu 5.53, Kuantan Pahang 5.56, Kota Baru Kelantan 5.56, Johor Baru Johor 5.54, Bandaraya Melaka 5.59, Seremban Negeri 9.6, Shah Alam Selangor 6.1, Ipoh Perak 6.3, Georgetown Pulau Pinang 6.4, Alustar Kedah 6.3 dan Kangar Perlis 6.3 minit pagi. Jadi tak sedar dah hampir jam 6 pagi. Dari suasana sunyi jam 3 tadi, sekarang hari baru dah mula membuka tirainya. Terima kasih kepada anda yang bersama Mira sepanjang 3 jam dalam Geng Burung Hantu. Yang baru nak mulakan hari, semoga segala urusan dipermudahkan. Yang baru selesai tugas, semoga dapat berehat dengan baik. Dan yang berada di jalan raya, hati-hati sepanjang perjalanan anda. Saya Mira undur diri dulu. Jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustaz Nabil Ahmad.
2: Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kali ini saya Ustaz Nabil Ahmad nak berkongsi dengan anda sesuatu berkenaan dengan kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah sekalian. Istilah cinta ini bermain di bibir kita. Sebab kita tahu cinta ni tak lain tak bukan bertitik tolak dengan rasa sayang, rasa rindu, rasa kasih dan seumpama dengannya. Selalunya kita sebut cinta, sayang, rindu ni kepada siapa? Ya, kepada orang yang kita kenal, orang yang pernah kita jumpa, dan orang tu yang kita dekat. Kita akan sebut sayang. Tapi tuan-tuan, orang tu ada depan kita. Mungkin orang tu hidup sezaman dengan kita, kan? Tetapi hebatnya baginda Nabi SAW, walaupun baginda Nabi tak pernah bertemu kita, baginda Nabi sayang dan cinta kat kita. Ini cinta yang ajaib. Jadi tuan-tuan, tuan-tuan balas cinta kepada Nabi SAW dengan kita melahirkan kecintaan, dengan melaksanakan apa yang telah ditinggalkan menerusi sunnah Nabi SAW. Maka sebab itulah Allah SWT memberikan pesan buat kita menerusi surah Ali Imran ayat 31. Allah nyatakan bahawa ba'na'udzubillahi minasyaitanirrajim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah aku. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, macam mana cara kita nak dapatkan dua cinta dalam satu masa? Ini Allah beritahu. Kalau kita nak cinta kepada Allah, nak cinta kepada Rasulullah, ikutlah aku. Ikutlah kehendak yang telah ditetapkan oleh Allah dan seperti mana yang telah dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Ikut contoh dalam kehidupan Nabi yang dekat dengan kita. Walaupun Nabi dah tinggalkan kita 1400 tahun, Masya Allah, setiap tahun kita sambut Maulidul Rasul. Saya yakin di mana-mana tempat cerita tentang hijratun Nabi, kisahun Nabi, hayatun Nabi, siratun Nabi, segala-gala tentang kehidupan Nabi. Tuan-tuan sahabat rahimah, takkan lekang daripada mulut kita kelebihan, keistimewaan, kebahagiaan dalam kehidupan Nabi untuk kita. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat rahimahkumullah sekalian, maka ayo sama-sama kita tengok caranya. Macam mana? Ikut apa yang Allah suruh, buat apa yang Nabi contoh dalam hidupnya. Dan Allah bagi tahu, yaghfir lakum dhunubakum, nescaya aku akan ampuni kamu daripada dosa-dosa yang kamu lakukan, yang ni dosa-dosa kecil. Tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, bukan dekat kita dapat kecintaan Allah dan Rasul jazia, kita dapat pengampunan dosa daripada Allah. Ini keistimewaan tuan-tuan untuk melahirkan kecintaan kepada Rasulullah. Sehingga kan tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, kita hari ini cinta manusia. Ya, cinta manusia boleh, tapi cinta manusia terhad dan semasa. Tetapi cinta dengan Rasulullah tiada bertempat dan tiada bertempuh, sentiasa di dalam hati kita. Tuan-tuan sahabat rahimahkumullah, jom sama-sama kita memuji dan buka berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga kita dapat cinta Rasul, kita dapat cinta Allah Azza wa Jalla juga. Sekian saja daripada saya. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nidaul Islam.

سبد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha

0: segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bio artis membuat anda tersenyum manis di sembah tuset. Sambil menikmati keindahan doa-doha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB pada raya kita, BBT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia madani kesejahteraan dinikmati, serta salam kita Selangor maju bersama. Pagi-pagi ni dah bercuti semalam ni, rasa macam lag pula, okay? Apa-apa pun kita kembali, Awan, untuk temankan pendengar-pendengar kita di sebelah pagi ini bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi nanti menerusi segmen Teh Tarik Kopi O. Saya kembali bersiaran selama lebih kurang dekat sebulan dah saya tak berkonti ni ataupun bersiaran di segmen Teh Tarik Kopi O. Tapi apa-apa pun, terima kasihlah kepada anda yang terus memilih Selangor FM sebagai radio pertama di hati anda pagi ini. InsyaAllah kita akan mulakan dengan info semasa. Kemudian kita akan kongsikan tentang Al-Kisah, bio artis. Kemudian kita akan bawakan untuk anda topik yang menarik dalam Sembang Tusan.
2: Sebagai orang kata macam Api cakap tadi, last bulan dia tak
1: lebih kurang lah. Tak sampai lah sebulan.
2: Sebulan. Tapi saya rasa teruja bila adik saya dah kembali. Tak sabar nak bertekak dengan dia.
1: Okey, hari ini insyaAllah dua suara ini anda akan dengar sehingga jam 10 pagi nanti. Jadi kepada anda yang akan memulakan perjalanan ni, tengah pakai stokin, nak pakai kasut, nak pergi kerja ni, tolong berhati-hati. Pengalaman perjalanan kita pagi tadi pun, jalan raya agak jerebu kan sekarang ni kan. Bacaan indeks pun agak merisaukan. Jadi tolong jaga keselamatan anda, jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Okay?
2: Kalau dalam nak kongsi pun boleh kan. Mula kalau hantar apa, nak kongsi apa aktiviti anda hari ni dan juga apa yang sedang anda lakukan, macam biasa boleh roger-roger di WhatsApp Kunti Selangor FM.
1: Boleh. Okay, sekejap lagi kami akan raikan komen-komen anda. Baik, dalam jam yang pertama seperti biasalah, antara lagu-lagu yang bakal menanti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maulidur Rasul buat semua pendengar Selangor FM. Kalau kita nak dapatkan syafaat baginda, kenalah kita rajin-rajin berselawat tiap-tiap hari ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatan ini daripada saya, Ustaz Zul, Bilal Masjid Negeri Selangor, khas untuk semua pendengar Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
1: Satu minggu, satu sirah. Hayati dan teladani kisah-kisah kehidupan baginda Rasulullah SAW, para sahabat serta para nabi terdahulu setiap Jumaat 9.30 pagi di Selangor FM. Pilihan tepat.

0: tiba-tiba.
1: Eh, Mona.
2: Datin, datang check up juga ke?
3: Taklah, datang melawat anak kawan.
2: Comelnya anak awak.
3: Yelah, betul macam ayah dia kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Saya tengok tak sama langsung macam mak ayah dia. Kurus, tak terurus. Lepas tu, manjakan sangat. Sampai nak kena cucuk pun nak kena ada mak ayah dia.
2: Kalau macam tu Datin, kena berguru lagi lah dengan kita.
0: Tak baiklah cakap macam tu. Kalau nak tahu, itulah baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu. Pesanan ini daripada radio yang Auji selalu dengar. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Selamat pagi kepada anda pendengar setia di Selangor FM 100.9 MHz. Tak lupa juga kepada anda yang mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Mungkin anda tak berada di negeri Selangor sekarang ini, maklumlah pergi bercuti ke kan. Kami ucapkan terima kasihlah, walau di mana jua anda berada, anda masih lagi memilih kami sebagai radio pertama di hati anda. Dan sekarang ini tibalah masa dan ketikanya untuk kami kongsikan pula
5: Alkisah.
4: Okey, baru-baru ni kita dengar khabar cerita di mana ada satu kejadian insiden yang melibatkan taman tema ni kan, yeah. Taman tema permainan yang berlaku di Subang Jaya. Semalam pula kita dengar ada dua wanita cedera ketika main gelongsor air di taman tema di Negeri Melaka. Jadi kita nak kongsikan untuk peringatan kita bersama juga dan nasihat lah, yeah, kan. Ramai yang nak ambil cuti, nak pergi jalan-jalan sempena bulan kemerdekaan ni. Dan minggu ni kita ada long weekend.
2: Ya, tambah pula cuti sekolah.
4: Tambah satu cuti sekolah, satu lagi Datuk Menteri Besar dekat pun orang Selangor ni bagi cuti sempena Sukma menang 245 pingat emas. Yeah. 245 pingat secara keseluruhannya. Jadi dia ada long weekend Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa. Dalam masa yang sama cuti sekolah juga. Okey, yeah. Tapi kita nak kongsikan di mana ini satu kejadian yang berlaku di Subang Jaya. Detik yang menyeronokkan menaiki permainan roller coaster bertukar cemas apabila 10 pengunjung cedera dalam satu kemalangan di sebuah taman tema di Subang Jaya, Negeri Selangor. Ketua Polis Daerah Subang Jaya, Assistant Commissioner Wan Azlan Wan Mohamad, beliau berkata pihaknya menerima laporan mengenai kejadian tersebut pada pukul 11.45 pagi hari Ahad yang lalu. Dan menurut beliau juga, kemalangan berlaku kira-kira pukul 9 malam Sabtu ketika 22 pengunjung tempatan dan warga asing sedang menaiki permainan berkenaan.
2: Jadi kesemua pengunjung terlibat berusia antara 11 hingga 44 tahun dan siasatan awal mendapati 10 daripada pengunjung mengalami kecederaan dalam kemalangan itu, mangsa dibawa ke beberapa kemudahan perubatan di sekitar Subang Jaya untuk dapatkan rawatan. Dan kesemua mangsa hanya alami kecederaan ringan dan tiada kematian dilaporkan. Bagaimanapun, punca dan serta keadaan sebenar yang cetuskan kemalangan itu masih dalam siasatan polis. Jadi orang ramai diminta tidak buat sebarang spekulasi mengenai kejadian kerana dikhuatiri boleh ganggu proses siasatan itu yang berlaku di Subang Jaya.
4: Okey, itu juga yang akhir sekali itu kita nak ingatkan juga kepada warga netizen kita yang sedang dengarkan di Selangor FM ini. Memang kalau saya tengok di media sosial, di laman Facebook, laman Instagram dan juga threads pun, memang orang tengah ceritalah, hangatlah menceritakan tentang satu insiden yang berlaku di taman tema di sekitar Subang Jaya ini. Jadi kita orang ramai ni harapnya tidaklah buat keputusan ataupun menghukum sesiapa. Biar yang bertanggungjawab awak membuat kerja. Kita tunggu je statementnya. Dan kita juga nak seru juga Wan, kepada pendengar di Selangor FM ini, kalau nak pergi taman tema air ke, taman permainan ke, ke mana-mana lah anda nak pergi bercuti tu, nak buat aktiviti di luar ni, tolong berhati-hati, jaga keselamatan. Kita tak nak kejadian-kejadian sebegini berulang di masa yang akan datang, insyaAllah. Baik, selepas ini kita akan kongsikan kepada anda rancangan refleksi pula. Terus dengarkan Selangor FM.
6: Anak-anak adalah permata hati kita. Leka seminit boleh mendatangkan sesalan seumur hidup. Untuk itu, usahalah untuk awasi anak kita. Pesanan dari saya, Siti Nurhaliza, untuk anda, pendengar setia Selangor FM, pilihan tepat.

0: Muslim apa tak betul.
1: Refleksi pribadi ke syurga abadi.
0: Betul lagi kau punya kelam kabut tak teratur. Apa kita buat lah hidup kita?
1: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Refleksi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Bayangkan sejenak, dunia di hujung jari kita. Skrin menyala, notifikasi berbunyi, mesej masuk tanpa henti. Kita boleh melihat seluruh dunia, tetapi adakah kita melihat dunia yang berada di depan mata? Hari ini, kehidupan sering terselubung di belakang skrin. Kita tertawa melalui emoji, berkomunikasi melalui mesej, berkongsi cerita melalui media sosial. Semuanya mudah, cepat dan menyeronokkan. Tetapi, di antara skrip, gambar dan video, di manakah kita meletakkan detik-detik kehidupan sebenar? Saat seorang anak memerlukan perhatian, saat seorang teman ingin didengar, saat senyuman yang ikhlas menunggu untuk dikongsi. Teknologi cumalah alat. Ia memang memudahkan, tetapi tidak mampu menggantikan kehangatan hati manusia. Ia boleh mempercepatkan komunikasi, tetapi tidak boleh menyampaikan kedalaman hubungan, sentuhan jiwa atau keikhlasan yang lahir dari hati. Maka marilah kita berhenti sejenak, letakkan telefon, pandang sekeliling, dengarkan suara mereka yang ada di hadapan. Rasai detik itu sepenuh hati. Kerana kebahagiaan yang sebenar bukan hadir dari skrin, tetapi dari detik yang kita luangkan di dunia sebenar. Antara skrin dan juga kehidupan sebenar, pilihlah untuk hidup dengan sepenuhnya di dunia yang nyata.
3: Dr. Nur Asmina binti Muhammad Rashid, Pesara Jabatan Pengajian Pendidikan UPSI.
4: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Baik, itu dia nyanyian daripada kumpulan Venus dengan tajuk lagunya Hati. Jadi kepada anda yang dah nak pergi, tolonglah berhati-hati. Kalau anda yang berada di hati, tolonglah jangan pergi.
1: Okay.
0: Itu dia pagi-pagi ini. Kami ceritakan pagi anda bermula jam 6 pagi sehinggalah 10 pagi nanti. Di mana saya kembali temankan anda, Apis Rizwan Dua Suara ini. Apis dan juga Awan akan temankan anda. Anda boleh dengarkan kami di frekuensi 100.9 MHz. Ataupun anda juga boleh mendengarkan kami secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Klik. Ada yang tanya, Apis, gimana? Lama sangat ni. Orang lain pun nak cuti juga. Asyik awak je cuti. Tolong sikit eh. Saya bukan nak pergi cuti tau.
1: Apis tak cuti tau.
0: Kita daripada Dewan Negeri tu ya. Sidang Dewan. Sambung pula pasal Sukma. Jadi Alhamdulillah Negeri Selangor dah dinobatkan sebagai juara secara keseluruhan. Pemain terbaik wanita pun dinobatkan sebagai atlet Negeri Selangor. Jadi kita juga berbangga lah eh. Semalam pun anda bercuti sempena Maulidur Rasul. Sambutan Maulidur Rasul. Jadi hari ini kita kembalilah bekerja. Harapnya anda terus bersemangat. Kalau tak semangat tu, jangan risau. Terus dengarkan Selangor FM. Ada yang tanya, oh betul ke Hafiz buat Sukma? Macam mana eh kalau dah terlepas siaran Sukma tu? Sebab kita ada grandstand, kita ada podcast kan. Jangan lupa untuk ikuti kami di YouTube Selangor FM untuk anda menonton secara ulangan podcast. Kemudian grandstand yang sedang berlangsung ketika sepanjang Sukma berlangsung lebih kurang 10 hari lah. Kesemuanya ada 20 episod. Jadi kalau ada masa kelapangan hujung minggu ni kan ada long weekend. Bolehlah katamkan 20 episod berkenaan dengan Sukma Selangor kali ke-22. Dan Sukma tidak terhenti dekat sini. Kita akan terus berikan sokongan untuk atlet para Sukma pula yang akan berlangsung 5 September 2026 sehinggalah 10 September 2026. Saya dah lama tak sebut benda ni. Rentak kita.
1: Aksi kita.
0: Baik, selepas ini kita akan ke pusat berita RTM Kuala Lumpur untuk mengikuti utama jam 7 pagi. Dan selepas itu kami akan kembali dalam jam yang berikutnya. Terus dengarkan Selangor FM.
2: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jagoh Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

Gangguan cetakan MyCard susulan peralihan generasi baharu. Jaga kesihatan, ambil langkah berjaga-jaga ketika jerebu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

Berita seterusnya, luar negara. Banjir Sungai Mekong menjejaskan lebih 13,000 keluarga di empat wilayah Kemboja susulan Taufan Saudal. Jurucakap Jawatankuasa Kebangsaan Pengurusan Bencana South Kim Komoni berkata 1,551 keluarga dipindahkan ke kawasan lebih tinggi berikutan banjir yang melanda Krati, Bong Mom, Sung Treng dan Kampung Cham sejak Jumaat lalu. Lebih 9,000 rumah dan 4,000 hektar sawah padi turut ditenggelami air. Tiada kematian dilaporkan. Sementara itu, puting beliung melanda kampung Pomar di barat daya Perancis menyebabkan puluhan penduduk tercedera dan hampir 300 buah rumah rosak pada Isnin lalu. Pihak berkuasa tempatan menyifatkan kejadian yang melanda wilayah Ode itu sebagai fenomena luar biasa yang jarang berlaku. Dalam perkembangan tarif timbal balik Amerika Syarikat dan Kanada, Ottawa akan mengenakan tarif 15, 25 dan 50% terhadap lebih 700 barangan Amerika berkuat kuasa 8 September. Menurut Kerajaan Kanada, tarif 50% melibatkan keluli, aluminium, perabot dan pakaian. Manakala 25% dikenakan terhadap keju, peralatan elektrik serta sebahagian produk makanan laut. Langkah itu sebagai tindak balas terhadap tarif 50% Amerika terhadap barangan Kanada pada minggu lalu. Ini pula mengenai sekatan baharu Amerika ke atas Iran. Tehran berikrar membalas serangan diperluas Washington bagi memencilkan ekonominya sambil yakin rakan dagang utama tidak akan tunduk kepada tekanan itu. Setiausaha Perbendaharaan Amerika Syarikat Scott Bessent berkata, negara yang terus berdagang dengan Iran berisiko disingkirkan daripada sistem kewangan berasaskan dolar. Bagaimanapun, beliau tidak menetapkan garis masa atau menyatakan negara yang bakal dikenakan tindakan tersebut. Sukan Kejohanan Tenpin Bowling Remaja Asia ke-25. Pasangan negara Nur Syahira Amani Abdullah Helena Jamal muncul juara acara beregu wanita di Pusat Bowling Jaya Ancol, Jakarta, Indonesia semalam. Gandingan itu mencatatkan 2,304 jatuhan pin menerusi 6 permainan untuk meraih emas, menewaskan pasangan Hong Kong Tavia Wong Zi Ching Lo Wai Ching dengan kelebihan 37 pin yang meraih perak. Kejohanan itu berlangsung dari 21 hingga 30 Ogos. Beralih ke tenis terbuka Amerika Syarikat, gadingan bintang tenis Serena Williams dan Carlos Alcaraz tersingkir di suku akhir beregu campuran selepas tewas 5-4, 4-1 kepada pasangan Belinda Bencic dari Switzerland dan Flavio Cobolli dari Itali di Stadium Arthur Ashe. Bencic dan Cobolli seterusnya akan menentang Elena Svitolina dan Gail Monfils di separuh akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: pinipindai kawan-kawan nak pergi berarak sempena hari kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena hari kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut hari kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan tidak mati.
1: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
2: Assalamualaikum, selamat pagi. Info trafik Selangor FM yang pertama untuk edisi hari ini 26 Ogos 2026 dimulakan dengan insiden lori rosak di lebuh raya elit di kilometer 24.3 arah selatan dari Putrajaya ke Bandar Kemuda Kerf. Lorong kini terhalang, trafik terkawal di lokasi. Selain itu, trafik bergerak pelan dan jagakan kelewatan di lokasi-lokasi berikut. Pelan di lebuh raya utara selatan E2 selepas keluar Plaza Tu Sungai Besi menuju ke pusat bandar. NKVE pelan dari Siti Alam ke Shah Alam, kesas pelan dari Susu Kewajipan ke Subang Jaya, manakala DLDP pelan dari Pucung Utama ke Pucung Intan, juga PJS ke Susu Lebuh Raya Persekutuan. Sementara itu, di Best Raya, pelan dari Jalan Dulang The Mines ke Seri Kembangan, Serdang Lama ke KTM Serdang, Susu Dunia Perabot ke Kuchai IC, Selat Jaya ke Pusat Bandar, juga Istana Link ke Jalan Istana. Mohon berhenti di lokasi selamat jika anda mengantuk ketika memandu kerana microsleep boleh membunuh.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Anda sanggup tunggu sehingga ahli keluarga jadi mangsa denggi? Apa kata luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan Aedes? Nampak kecil tapi ada nyawa mungkin diselamatkan esok. Ambil peduli, cegah denggi. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bio artis membuat anda tersenyum manis di sembang tu set. Sambil menikmati keindahan doa duha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB pada raya kita, BBT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik Kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Assalamualaikum, selamat pagi. Salam kita Selangor Maju bersama. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kita kembali dalam jam yang kedua, segmen Teh Tarik Kopi O. Anda masih lagi bersama dengan kami berdua, Apis dan juga Awan, temankan anda. Dalam jam yang kedua ini, kami akan kongsikan kepada anda bio artis lepas ini. Tapi nak bagi tahu dululah antara lagu-lagu yang bakal menanti.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Kita kembali dalam Radio Nombor 1 Orang Selangor. Selangor FM, pilihan tepat bersama dengan kami dalam segmen Teh Tarik Kopi Oh. Dan sekarang ini, setiap Isnin hingga hingga Khamis, kami bawakan untuk anda Sembang Tusen bermula jam 7.30 pagi sehinggalah jam 9 pagi nanti.
2: Sembang Tusen.
1: Okey, hari ini merupakan 26 Ogos 2026. Wah, lawa tarikh hari ini 260826 bersamaan dengan 13 Rabiul Awal 1448 Hijrah bagi minggu yang ke-32 dalam tahun 2026 ini. Kalau kita recap jap, bulan 8 ini agak padat, banyak sambutan. Kalau kita di Selangor FM, kita bersiaran di Dewan Negeri untuk mesyuarat kedua penggal ketiga, penggal keempat. Kemudian kita juga ada Hari Kanser Paru-Paru Sedunia, ada Hari ASEAN, Hari Orang Asli Sedunia yang kita sambut pada setiap 9 Ogos, Hari Belia Antarabangsa, ada World Humanitarian Day, Hari Jadi Yang Dipertua Negeri Melaka untuk orang Melaka, dan semalam kita baru je menyambut Hari Keputeraan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun Maulidur Rasul, dan hari Khamis ada Hungry Ghost Festival, dan dalam bulan 8 ni juga kita akan menyambut Hari Kemerdekaan yang kita akan sambut pada tanggal 31 57 tahun ini. Merupakan Hari Kemerdekaan yang ke-69. Kalau kita kira lah berapa hari je lagi, hari ni dah 26, 27, 28, 29, 30, lebih kurang 4 hari je lagi. Jadi bolehlah kita mulakan dengan topik-topik yang bertemakan Hari Kebangsaan ni. Kita nak mulakan dulu versus sekarang lah. Dulu apa beza dengan sekarang? Mungkin bila masuk je bulan Ogos, mesti kita mula nampak jalur gemilang. Dah ramai dah orang dekat beli secara online. Saya tengok dekat toko-toko barang seberneka ni, ramai yang tanya, "Abang, bendera ada bendera? Bagi saya 5 lah. Saya nak tukar yang dekat rumah, lepas tu nak pasang dekat kereta, nak letak kat ofis." Tapi ada juga, kalau kita tengok dekat jalan raya, kereta dah mula warna-warni lah. Ada yang dah pasang bendera. Macam awak sendiri, kereta dah pasang belum?
3: Belum.
1: Nanti tolong pasang lah. Saya jenis yang macam jenis tak suka menunjuk. Jadi saya suka pasang kat dalam.
3: Oh, dalam
1: dalam kereta. Habislah seat-seat semua dah warna jalur gemilang dah. Okey, tapi zaman kita kecil-kecil dulu lawan sambutan mereka mungkin sinonim dengan pebarisan dekat sekolah, pertandingan pakaian patriotik, pertandingan basikal berhias. Warna jalur gemilang, nyanyi lagu patriotik kuat-kuat sampai serak suara. Jadi apa beza dulu dengan sekarang? Dulu kalau kita cerita tu zaman sekolah, kan, kalau mati hidup semula pun kita takkan kembali dah zaman sekolah tu. Kalau pergi pun mungkin cover orang SPM, cover program-program dekat sekolah lah. Kalau macam dulu versus sekarang, Awan, apa awak nak cerita, Awan?
3: Saya tertarik dengan orang kata, bukan tertarik dengan yang bandar sadu-sadu tu, tak. Tapi saya tertarik dengan, saya tak ingat, kalau tak silap saya APM, kalau tak silap dia
1: Angkatan Pertahanan Malaysia,
3: pernah bawa Oyen.
1: Bomba ada bawa juga.
3: Ada. Kipas ni sekali. Dulu mana ada nak bawa kucing
1: Yalah.
3: Naik pewarisan kan.
1: Betul. Tapi membezakan, kalau macam saya, yang membezakan dulu saya tengok pewarisan yang berlangsung, kalau zaman saya itulah Dataran Kemerdekaan, Dataran Merdeka.
3: Betul.
1: Pada ni kan, Dataran Merdeka. Tapi sekarang ni di sejak kebelakangan ni dah giat dilangsungkan di Dataran Putrajaya. Macam dulu saya tengok perbarisan yang berkenaan dengan aset-aset kerajaan ni semua dekat TV je.
3: Yo.
1: Mana? TV satu lah. Kan? Dulu waktu-waktu saya kat kampung. Tapi bezanya sekarang ni, saya juga turut pernah menyertai perbarisan di Hari Kemerdekaan.
3: Tahun lepas kan kita
1: Dua
3: FM?
1: Dua tahun lepas saya pernah berbaris. Itu yang memang berkawat. Tahun lepas saya menyertai kita FM lah. Itu naik hop on hop in.
3: Hop on off.
1: Itu yang naik bas tu kan. Lepas tu lambai-lambai dekat orang. Ui, seronok. Dulu kita tengok orang berbaris lambai-lambai kan. Kita rasa, saya rasa macam mana perasaan lah duduk atas kereta berhias. Mesti rasa best kan. Walaupun orang tak kenal kita, tapi orang hari tu orang kita tengok kita sepanjang jalan. Jadi alhamdulillah lah kan. Saya pernah merasalah perasaan tu dikelilingi oleh rakan-rakan seperjuangan dalam dunia penyiaran juga waktu tu. Jadi orang tak tengok saya pun, saya rasa orang tak tengok saya pun, orang tengok yang artis-artis keliling saya tu. Tapi saya rasa bangga. Terima kasih semua. Terima kasih rakyat Malaysia. Saya memang banggalah waktu tu. Jadi itulah perbezaan dulu dan juga sekarang tentang sambutan Hari Kemerdekaan, perubahan dalam Hari Kemerdekaan. Macam dulu saya habis-habis pun hias buat basikal lah keliling kampung. Lagi satu, bendera saya zaman saya tu ada coklat. Ada gula-gula. Zaman saya lah. Okey, jadi kepada anda macam mana pula dulu versus sekarang, apa yang membezakan cara anda menyambut Hari Kemerdekaan ataupun perbezaan anda lihat sambutan kemerdekaan zaman anda dulu dengan zaman sekarang yang moden ni. Okey, anda boleh hantarkan komen anda di talian WhatsApp 019-330-4425. Yang nak cuba telefon kami pun boleh juga 03-2287-3203 ataupun 03-2287-3204. Jom kita sama-sama dalam Semak Tu Sen di Selangor FM.
2: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Leru Raya, Ipoh, Perak dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

0: pinipindai kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Baik, jadi itu dia info-info untuk anda yang akan ke Putrajaya pada 31 Ogos ini untuk sambutan Hari Kebangsaan ke-69. Jadi kita sekarang ini juga di segmen Tertarik Kopi O nak ajak anda sembang tu sen.
2: Sembang tu sen.
1: Sama-sama semua. Jadi ini dia, kita nak hidupkan bulan kemerdekaan sekali lagi. Jalo gemilang. Zaman dulu memang saya selalulah antara lagu-lagu yang selalu saya menyanyi, antaranya lagu ni lah, Jalo Gemilang kan.
3: Ya, yeah, betul. Zaman dulu, zaman-zaman sekolah.
1: 14 melintang jalurnya. Itu kalau dengan kawan-kawan tu, dia paling tu. Tunggu dia kalau macam saya ni suka chorus lah.
3: Chorus je?
1: Waktu chorus je saya akan tekan betul-betul kan.
3: Saya rasa semua budak-budak samalah.
1: Okey, jadi kita nak tanyalah kepada anda, dulu macam mana kita sambut merdeka dan sekarang pula macam mana? Yeah. Itu antara topik Sembang Tu Sen kita hari ini. Apa yang anda rindukan dulu dan apa yang anda sukakan cara sambutan Hari Kemerdekaan zaman moden sekarang ini? Halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewi.
4: Ya, saya.
1: Tinggal 4 hari je lagi ni nak sambut Hari Kemerdekaan ke-69. Kak Dewi dah tukar bendera ke belum?
4: Dah pasang 2 dah.
1: 2 je, mana cukup?
4: Cukuplah.
1: Kalau 2
4: rumah je, pandang-pandang je.
1: Okey, Kak Dewi memang setiap tahun itu ke aktiviti Kak Dewi?
4: Abang yang rajin.
1: Oh,
4: jadi kayu getah kami tinggi lagi.
1: Apa ni, pasang bendera tinggi-tinggi?
4: Haa.
1: Itu kalau kita...
4: Mek lah datang sini, tengok.
1: Kalau kita tangkap lah gambar, hantar. Dia panggil-panggil kita datang rumah dia macam duduk sebelah konti je rumah dia, ya? Wah, okey. Kak Dewi, kalau sekarang ni... Yalah, dah bersama dengan suami. Suami jenis support pula. Ambil kayu galah tinggi-tinggi, pasang bendera. Tapi kalau zaman kecil-kecil dulu, Kak Dewi punya sambutan Hari Kemerdekaan macam mana?
4: Kalau dulu lagi meriah, Pis.
1: Dulu lagi meriah, eh? Sekarang tak meriah dengan suami, tak
4: kalau
1: meriah.
4: Kalau pantai murid tu penuh, Pis. Orang pukul bantal, panjat tiang licin, makan roti.
1: Oh, iya ke?
4: Berakun.
1: Oh, tahun bila tu kalau Kak Dewi boleh cerita
4: tahun
1: sikit?
4: Tahun 70-an dulu.
1: Dekat Pantai Morib tu memang ada aktiviti macam sukaneka kampung
4: Sekarang tak ada, susah lah, Pis.
1: Oh, iya ke?
4: Nak pergi Batu Laut jauh sangat. Dekatlah sini senang.
1: Itulah dia yang nak duduk dekat sana. Nak pergi Batu Laut pun dia rasa jauh. Kita yang duduk kat Kuala Lumpur ni, dia ajak datang rumah dia macam gitu je.
3: Takpelah, dia pelawa.
1: Baik, Kak Dewi. Terima kasih, Kak Dewi. Ya.
3: Terima kasih.
4: Okey, selamat bertugas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu cerita Kak Dewi. Tahun ni dia buat kelainan sikit. Cik Abang ambil galah tinggi-tinggi, pasang bendera.
3: Yeah.
1: Kalau kita capture pakai drone tu, nampak bendera rumah dia dulu. Kalau kita buka peta sekarang ni, Iwan, nampak rumah dia. Yang bendera paling sayup tu.
3: Tinggi tu lah.
1: Paling tinggi tu rumah Kak Dewi lah tu. Baik, jadi kepada anda yang mungkin nak kongsikan seperti Kak Dewi tadi, anda boleh hubungi kami di taliannya 03-2287-3203 ataupun 03-2287-3204. Selepas ni kami akan kongsikan info trafik semasa kepada pengguna Lebuh Raya. Terus dengarkan Selangor FM.
5: Hai, kami Zaidi. Sekarang ni negara kita mengalami musim panas melampau dan cuaca tidak menentu. Jadi, seperti yang disarankan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, anda semua perlu minum air secukupnya dan minumlah air yang telah dimasak. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat. Bam, bam, bam, bam.
6: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik. Selamat

0: anda ke Taman Teknologi Bukit Jalil. Jangan pelangkan kenderaan anda semata-mata untuk melihat kemalangan, fokus pada pemanduan dan sentiasa wasi jarak selamat kenderaan anda.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Itu dia nyanyian daripada kumpulan KOI dengan tajuk lagunya Tiwi Karma. 7.52 minit pagi. Selain kita menyambut Hari Kemerdekaan, mereka juga menyambut dalam bulan ini kemenangan untuk kumpulan KOI. Baik, sekarang ini kita masih lagi dalam Sembang Tu Sen. Ada juga yang tertanya-tanya apa topik kita hari ini. Kita nak membezakan sambutan Hari Kemerdekaan zaman kita dulu, zaman anda dulu, waktu kecil ke, waktu bujang ke, waktu zaman belajar ke, bezanya dengan sekarang ini. Bila dah berkeluarga, bila dah ada anak, mungkin berbeza. Dulu rasa macam tak adalah nak menarik sangat lah. Mungkin anda tak pernah ikuti pun Hari Kemerdekaan kan. Tapi bila dah ada anak ni, nak beri exposure ataupun pendedahan kepada mereka, inilah aset-aset negara, lambang kebanggaan kita, di mana kita akan tengok juga frontliner kita, ahli keselamatan kita. Ada tentera darat, tentera laut, Polis Diraja Malaysia, Angkatan Pertahanan Malaysia, Jabatan Bomba Malaysia, semua kementerian juga, Kementerian Komunikasi. Ramailah yang akan ada pada hari tersebut, berarak menunjukkan inilah warga-warga kerja yang telah melaksanakan sehinggalah kebajuan negara Malaysia yang kita boleh tengok sampai sekarang ni kan. Okey, kita ada pemanggil kita di talian ni, Awan. Assalamualaikum. Alamak, terputuslah pula. Boleh cuba hubungi kami selepas ini. Oi, pun putus juga. Betul-betul tak nyambung
1: Sabar.
0: Beep 2-3 kali terus letak kalau kita tak sempat nak angkat ini betul-betul menguji kesabaran ni.
1: Sabar.
0: Okey, tapi apa-apa pun, ada N. Johanna Imia Johari katanya. Peace, dulu-dulu majoriti kereta ada pasang bendera, tapi sekarang ni susah nak nampak. Yelah kan, tadi kita, saya macam saya pun, saya jenis kalau pasang bendera tak suka menunjuk kat orang.
1: Tak dalam
0: kereta. Betul lah,
1: tak nampak tu.
0: Okey, tak apa, okay. Awak punya pasal, Johanna, nanti saya akan cuba pasang bendera dekat luar pula. Nak cat kereta warna jalur gemilang, tak cukup modal kan? Tak cukup modal pula. Okey, kita cuba nanti sama-sama. Mungkin anda yang mendengarkan di Selangor FM ini, Awan pun nanti kita pacak bendera satu dekat bendera, dekat kereta masing-masing. Tak lupa juga terima kasih kepada rakan pendengar kita yang sudi menyapa di talian WhatsApp ni. Ada Abang Sabri, ada Abang Wan yang berada di Kajang. Tak lupa juga kepada saudara Salman kita. Siapa lagi ni yang menyapa kita? Pak Usus Hanik, katanya lama tak dengar Hafiz. Didoakan kepada semua berada dalam keadaan sihat, kesejahteraan dan sentiasa ceria serta dalam lindungannya. Amin. Okey, ni ada Azlan dari Shah Alam ni kongsikan. Dulu kalau sambutan merdeka dekat sekolah, paling seronok sebab ada pembarisan lapis. Walaupun panas terik, kita tetap bersemangat. Lagi-lagi bila nampak cikgu disiplin lalu, terus buat-buat semangat. Terus berdiri tegak macam anggota tentera. Sekarang anak saya pula lah sambut merdeka dengan buat video TikTok. Saya tengok pun terfikir, ini sambutan merdeka pertandingan konten kreator ke? Tapi itulah bezanya. Macam kita dulu habis-habis pun pertandingan berwarna.
1: Melukis.
0: Yang paling saya ingat sekali pertandingan memasak menu bertemakan kemerdekaan.
1: Ada juga masak?
0: Ada. Bertemakan kemerdekaan. Tak kisahlah, mungkin kalau pulut selalunya kita tengok warna kuning kan. Kali ni mungkin dalam pertandingan tu anda boleh present pulut tu warna jalur gemilang.
1: Roti jala.
0: Tapi pastikan sedap lah. Takut pulut tu awak bubuh cat dinding warna jalur gemilang.
1: Jangan.
0: Berbuih juri kang.
1: Jangan dibuat.
0: Okey, kejap lagi kita akan sambung dalam jam yang berikutnya. Jangan lupa juga kita ada doa duha jam 8 pagi. Seterusnya ini antara program terbaru dalam bulan kemerdekaan, iaitu Recap Ibrah Merdeka. Kami akan bawakan untuk anda di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
3: Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi, pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.